Mek bunga mayi paya. Mek bunga ni panah ni, baru dah sapa di rumah. Oh, tadinya tubik lah makirinya saya-saya. Moga kita ni kepatik orang ajak tubik di makir kat kisulalin. Oh, moga demo pulak nak banjo kita ke Allah lagi lah cepat. Kalau dia kata, pukul 10, 7 pekedah, pilih mek bunga sapa dah. Oh, gitulah dia kita ni kena menepati masa. Oh, janganlah orang kata nak jumpa pukul 10. Nuh, pukul 11 pun tak nampak patah hidung lagi nyo. Oh, bila kita tanya duk mana on the way. Patulah on the way. Janganlah lagu tu. Mek bunga kata berihilah jenis-jenis orang lagu ni. Oh, berjanji masa lain. Siapa masa lain? Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke? Oh, biarlah ada tomat nino. Oh, biarlah kita ni ikut masa orang. Mek bunga ke? Kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi mek bunga. Sebabnya dalam semenek tu orang boleh buat macam-macam. Nah ke? Sedih. Kalau sedih tu ke? Mek bunga masuk rumah pun sudah dah. Oh, sudah baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalau berjanji dengan orang, kenalah kita tepati. Janganlah kita duk buat loleh-loleh. Nama ke? Saing pun lagi. Mek bunga tu

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh, sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Cakir.
1: Kelantan FM ada sokmo. Abis di, gapo dia gak program hok duk sebut-sebut tu?
2: Haa, sambut tahun oleh tahun RTL ke-80 di Delta Kelantan. Pakat mari berlaku memberikan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
1: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
2: Ada rakan meslo ke bersahu.
1: Suka nikah pun ada juga. Tiket bot dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakah Cik Ye.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humaira, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh lah, pakai mari lama-lama jumpa denu.
3: Terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Masih lagi bertemankan Syah dan juga Syira menemani pagi anda. Sekarang ni kita dah pukul 8.13 minit pagi. Okey, jadi sebab sekala lah hari ni kita akan bersama menerusi lompat tiket. Okey, jadi untuk lompat tiket hari ni kita nak kecek mengenai dengan derma darah.
4: Derma darah, betul lah. Kebetulan pula hari ni pun adalah hari
3: Derma darah sedunia,
4: iaitu pada 14 Jun lah hari ni.
3: Okey, jadi menerusi lompat tiket kita juga hari ni, kita nak kecek mengenai dengan derma darah. Siapa yang beso derma darah dan juga siapa yang layak.
4: Siapa yang layak. Mungkin boleh cerita juga pengalaman juga dah habis hari. Mungkin betul, lepas pada derma pesek ke, kita tak tahu deh. Ataupun rasa lebih sihat ke tubuh badannya.
3: Jadi apa-apa pun boleh telefon kita, talian kita 7433858 7488030 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga.
4: Boleh kongsikan pengalaman anda di 0149740154.
3: Okey, jadi kita buka talian untuk anda yang nak bersama-sama dengan kita menerusi lompat tiket kita hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Apa khabar Pak Deng kita dari Batu Pak Jalil Kuala Kerai?
5: Baik, alhamdulillah, sah dengar siapa Syira.
4: Ya, Pak Deng.
3: Okey, Pak Deng.
5: Ya.
3: Sempena dengan sambutan hari derma darah sedunia hari ini, nak tanya dengan Pak Deng berapa kali Pak Deng menderma darah ni?
5: Pak Deng derma darah 5 kali. Jadi saya tak boleh lebih dah, tua tak boleh dah.
4: Oh, tak boleh lebih dah.
3: Lah ni umur Pak Deng berapa dah ni?
5: 70 lebih so ya.
3: 70 lebih so. Muda lagi sebenarnya.
5: Ya, kakak muda je.
4: Pak, lepas tu Pak Deng demam darahnya sejak daripada umur berapa ya? Jadi 5 kali je tu?
5: Sama-sama 30 lagi. Tapi nak demam darah ni, dia tak boleh dah.
3: Yalah, sebab dia tempoh dia sehingga 90 tahun je sebenarnya.
5: Kita tak boleh nak berasa nak buang-buang darah pasal segar kalau cuba buang
3: darah. Ke Pak Deng ni jenis orang yang takut kepada jarum sebenarnya?
5: Berani jarum kita kan boleh nak tetap diri je.
4: Berani benar tapi Syah.
3: Awal dia dah apa lebih homo dah tu. Sedap dia kecek. Okey, jadi Pak Deng biasa dah ada darah sebelum ni ya?
5: Dah 5 kali je.
3: 5 kali gitulah. Okey, baik. Terima kasih Pak Deng.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada setengah orang di antara kita ni dia sejenis yang takut dengan jarum.
4: Betul.
3: Dia nak derma darah sebenarnya. Tapi dia sejenis yang takut pada jarum, jadi mengakibatkan dia tak jadi nak menderma.
4: Ya, dan jarum je sebenarnya memang agak panjang juga Abis Syarif. Tapi sebenarnya lepas pada cocok tak ada rasa gapo pun. Betul. Lepas pada tu
3: masa cocok tu pun tak seru sebenarnya.
4: Super seremuk jarum ya.
3: Okey, baik, kita bersama dengan panggil seterusnya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Pak Su.
6: Yo.
3: Pertama sekali nak tanya, Pak Su lebih dah ke umur 90 tu?
6: Pak Su ni umurnya banyak benda dah. Sahib buka kata Pak Su nak punya hudak dah. Ni duduk
3: klinik
6: ni
3: ha. Duduk klinik.
4: Bukan derma darah Pak Su ni.
3: Kau pergi derma darah?
6: Dekat-dekat hampir-hampir
4: dengan
6: derma.
4: Derma darah. Kau terima darah Pak Suhe?
6: taruh denda. Tapi hari ni bahasa tu mendanyi dengan doktor.
3: Okey. Sepanjang sampai hari ni lah, berapa kali dah apa ni Pak Su demam darah?
6: Tak rajin demam darah. Tapi ambil darah tu acak dah.
3: Oh, tak rajin demam? No,
6: tak rajin.
4: Pak Su hak ambil. Hak ambil darah tu berkali. Gak hak cek kecil mana darah tinggi tu kali.
6: Ada berlaku lah tu.
4: Jadi demamnya Pak Su rajin demam
6: tak? Tak rajin derma.
3: Ya. Ha. Okey, adakah disebabkan Pak Su ni tak rajin derma diakibatkan oleh jarum tu yang besar?
6: Nak kata jarum besar tu tidak. Tapi nak ambil jarum tu jarum cik yang biasa. Rasa lah getu lah. Tapi, kocok biasa derma tu kak. Kalau hak derma tu dia ambil banyak logok hak untuk cek jarum tu. Macam polisong ke apa. Apa tu api apa macam-macam lah. Dia ada raja ada empat jenis.
3: Okey, jadi sepanjang hidup ni memang tak rajin derma sekali habuk lah.
6: Tak rajin lah.
3: Okay. Ada atas sebab faktor apa tu tak derma tu? Takut jarum kau ataupun mungkin disebabkan oleh masalah-masalah tertentu?
6: Mungkin takut darum waktu ni tak cukup kau guna tak tahu dah begitu.
3: Pula.
6: Okay. Dia nak lebih sebab dia ambil muka puasa ni 70 dia tak payah umur tu
3: nak dah. Yelah, tapi lah ni memang tak boleh dah lah. Sebab dia hak dia sampai umur 90 je sebenarnya. Dia sampai pecing gitulah lebih kurang.
6: Betul.
3: Okey. Baik, terima kasih Pak Su.
6: Sama-sama. Okey,
3: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia bersama dengan Pak Suli kita dari Bacok Kelantan. Seterusnya di talian kita. Halo.
7: Ya, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Bersama dengan tokek patung kita ni lah.
4: Habis je.
7: Okey, boleh dah.
3: Lumai patung semacam kita panggil tokek patung lah. Munggu dia munggu dia banyak patung ke.
7: Jaman tu juga latih ya, baju mak raja patung siap-siap yang juga latih ya.
3: Kalau pun hipat tu memang lah. Okey.
4: Habis je patung-patung habis je besok kau dengan mudarahnya.
7: Demam darah. Masa dah ada tu gasir mula kerep. Nah, baju demam darah.
4: Ada buku dia ke baju? Apa kali dah demam darah tu?
7: Tak ada. Dah tak ada mana. Masa tu gas lah. Demam macam.
3: Okey. Jadi agak-agak dalam lebih kau 30 kali.
7: Tak sapa.
3: Tak sapa 30 kali.
7: Tahu sajalah ATM kau agak. Berat juga demam darah. Ada tentera kawan.
3: Ya. Tapi pernah lah merasa demam darah ni dia?
7: Pernah merasa lah.
3: Okey. Apa je darah jenis ke apa?
7: Rasa sepusah juga kalau dengar kau kecek ni.
3: Jenis lagu mana? Darah ke apa tu?
7: Jenis bulat tu. Darah O.
4: Darah O. Boleh pergi belakang tu deh.
3: Tak serupa ke kita?
7: Tak serupa. Apa ingat serupa?
3: Tak, sebab kita darah merah.
7: Tak apa.
3: Okey. Baik, terima kasih Abang Jun.
7: Ya, baik. Sama.
3: Alright.
7: Dulu aku nak menarik ni dah homo pun. Dok usia pun tak ada gapo lah. Gitulah, selamat tu gelasira bersama Syah.
4: Terima kasih Abejo.
3: Okey, itu dia bersama dengan Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan Abejo kita dari Tanah Merah Kelantan. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih anda yang tetap setia bersama-sama dengan kita nak berkongsi mengenai dengan derma darah ni. Itu bila kecek pasal derma darah ni kak. Kadang-kadang gitulah, ada setengah orang dia bila sebut je derma darah ni mulalah jadi pucat lesi lah berapa jenis.
4: Betul.
3: Jenis takut pada derma darah.
4: Dia nak sangat dan ada juga mungkin dia sendiri takut pada darah. Bukan kata takut pada jarum. Tengok darah pun dia berasa pening. Tapi perlu cek kesihatan sendiri juga Abis Syah sebelum kita demo pun.
3: Iya. Apa-apa pun kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu Cinta Terlarang. Okay. Terus dengar kami di Gu Pagi.
4: Gu Kita Belakang.

0: 2022 di Qatar dan gol tersebut dijaringkan ketika menentang Kroasia.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka bersama dengan Syah dan juga Syira menemani anda sekarang ni. 8.25 minit pagi, jadi kita nak berkongsi lagi kepada anda. Ni kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil kita di talian kita ni, ada siapa tu?
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di talian tu?
2: Ha. Bonda.
3: Bonda.
2: Yeah.
3: Ha, jadi Bonda, cerita kita hari ni ni berkenaan dengan demam darah ni. Bonda sendiri pun biasa ke demam darahnya?
2: Bonda adalah teragi nak demam darah. Bila periksa tu, darah Bonda ni 10 ya. Dia nak sebelah kata ke?
3: Tak cukup.
2: Tak cukup.
1: Tak cukup darah?
3: H below Bonda dia.
2: Oh, H below.
3: Dia sebenarnya Bonda pula kena terima darah daripada orang lain.
2: Lama kali Bonda tu jadi driver Yondo lah. Bonda jadi driver.
3: Ayah hendaknya boleh derma darah.
2: Alhamdulillah. Dah lah dia 7-8 kali kot lah.
3: Jadi Bonda tak ada lagi lah orang kata pengalaman tu untuk yang mendermanya.
2: Tak ada lah. Ambil darah tu memang besok umur lah.
3: Bonda, kalau Bonda tengok ayah anda duduk lepas daripada lepas demo tu, macam mana orang kata? Apa perasaan dia? Apa rasa dia ni? Adakah mari rasa peni-peni atau rasa lebih segar kalau lepas demo ni?
2: Dia lebih segar lepas pada demo darah. Masa pun lalu.
3: Molek juga ni demo ni Bonda ni.
2: Itulah tengok Azidi Azidi kuat derma darah.
3: Betul kan? Kalau dalam kalangan DJ di Kelantan FM ni, Azidi adalah salah seorang penderma darah lah. Cak benar dia tu.
2: Itulah tu dia sehat ke.
1: Dia memang gitulah.
3: Habis Syahita tu derma tak habis Syahita?
1: Hey, derma. Kita memang penderma tegar.
3: Kalau saya macam Bonda. Kalau Syira macam Bonda, Syira juga adalah penerima darah. Jadi Syira mengambil kesempatan ni Bonda deh, kita ambil kesempatan untuk ucap terima kasih kepada semua penerima darah. Sebab orang macam kita ni Bonda perlukan darah tu. Jelah
2: kalau tak ada penerima tu banyak ke banyak kita ni tak cukup apa ni.
3: Tak cukup darah lah.
2: Tak cukup darah apa tu kak. Kalau bila cukup darah tu kak, kalau accident tu kak, banyak lah nak akan darah kan.
3: Betul. Dan kalau kurang daripada 10 juga Bonda kita reti ni, dia jadi letih. Dia penat sangat.
2: Allah banyak saya orang kurang gitu kali ni.
3: Tak apa Bonda, yang penting Bonda.
1: Alright, terima kasih Bonda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bersama dengan Bonda Rahimah kita tu yang berkongsi. Dia tak boleh nak berdemur darah sebab dia hanya darah rendah.
3: Hash below memang tak boleh nak bagi kok orang lah.
1: Okay. Baik, seorang lagi pemanggil sebelum kita berhibur. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Kak Syima, kita dari Macik, Kelate. Yang sekarang ni duduk di Kuala Kerai. Di Kubeki.
3: Terbalik dah. Kak Syima, okay. Kalau dengar kau sorok Kak Syima sok-sok umur duduk telefon kita ni, macam ni hok banyak darah ni.
4: Kita pun penerima darah juga.
3: Penerima juga. Hash below juga kau Kak Syimanya.
4: Kita tu memang dah tapi dah ni laki dulu dah rendah
1: ha. Ya. Jadi tak pernah menerima lah. Pernah menerima sahaja.
4: Kita menerima je.
1: Tapi darah jenis ke apa ni Kak Syima?
4: Kita darah O.
3: Okey.
4: Saya darah O.
3: Sebenarnya darah Kak Syima ni memang diperlukan kalau kira.
4: Betul. Tapi datang tak sakit tak menerima lah. Datang kita sakit menerima darah.
3: Yalah.
1: Gitu.
4: Itulah. Kita pun suka lah. Terima kasih pada orang yang suka berderma tu lah.
1: Okey.
4: Kita nak derma tak boleh.
1: Ya.
3: Betul lah Kak Syima deh. Tak apa. Dan Kak Syima kena menerima darah yang sama juga ke?
4: Ya, dulu tak ada lah. Tanya sakit dulu dapat juga lah menerima darah dari pada 2 bit darah je tak banyak.
3: 2 bit tak banyak. Kalau satu mas, kalau sekali masuk 2 bit tu banyak Kak Syima.
4: kenal lari robek masa tahun 1995
3: tu. Ah, lama dah tu.
4: Lama dah.
3: Sekarang ni alhamdulillah sihat walafiat Kak Syima deh.
4: Sihat
1: walafiat. Okey. Terima kasih Kak Syima. Assalamualaikum. Itu dia bersama dengan penerima.
3: Bukan penerima. Ramai penerima pula telefon okay. kita hari ni.
1: Baik, kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari Persembahan Melly dengan lagunya Lelaki Idaman. Sebenarnya untuk anda yang dengar kami di Gu Pagi.
3: Gu Kita Belakang.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua.
1: Saksikan
0: yang
1: terus 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
0: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Sekarang ni dah pukul 8.34 minit pagi dah. Jadi sepuluh sekali lah untuk waktu laninya kita nak bersama menerusi ulasan pagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk perlawanan pagi tadi yang berlangsung, pertemuan antara Qatar dan juga Kanada serta Brazil dan juga Morocco. Jadi untuk ulasannya kita nak bersama dengan rakan penyampai kita Rudin yang berada di talian sekarang ini. Silakan.
2: Baik, assalamualaikum semua dan selamat pagi. Sedikit perkembangan kita nak kongsi dengan pendengar-pendengar Kelantan FM, di mana dua perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi dalam kumpulan B dan juga kumpulan C. Satu perlawanan yang berlangsung dalam kumpulan B adalah pertemuan antara Switzerland dan juga Qatar yang berkesudahan satu sama, terikat satu sama, menyebabkan kedua pasukan ini memperoleh satu mata. Gol pertama Switzerland diperoleh pada minit yang ke-17 hasil daripada sepakan penalti. Kekasaran yang dilakukan oleh pemain Qatar, Abu Muhammad Abu Nadar, ke atas Remo Freewheeler dalam kotak penalti, menyebabkan Brill Embolo berjaya memperoleh gol yang pertama untuk pasukan Switzerland. Bagaimanapun, pada minit-minit akhir dalam masa kecederaan, pemain Qatar yang cuba melakukan mendapatkan jaringan penyamaan dalam kotak penalti pasukan Switzerland, dan dalam keadaan yang kelam kabut, menyebabkan gol sendiri tercipta Miro Muhin dalam masa kecederaan dan sekaligus memberi kelebihan kepada Qatar untuk mendapat gol pertama sekaligus gol penyamaan. Jadi dua pasukan ini memperoleh dua mata. Dan kumpulan B, perlawanan seterusnya Qatar akan bertemu dengan Kanada, manakala Switzerland akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina. Dan satu lagi kejutan yang berlaku antara pasukan Brazil dan juga pasukan Morocco dalam kumpulan C, di mana ramai yang melihat Brazil akan mudah mengatasi Morocco dalam perlawanan ini. Tetapi apa yang terjadi adalah sebaliknya, di mana Brazil kelihatan agak berpeluh lah untuk mendapatkan kemenangan ke atas Morocco. Walau bagaimanapun, gol Brazil diperolehi oleh Vinicius Junior, manakala Morocco memperolehi jaringan melalui Sai Bari, perlawanan yang berlangsung di New Jersey, New York Stadium. Jadi begitulah kejutan yang dilakukan oleh pasukan Morocco yang berjaya mengikat pasukan Brazil untuk keputusan 1-1 dalam kumpulan C. Jadi semakin menarik, walaupun Brazil adalah merupakan pasukan yang menjadi pilihan dalam setiap World Cup, tetapi di perlawanan pembukaan ini mereka agak tercari-cari rentak untuk mendapatkan kemenangan. Jadi apakah ini menjadi titik tolak untuk mereka bangkit selepas ini, ataupun ataupun sebaliknya. Jadi sama-samalah kita tunggu perlawanan-perlawanan yang akan berlangsung seterusnya bagi pasukan Brazil ini. Jadi hanya sampai di sini saja untuk ringkasan pagi ini, perkembangan dua perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi. Jadi bersama Syah kembali.
0: Okey, terima kasih Rudin yang telah pun berkongsi menerusi ulasan pagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Pertemuan di antara kedua pasukan iaitu Qatar bertemu dengan Switzerland, manakala Brazil bertemu dengan Morocco dengan kesudahannya menyamakan kedudukan masing-masing mendapat satu jaringan untuk keempat-empat pasukan. Jadi sudah pastinya bagi kumpulan B, Qatar dan juga Switzerland, manakala bagi kumpulan C, pertemuan Brazil dan juga Morocco. Dan seterusnya, bagi pertemuan untuk hari ini juga bakal berlangsung pada pukul 9 pagi nanti. Saya kira pertemuan antara Haiti dan juga Scotland dan dari kumpulan C, manakala bagi kumpulan D pula pertemuan antara Australia dan juga Turki pada jam 12:30 hari nanti. Apa-apa pun, untuk sorakan gemuruh, pastikan anda bersama-sama dengan kami mendengarkan dan juga menonton menerusi RTM dan juga RTM Click.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Kami dengan Double S menemani anda waktu lainnya. Kita dah pukul 8.44 minit pagi. Jadi kita nak rumuskan mengenai dengan apa ni lopak tiket kita hari ini.
2: Ya, betul. Berkenaan dengan demam darah ni lah. Habis Syakir, siapa biasa demam darah dan siapa sebenarnya yang layak?
1: Okey, jadi demam darah ni adalah merupakan amalan mulia yang boleh membantu menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan darah akibat kemalangan, pembedahan, rawatan kanser, thalassemia dan juga pelbagai lagi keadaan kesihatan lain. Soalan dia sini ya, siapa yang biasa demam darah?
2: Dan sebenarnya yang biasa mendemam darah ni adalah individu yang sihat dan memenuhi syarat kesihatan. Penjawat awam, kaki tangan swasta, pelajar universiti dan juga orang awam lah.
1: Yeah.
2: Dan penderma tetap yang menderma secara berkala setiap beberapa bulan.
1: Okey, dan soalan seterusnya, siapa yang layak menderma darah? Tadi hok biasa ni hok layak pula.
2: Hok layaknya secara amnya seseorang yang layak ni adalah yang berumur 18 hinggalah 60 tahun Abang Syah. Dan penderma berulang boleh sehingga 65 tahun dengan syarat-syarat yang tertentu, maksudnya sihat tubuh badan lah. Berat badan sekurang-kurangnya 45 kilogram.
1: Okey.
2: Sihat tubuh badan pada hari pendermaan tak boleh orang kata demek ke apa, tak boleh lah. Tidur pun kena mencukupi dan telah mengambil makanan sebelum menderma.
1: Okey.
2: Dan yang pasti tidak mempunyai penyakit berjangkit tertentu yang boleh disebarkan melalui darah.
1: Okey, jadi siapa yang tidak digalakkan menderma darah, yang pertamanya orang yang sudah demek ataupun tak sihat, baru dah menjalani pembedahan ataupun prosedur perubatan tertentu, wanita yang sedang hamil, seterusnya menghidap penyakit tertentu yang tidak membenarkan pendermaan darah, dan juga baru mendapat tatu ataupun tindik ataupun rawatan tertentulah dalam tempoh yang ditetapkan.
2: Dan ada fakta menarik berkenaan derma darah ni. Satu beg darah yang didermakan boleh membantu sehingga 3 pesakit, Abisha. Kerana darah boleh dipisahkan kepada beberapa komponen seperti sel darah merah, plasma dan juga platelet.
1: Okey. Jadi setitis darah yang didermakan mungkin nampak kecil sebenarnya, tapi nilai dia amat besar kepada mereka yang memerlukan. Jadi jika anda sihat dan juga memenuhi syarat, jadi ayuhlah jadikan derma darah ni sebagai amalan berkala. Sebabnya darah yang didermakan hari ini mungkin harapan untuk menyelamatkan nyawa seseorang untuk hari esok deh.
2: Dan kebetulan juga hari ini 14 Jun setiap tahun disambut sebagai hari derma darah sedunia bagi menghargai penderma darah sukarela di seluruh dunia lah, serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bekalan darah yang selamat dan mencukupi.
1: Okey, jadi tarikh 14 Jun ini dipilih bersempena dengan hari kelahiran seorang saintis yang menemui sistem kumpulan darah ABO dan telah merevolusi kan bidang perubatan moden.
2: Dan kita mesti tertanya-tanya juga Abang Syah, kenapa perlunya ada Hari Darah Sedunia ni? Sebabnya ia untuk menggalakkan lebih ramai individu tampil menderma darah secara sukarela. Selain memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk kegunaan kecemasan, pembedahan dan rawatan pesakit.
1: Okey, juga menghargai jasa penderma darah yang menyumbang tanpa mengharapkan balasnya. Dan antara lainnya, kita nak ayaknya derma darah ni dia mengambil masa kira-kira 10 hingga 15 minit je, tak lebih daripada tu. Tak sampai 3-4 je. Lepas tu satu unit darah ni dia boleh membantu sehingga 3 pesakit sebagaimana Syairah Wayak dah tadi tu. Dan tubuh manusia ni dia akan menggantikan semula plasma darah dalam tempoh beberapa hari selepas dia menderma.
2: Ya, dapat balik lah dia orang kata dia.
1: Jadi kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Derma Darah Sedunia lah. Sambutan ni bukan sekadar untuk menghargai penderma darah, tapi mengingatkan kita bahawa satu beg darah tu mampu memberi peluang kedua lah kepada mereka yang memerlukan.
2: Dan jika anda sihat dan layak, ayuhlah orang kata jadikan derma darah sebagai amalan, kerana setitis darah anda mampu menyelamatkan nyawa.
1: Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama dengan kami di Gu Pagi
2: Gu Kita Belakang.

0: Kelate FM aduh sok mo. Abi di, gapo di yo gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun le tahun RTL ke 80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihiburke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Aduh rakan meslo ko bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh lah, pakak mari lama-lama jumpa denu.
2: Alright, terima kasih kepada anda yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka Gandingan Soro Double S menemani pagi anda. Lepas kita dah pukul 8.53 minit pagi.
3: Ya.
2: Jadinya nak oyak cerita pasal semalam lah ni.
3: Benda besar tu kah?
2: Semalam ni ambanya berada di sebuah hotel di Kota Baru ni.
3: Okey.
2: Jadi agak terkejut jugalah apabila RTM Kelate kita ni banyak menerima anugerah.
3: Ya, cemerlang. Malam tadi di Anugerah Media Kelantan 2025, Abisha.
2: Okey, jadi kita nak ucapkan tahniah kepada warga RTM Kelate yang sekaligus mengharumkan nama tempat kita ni lah, Kelate FM, apabila berjaya mengungguli beberapa kategori dalam Anugerah Media Kelate 2025 sempena dengan sambutan Havana Peringkat Negeri Kelate 2020.
3: Ini memang membanggakan lah, Abisha, sebabnya kejayaan ini membuktikan komitmen dan dedikasi warga RTM Kelate sendiri dalam menyampaikan kandungan berkualiti kepada masyarakat.
2: Okey, jadi kita nak wayahlah sini bahawasanya bagi kategori penyampai radio kerajaan terbaik ni, RTM Kelate atau Kelate FM menyapu bersih 3 kedudukan teratas.
3: Wow.
2: Yang mana tempat pertamanya dibenangi oleh DJ Su kita ataupun Suhaila Mat Daud dari Kelate FM kita ni.
3: Dan tempat kedua diraih oleh DJ Azidi Muhammad Azidi Abdullah, dan tempat ketiga pula menjadi milik DJ Liz. Agu pagi sama-sama tu. Nur Syazliza Syahril, tahniahlah kepada ketiga-tiga penyampai yang sentiasa mendengarkan, menghiburkan pendengar kita di Kelantan FM ni.
2: Okey, jadi bukan itu saja, turut cemerlang dalam kategori visual TV terbaik apabila Muhammad Azli Yusof ni muncul juara, sementara Amran Abdul Rahman menduduki tempat yang kedua.
3: Kita punya juru kamera lah. Dan dalam kategori berita TV terbaik pula, Muhammad Amirul Hafiz Muhammad Rosli turut berjaya meraih tempat kedua, Abishah, menerusi hasil kerja yang berkualiti dan berimpak tinggi.
2: Okey, kita nak maklumkan Muhammad Amirul Hafiz Muhammad Rosli ni baru saja balik, baru sampai ke tanah air. Dia telah pun selamat menunaikan ibadah haji baru-baru ini. Jadi nama dia lainnya Haji Muhammad Amirul Hafiz Muhammad Rosli.
3: Haji dah, Haji Mirul dah.
2: Okey, jadi sebenarnya kejayaan ni pastinya menjadi suntikan semangat kepada seluruh warga kerja Kelate FM lah untuk terus menghasilkan kandungan penyiaran yang terbaik selepas ni.
3: Tahniah sekali lagi kepada semua pemenang dan warga kerja RTM Kelate. Semoga kejayaan ini ni akan menjadi pemangkin untuk terus mencipta kecemerlangan pada masa hadapan.
2: Okey, daripada kami berdua Gu Pagi ni nak mengucapkan syabas dan juga tahniah kepada semualah yang terlibat dalam acara ataupun dalam mengharumkan nama bersempena dengan Anugerah Media Kelantan 2025 sempena sambutan Havana Peringkat Negeri Kelantan.

0: Dion Ismail.
1: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Dato' Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat jemaah menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
2: Saya dapat cadangan allowan itu. Jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam jemaah menteri, saya akan sampaikan message anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari. Kalau kita sedang review, anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak kita akan tahu ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Venezia Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saeed Bari pada minit ke-21. Namun Venezia menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviasia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Tahukah anda?
3: Jika seekor lipas kehilangan kepalanya, ia masih boleh hidup selama beberapa hari atau bahkan lebih seminggu dalam keadaan tertentu. Ini kerana lipas tidak bergantung kepada otaknya untuk mengawal semua fungsi asas badan seperti manusia. Ia bernafas melalui liang-liang kecil pada badannya dan sistem sarafnya lebih teragih ke seluruh badan. Namun akhirnya lipas akan mati akibat tidak dapat makan atau minum. Menurut kajian entomologi dan penerangan saintifik oleh penyelidik serangga, struktur biologi lipas membolehkannya bertahan lebih lama selepas kehilangan kepala berbanding kebanyakan haiwan yang lain. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

Yang ni tebal tapi murah. Yang ni pula nipis tapi mahal. Nak pilih yang mana satu ya? Jadilah pengguna yang bijak. Pilihlah yang original. Jangan beli cetak ropak. Pesanan bukan tiruan ini daripada saya, Sufian Suhaimi, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan Gu Pagi Gu. Kita berlaku hari ni 14 Jun ni, lah ni pukul 9.20 dah habis Syah.
2: Alright, jadi kita nak cerita sikit mengenai dengan pelawan ni yang berlangsung. Jadi kita nak cerita mengenai dengan pertemuan antara Qatar dan juga Switzerland.
1: Malam tadi lah ni deh.
2: Qatar berjaya mencuri satu mata berharga selepas seri satu sama menentang Switzerland dalam aksi kumpulan B Piala Dunia FIFA 2026.
1: Dan keputusan ini turut mendapat pujian daripada jurulatih Qatar. Sebut Abis Syah nama dia.
2: Julen Lopetegui. Dia menyifatkan pemainnya mempamerkan semangat juang yang tinggi sepanjang perlawanan.
1: Dan walaupun berdepan pasukan yang mempunyai pengalaman luas di pentas antarabangsa, Qatar tetap memberikan tentangan yang sangat sengit.
2: Pemain Qatar bermain dengan penuh disiplin dan tidak mudah mengalah. Mereka juga terus berusaha untuk mencari jaringan sehingga ke wisil penamat dan akhirnya berjaya memperoleh keputusan yang positif.
1: Katanya beliau banggalah dengan komitmen serta karakter yang ditunjukkan oleh anak-anak buahnya.
2: Malah satu mata yang diperoleh ini cukup penting untuk meningkatkan keyakinan pasukan dalam menghadapi baki saingan kumpulan. Dan sudah tentu penyokong Qatar berharap prestasi ini dapat diteruskan apabila mereka turun menentang Kanada dalam aksi seterusnya.
1: Jika momentum dan semangat juang seperti ini dapat dikekalkan, tidak mustahil Qatar mampu memberi saingan hebat kepada pasukan lain dalam kumpulan B.
2: Apapun, aksi menentang Switzerland membuktikan bahawa Qatar bukanlah pasukan yang boleh dipandang mudah sebenarnya, Syirah. Dalam bola sepak ni, semangat juang, disiplin dan juga keyakinan sering menjadi faktor yang membezakan antara kejayaan dan juga kegagalan.
1: Dan Abang Syah, nanti kita nantikan aksi seterusnya Qatar dan sama-sama lihat sejauh mana mereka mampu melakar kejutan di Piala Dunia FIFA 2026.
2: Apapun, teruskan bersama dengan RTM untuk siaran langsung perlawanan, liputan terkini dan keputusan semasa Piala Dunia FIFA 2026.

0: Apabila cikgu sebut perkataan, kamu semua sambung ayat cikgu menjadi ayat lengkap. Boleh? Buku.
1: Tulis.
0: Lampu.
1: Tulu.
0: Baju.
1: Hujan.
0: Gula.
1: Uramani.
0: Bijak anak-anak murid cikgu hari.
2: Dengarlah Kelantan FM di mana jua.
3: Alright, Kelantan FM di mana juga anda berada. Terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka ni. Lah ni kita dah pukul 9.33 minit pagi dah, Syirah.
4: Betul, di jam-jam akhir dah untuk Gu Pagi hari ni.
3: Ya, yeah, jadi Syirah, zaman learning ni ramai yang bergantung kepada kad pengenalan lah untuk pelbagai urusan kita ni. Dari buka akaun bank, urus KJR hinggalah ke transaksi digital ni.
4: Dan betul lah tu, sebab itulah kerajaan memperkenalkan MyCard 2020 ni, Besyah. Dengan 53 ciri keselamatan baharu bagi memperkukuhkan sistem identiti nasional dan membendung kegiatan pemalsuan identiti.
3: Okey, dan antara yang menariknya, penama baikcare ni juga bukan sekadar melindungi maklumat pemilik kad tu, tapi juga membantu pihak berkuasa untuk mengawal jenayah rentas sempadan yang semakin mencabar pada era digital ni.
4: Ya, betul. Dan selain itu, ia juga dapat mengurangkan salah guna teknologi digital seperti pencurian identiti, penyamaran dan penipuan dalam talian yang semakin berleluasa.
3: Okey, jadi apabila sistem identiti ni lebih selamat, urusan rakyat pun jadi lebih yakin dan juga terjamin. Dan ini penting untuk memastikan keselamatan data peribadi tadi ni sentiasa terpelihara lah.
4: Ya, Besha. Jadi kita ni sama-samalah nantikan pelaksanaan MyCard 2026 yang bakal membawa perubahan besar kepada sistem identiti negara demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
3: Okey, jadi keselamatan identiti tanggungjawab bersama. Pastikan MyCard anda ni sentiasa dijaga dengan baik dan tidak disalahgunakan. Jadi hok mana rasanya kalau MyCard anda tu tak berapa comel dah, boleh dah buat pertukaran sekarang ni.
4: Betul.
3: Untuk mendapatkan MyCard yang mana dia mempunyai ciri-ciri keselamatan dengan 53 ciri keselamatan baru yang diperkenalkan.
4: Lagipun MyCard kita hak lama mungkin lah, ada gambar dah jenis lagi.
3: Gambar Syirah lah tu kalau dah jenis.
4: Tak kata kau ke, betul tu. Tak tukar lagi ni.
3: Okey, jadi apa-apa pun kalau rasa ada masalah pada MyCard anda, pergilah ke Jabatan Pendaftaran Negara buat pertukaran. Mudah je dah.
4: Betul, betul.
3: Apa-apa pun terus dengar kami di Gu Pagi.
4: Gu kita belakang.

Hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: Radio Malaysia, Kelantan FM. Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka 9.42 minit pagi ini. Masih lagi terus berteman bersama walau di mana-mana saja anda berada. Syah dan juga Syira menemani anda walau di mana saja anda berada. Okay. Jadinya kalau kita tengok learn ni, Syira,
1: betul Bishah,
0: zaman learn inilah kebanyak ke urusan kewangan kita ni dia dibuat dengan menggunakan kaedah digital. Bayar beli barang, pindah duit, semuanya hanya di hujung jari jemari kita je.
1: Ya. Sebab itulah kita perlu sentiasa berwaspada, Bishah. Dia
0: tu?
1: Ada kelebihan dia, tapi dia ada juga kekurangannya. Salah satu langkah mudah yang boleh diamalkan lah sebenarnya. Sebab dia boleh menyemak penyata atau rekod transaksi kad bank selepas setiap urusan dilakukan.
0: Oh, gitu. Jadi dengan cara itu juga, kita boleh mengesel lebih awal jika terdapat sebarang transaksi yang mencurigakan ataupun tidak pernah kita buat.
1: Jangan tunggu sampai hujung bulan baru nak semak. Biasakan diri memeriksa notifikasi perbankan dan juga baki akaun secara berkala untuk memastikan semuanya berada dalam keadaan selamat.
0: Okey, jadi jika anda nak mengesel transaksi yang meragukan, jika adalah yang mengesel transaksi yang meragukan, segera hubungi pihak bank untuk tindakan lanjut. Dia lebih cepat bertindak, lebih tinggi peluang untuk mengelok daripada kita mengalami kerugian yang besar.
1: Ataupun kena scam lah deh.
0: Betul.
1: Ingat deh, keselamatan kewangan bermula dengan sikap berhati-hati dan peka terhadap setiap transaksi yang dilakukan.
0: Okey, jadi anda kena semaklah penyata kad bank anda selepas transaksi dan sentiasa berwaspada juga bijak menguruskan kewangan digital.
1: Ya, betul.
0: Jadi apapun, teruskan bersama dengan kami di Kelantan FM. Ada semua.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami, mendengarkan kami di Gu Pagi Gu Kita Belaka. Setiap pertemuan ini ada perpisahan dia.
2: Betul.
1: Setiap permulaan ada perakhir eh.
2: Ya.
1: Tak ada sorok dah ni.
2: Habis dah, betul lah ni. Dah pukul 9.48 ni, dah dekat pukul 10. Habis dah lah.
1: Dia habis gas dah lah ni.
2: Kena pergi cari
1: tinggal,
2: dah.
1: Tinggal sakit baki je lagi.
2: Ujur-ujur. Kali minyak kereta kata kelik la-la-la-la
1: dah. Ira tu.
2: Ira.
1: Jadi gitulah deh. Kita harap ke semoga anda semua telah pun terhibur bersama-sama dengan kita. Yang telah pun bersama start daripada pukul 9 pagi sampai lah kau saat learning ni tok jemu-jemu terus dengar Kelantan FM.
2: Bersama dengan Double S hari ni, Syirah dan juga Abis Syah.
1: Okay, jadi kami mengharapkan semoga anda terhibur dan juga bergembira bersama dengan kita.
2: Dan jangan lupa lah habis Gu Pagi pun kena terus juga dengan Kelantan FM sampai lah malam kat
1: ni 18 jazz hari deh bersama-sama dengan kita ni. Ada macam-macam lagu yang telah pun kita sedia okay, untuk hiburkan anda dengan barisan penyapa-penyapa kita yang akan tetap setia menemani anda sepanjang masa, sepanjang waktu lah.
2: Ada sokmo.
1: Ada sokmo deh. Jadi kita nak ucap ke terima kasih semua.
2: Boleh gi dah kita slow-slow ni Abis Syah.
1: Lepas tu sorang Abis Syah ni akan kembali lagi ke udara pada minggu depan.
2: Lama, cuti kah? Mau ke mana? Mau tinggal saya kah?
1: Biarlah ianya menjadi satu rahsia yang tidak akan terbongkar untuk selama-lamanya.
2: Aduh, tak apa, nanti Syirah bongkar juga lepas ni.
1: Jadi selepas ni Syirah akan bergandingnya dengan orang lain lah.
2: Ya, buat pinjir semetah, pinjir partner orang semetah. Yalah, sebab Abis Syah tinggal ke Syirah ni dulu sekejap. Sekejap ni Abis Syah dia janji.
1: Tengoklah lagu mana ke adiknya. Agak-agaknya gitulah, tak lama.
2: Jangan duduk gila lama lah.
1: Cuma minggu depan lah.
2: Aha,
1: minggu
2: betul.
1: Ni tak ada dah, hari ni ngelah. Esok ada lagi. Tapi ada pun kita tidak on air. Kita duduk jabak je esok. Jabak. Duduk menengok merenung masa depan.
2: Tak apa, nanti Syirah akan pecahkan rahsia ke mana Kak Abang Syah kita.
1: Alright, jadi apa pun kami nak ucapkan terima kasih. InsyaAllah ada masa ketikanya kita akan jumpa lagi. Kami nak undur diri dulu. Nak balik rehat mata deh.
2: Makan-makan.
1: Minum-minum.
2: Betul.
1: Okay.
2: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Balik dulu. Thank you.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Alhamdulillah syukur hari ini kita bersua lagi. Pertemuan di hari Ahad 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Untuk ku galik di waktu ini bersama dengan saya Suhaila Mak Daud. InsyaAllah menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar sehingga pukul 2 petang hari lah dah. Sehat ke tidak kita hari ini dah? Tidur lena ke tidak semalanya? Ujar ke tidak tempat adik kakak kita belakang? Semoga apa juga situasi cuacanya, kesihatannya dapat kita rawat dengan sebaik mungkin. Kalau rasa macam depedo, rasa macam kebah-kebah kaki, kalau rasa macam sikit penih-penih kepala, kena pergi klinik tu. Dapatkan rawatan yang terbaik daripada guru, daripada doktor dan juga pakar-pakar. Semoganya kita mendapatkan kesihatan yang baik. Walaupun dah berkata Allah tua-tua encik sunat pergi mana sangat kak, tapi pentingnya juga kesihatan kita tu untuk kita buat ibadah dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Baik, di jam ini ada macam-macam cerita, ada macam-macam lagu yang akan saya kongsikan untuk anda. Jadi terus bersama dengan Guralik Kelantan FM, insyaAllah ada sama.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkitihamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Kenapa muat turun tu? Nak dengar radio Kelantan ke? Nak tengok TV ke? Atau nak tengok bola? Alhamdulillah, syukur semakin bertambah. Okey, yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Sebabnya nak tengok bola FIFA 2026 4 tahun sekali, dek. Okey. Jadi kalau kita bercerita mengenai RTM, pastinya seperti mana yang telah pun kita sedia maklum, menjadi apa tu, penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mana telah akan siar ke semua 104 perlawanan secara langsung dan juga ulangan. Kalau yang ada kata ada semuanya secara langsung ke? Ada yang ulangan, ada yang siaran langsung. Tapi semua perlawanan, 104 perlawanan disiarkan kepada anda. Boleh tonton. Pastinya waktu dan masa kena tahu pukul berapa perlawanan berlangsung. Okay, dan selain dari itu juga, yang mana mungkin ingin mengetahui siaran mana lagi yang anda boleh ikuti Piala Dunia FIFA 2026. Selain daripada RTM Klik, boleh tonton melalui saluran OK dan juga saluran Sukan RTM. Alright, jadi kalau semua dah tengok bola, semuanya tidur bola, makan bola, tapi kerja kena jalan jugalah ya. Alright, kita berhibur lagi dengan pilihan lagu seterusnya daripada Hazama untuk anda. Semacam Pandora, semuanya menerusi Gugalik. Kelantan FM ada sama.

Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak bola 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Klik.

0: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu, bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf Cik Ye. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada Rakan Strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsentium Imutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di sana.
1: Terbaik.
2: Penuhi citarasa anda.

0: Okey, apabila whistle berbunyi menandakan bermulanya lah program kita untuk ulasan berkenaan dengan perlawanan yang berlangsung pagi tadi, lewat pagi tadi dan juga awal pagi tadi, di mana beberapa perlawanan telah pun berlangsung yang menemukan Qatar, Switzerland, Brazil, Morocco, Haiti, Scotland dan juga Australia dengan Turki yang akan berlangsung pukul 12 nanti. Untuk memberi gambaran kepada dua perlawanan terutamanya yang berlangsung awal pagi tadi, di talian ketika ini Wan Nazrul Aisyam Wan Ahmad ataupun Wan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Wan adalah merupakan pengulas dan juga penganalisis bola sepak tempatan. Jadi Wan, semalam macam mana untuk perlawanan yang melibatkan Brazil? Ada kejutan di situ ya. Yang terhasil di mana Morocco berjaya untuk menambat mengikat pasukan Brazil. Jadi sepintas lalu untuk perlawanan ini yang saya rasa tak banyak drama, terutamanya jaringan yang terhasil. Wan.
1: Ya, kalau nak kejutan tu kalau diikut dari ranking antara Brazil dan Morocco ni, ataupun Morocco dalam ranking terkini, ya, ranking dunia ketika ini. Jadi yeah, ini menunjukkan bahawa Morocco juga merupakan antara sebagai golden team untuk Morocco ini, kerana kebanyakan pemain-pemain yang membarisi skuad mereka adalah pemain yang cukup cemerlang beraksi di peringkat kelab masing-masing. Yeah. Dan untuk perlawanan yang berlangsung pukul 6 pagi tadi, yeah, bagi grup C ini, yang mana pada minit ke-21 ya, kita agak terkejut juga apabila melihat Brazil seolah-olah gagal untuk menguasai permainan apabila Morocco begitu compact di segenap position, yeah, yang menghasilkan gol pada minit ke-21 melalui Saibari. Dia telah berjaya mengatasi dua pertahanan lawan, dan lawan yang diatasi pula bukan calang-calang, ya, pemain seperti Captain Brazil Marquinhos. Jadi Alisson juga, penjaga gol Brazil, juga nampak macam tersilap langkah apabila keluar awal dalam hantaran, satu hantaran yang begitu baik sekali dilakukan untuk membolehkan gol pertama pada minit ke-21. Tapi selepas itu, apabila kita melihat Brazil mula dapat mengawal tempo, dan mereka jelas sekali memiliki pemain-pemain yang mempunyai kemahiran individu seperti Vini. Dan Vini membuktikan sedikit kelonggaran kawalan ke atas beliau dalam kawasan penalti memberikan kesan yang buruk kepada lawan. Dia telah bergerak secara individu di sebelah posisi kegemarannya, di sebelah kiri, hanya melakukan mencari space saja untuk melakukan jaringan pada minit ke-32 menyamakan kedudukan. Tapi agak mengecewakan juga, Din, apabila selepas itu kita melihat aksi di antara kedua pasukan ini tidaklah begitu sebagaimana yang kita harapkan, sebagaimana yang ditunggu oleh peminat-peminat bola sepak selepas kedudukan terikat satu sama. Masing-masing agak berhati-hati dan gagal untuk melakukan percubaan-percubaan terbaik walaupun telah melakukan beberapa pertukaran pemain. Dan bagi saya sendiri agak kecewa bila mengharapkan pemain-pemain bersinar seperti Casemiro yang nampak tidak begitu menjadi, Rafinha juga tidak begitu menjadi, dan ramai juga menyalahkan skuad ataupun first 11 yang melibatkan Igor Thiago selaku first 11 bergandingan dengan Vini dan juga Rafinha. Tapi itu adalah percaturan Ancelotti, ya, untuk aksi dengan Maghribi. Jadi itu adalah untuk perlawanan Brazil dan Maghribi. Kalau kita nak, ya, Dan, ya.
0: Okey, Qatar juga berjaya mengikat Switzerland dengan dengan satu sama di Stadium San Francisco Bay Area Stadium Santa Clara pada pukul 3 pagi tadi. Jadi sejauh mana Wan melihat keupayaan Qatar dalam dalam perlawanan pembukaan bagi bagi kumpulan ataupun bagi negara mereka?
1: Ya, perlawanan yang ingin disaksikan aksi beberapa pemain ternama seperti Akram Afif untuk Qatar, ada Embolo, Akanji dan juga Gary Jaka untuk Switzerland. Ramai yang nak tengok aksi pemain-pemain ini.
0: Yeah.
1: Bagaimanapun tidaklah menyajikan aksi yang menarik untuk kedua-dua pasukan. Mereka beraksi dalam cuaca panas terik di Stadium Francisco. Kalau kita tengok bayang pemain itu betul-betul terletak di bawah tapak kaki. Ini menunjukkan cuaca panas dalam aksi mereka tadi.
0: Yeah.
1: Setelah itu, kalau kita lihat, Switzerland ini, mereka menguasai perlawanan hampir 25 percubaan. Adapun 25 percubaan ketika Arab itu gol berbanding dengan 7 saja untuk Qatar.
0: Yeah.
1: Dan patutnya lebih daripada 3 gol yang dapat, yang boleh dilakukan oleh Switzerland dalam perlawanan tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita cukup bersimpati dengan Switzerland sebenarnya. Mereka sedikit lalai menguasai seluruh permainan dan mereka menjangkakan 1-0 itu sudah cukup untuk mendapatkan 3 mata pertama. Tapi gagal pada minit-minit akhir ya, berjaya Qatar menyamakan kedudukan melalui tandukan. Dan sebenarnya Embolo yang menjaringkan gol pada minit
0: gol sendiri ya.
1: Ya.
0: Dia apa apakah itu dikategorikan sebagai gol sendiri?
1: Yang mana Din?
0: Yang Switzerland tadi.
1: Tidak.
0: Eh?
1: Gol yang hadir melalui sepakan penalti disempurnakan oleh Embolo. Dan sebenarnya penjaga gol Qatar memainkan peranan ya, Mahmoud Abunada yang beraksi dengan cukup cemerlang pada perlawanan tersebut. Dia dilayangkan kad kuning dalam usahanya untuk menyelamatkan percubaan. Pada minit ke-15 dia telah menguasai mengacari pemain lawan lokasi penalti dan disudahkan penalti tersebut untuk Switzerland mendahului. Dan separuh masa kedua nampak sedikit bosan perlawanan. Perlahan Switzerland khususnya banyak menyia-siakan peluang menambah jaringan sehinggalah dalam 6 minit tambahan masa penghujung perlawanan, minit yang keempat, 2 minit lagi nak berakhir perlawanan, Qatar melalui sayap kiri Homam Adad crossing yang cukup baik sekali berjaya ditanduk oleh Bolam Koki untuk menyamakan kedudukan satu sama. Jadi terbukalah untuk grup B ini. Kanada satu sama dengan Bosnia, Qatar pun satu sama dengan Switzerland.
0: Ya. Perlawanan untuk Scotland dan juga Haiti juga telah pun berakhir dengan kemenangan kepada Scotland 1-0 ya. Jadi kita akan tunggu dan lihat sejauh mana keupayaan Turki ketika menentang pasukan Australia nanti yang dijangka pada pukul 12 tengah hari.
1: Ya, pada pukul 12 tengah hari.
0: Ya.
1: Kita mengakhiri perlawanan ini selain daripada perlawanan-perlawanan untuk sedikit mengenai ini kerana terlihat ramai yang apa pasti saluran pukul 3 pagi, 6 pagi, 9 dan pukul 12 di antara sukan juga TV penonton-penonton hanya untuk menyaksikan 4 lawan
0: Okey. Baik. Terima kasih Wan untuk seketika. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terutamanya untuk perlawanan esok pagi Jerman dan juga Jepun yang akan bertemu dengan Netherlands. Jadi terima kasih sekali lagi Wan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Okey, itu dia untuk pagi ini rangkuman kepada perlawanan beberapa perlawanan yang berlangsung dalam Piala Dunia 2026. Segalanya di rumah besar kita RTM kita bawakan untuk anda dan 34 stesen radio di seluruh Malaysia juga turut sama memeriahkan perlawanan Piala Dunia untuk 2026. Terima kasih.
2: Mbappe once again on the swivel. Wow, majestic. Goes for the return. It's Neymar.
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Mek bunga mayi paya. Mek bunga ni panah ni. Baru dah sapa di rumah. Oh, tadinya tubik lah makin dengan saya-saya. Moga kita ni ke patah orang ajak tubik ni makin kat kisulalin. Oh, moga demo pula nak belanja kita ke Allah. Lagilah cepat. Kalau dia kata, pukul 10 tu jumpa kedah. Pilih mek bunga sapa dah. Oh, gitulah. Dia kita ni kena menepati masa. Oh, janganlah orang kata nak jumpa pukul 10. Nuh, pukul 11 pun. Tak nampak patah hidung lagi ni. Oh, bila kita tanya duk mana on the way. Patah on the way. Janganlah lagu tu. Mek bunga kata berihilah jenis-jenis horor lagu ni. Oh, berjanji masa lain. Sapa masa lain. Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke? Oh, biarlah ada tomat nino. Oh, biarlah kita ni ikut masa orang. Okay. Mek bunga ke? Kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi mek bunga. Sebabnya dalam semenek tu boleh buat macam-macam. Nah ke? Sedih. Kalau sedih tu ke? Mek bunga masuk rumah pun sudah dah. Oh, sudah baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalau berjanji dengan orang, kenalah kita tepati. Janganlah kita duk buat loleh-loleh. Namun ke saing pun lagi. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak goyak je.
1: Eju merah. Orang ada panggil Mek bunga.
2: Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: Terima kasih kerana sudi mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih juga kami ucapkan kepada anda yang sentiasa memberi sokongan, khususnya kepada RTM. Aja yang sentiasa memantau, yang sentiasa memerhati, yang sentiasa tengok-tengok, yang sentiasa dengar juga. Dan pastinya sempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung, kami di Kelantan FM juga akan sentiasa berkongsi, dan anda juga mendapat perkongsian, maklumat, cerita mengenai analisis daripada mereka-mereka yang berpengetahuan khususnya dalam bola sepak. Dan kita lepas ini pukul 11 pagi seperti biasa, kita akan ikuti berita Kelantan FM. Dan kalau tadi kita dengar Mek Bunga bercerita mengenai berjanji, hari ini ada yang ada temu janji ke? Temu janji dengan siapa? Temu janji nak pergi mana? Temu janji nak beli apa? Allah, banyak sangat janji tu. Harap-harap semoga dapat kita kotakan janji dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Harap kita berhibur seketika dengan pilihan lagu daripada Tajul dan juga Afiq Syazwan untuk anda, Di Mana Janjimu, menerusi

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suhaila Mat Daud menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Penyiaran Kelantan, Kelantan FM merangkul 6 hadiah pada Anugerah Media Kelantan 2025 sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Havana peringkat negeri di Kota Baru malam tadi. 3 juruhebah Kelantan FM iaitu Suhaila Mat Daud, Muhammad Azidi Abdullah dan Nur Syarziza Syahril masing-masing memenangi tempat pertama, kedua dan ketiga bagi kategori penyampai radio kerajaan terbaik. Manakala Muhammad Azli Yusof memenangi tempat pertama dan Amran Abdul Rahman di tempat kedua bagi kategori visual TV terbaik. Tidak ketinggalan wartawan Muhammad Amirul Hafiz Muhammad Rosli memenangi tempat kedua bagi kategori berita TV terbaik. Majlis tersebut disempurnakan oleh Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud hadir sama pengarah penyiaran Kelantan Ivan Toh. Kegiatan licik seorang pemuda tempatan yang dikesan aktif menjual pelbagai spesies hidupan liar dilindungi termasuk burung helang melalui dalam talian berjaya diberkas Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia di Wakaf Baru Tumpat pada pukul 10 malam kemarin. Difahamkan lelaki terbabit sebelum ini sukar diberkas berikutan mampu menghidu gerak-geri pihak berkuasa selain hanya berurusan dengan pelanggan dipercayai. Ketua Pengarah Perhilitan Datuk Abdul Kadir Abdul Hashim berkata, sepasukan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM bersama 8 pegawai penguat kuasa perhilitan negeri Kelantan berjaya mengesan dan menahan kereta milik suspek. Menurutnya, hasil pemeriksaan rapi ke atas kereta itu membawa kepada penemuan seekor burung pemangsa spesies lang siput yang disembunyikan di dalam kotak. Susulan penemuan itu, pihak berkuasa bertindak menahan suspek dan bapanya berusia 50-an sebelum dibawa ke ibu pejabat polis daerah IPD Tumpat untuk siasatan. Menurutnya, susulan serbuan pertama itu pihaknya menyerbu kediaman suspek di Tumpat pada hari sama. Hasil pemeriksaan rapi di sekitar kediaman itu menemui 7 lagi burung liar yang disimpan secara haram tanpa sebarang dokumen atau permit sah. Kesemua nilai rampasan dianggarkan mencecah hampir RM55,000 dan kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen Akta Pemuliharaan Hidup Liar 2010 Akta 716. Penyelundupan lari meninggalkan 200 peranti vape dianggarkan bernilai RM20,000 di tebing Sungai Golok di Pengkalan Haram Tok Dik di Pasir Mas malam semalam selepas melihat kelibat anggota Batalion 8 Pasukan Gerakan Am PGA 8 yang membuat rondaan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata pasukan ternampak beberapa lelaki sedang memasukkan sejumlah kotak dari tebing sungai sebelah Malaysia ke dalam perahu. Bagaimanapun, sebaik menyedari kehadiran pihak berkuasa, lelaki itu bertindak melarikan diri dengan menaiki perahu ke sebelah Thailand. Semua barangan diserahkan kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Rantau Panjang untuk siasatan mengikut Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. Menurutnya lagi, peranti VIP itu dipercayai untuk diseludup masuk ke Thailand atas faktor permintaan yang amat tinggi, namun VIP atau rokok elektronik masih diharamkan di sana meliputi pemilikan, penggunaan, import, ekspor dan penjualan. Sekian berita radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Antam FM. Tahukah anda?
1: Jika seekor lipas kehilangan kepalanya, ia masih boleh hidup selama beberapa hari atau bahkan lebih seminggu dalam keadaan tertentu. Ini kerana lipas tidak bergantung kepada otaknya untuk mengawal semua fungsi asas badan seperti manusia. Ia bernafas melalui liang-liang kecil pada badannya dan sistem sarafnya lebih teragih ke seluruh badan. Namun akhirnya lipas akan mati akibat tidak dapat makan atau minum. Menurut kajian entomologi dan penerangan saintifik oleh penyelidik serangga, struktur biologi lipas membolehkannya bertahan lebih lama selepas kehilangan kepala berbanding kebanyakan haiwan yang lain.
2: Sawadikap, saya Encik Chuan nak minta adik-adik pelakon pakar kenal radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pindah angkap, cuekan berpetiu setani. Kelantan FM ฟังเสียงจากKelantan FM รายการมากๆรายที่น่าฟังทางเพลงนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: Terima kasih, sawadikap. Juga untuk semua yang terus dengar di Kelantan FM yang berada di Selatan Thai di waktu ini dengar Kelantan FM, jelas molek ke tidak tu? Menerusi RTM gelik ke atau menerusi frekuensi 102.9? Terima kasih juga mungkin ada yang dengar menerusi frekuensi 97.3, menerusi frekuensi 180.1, berapa lagi? 107.1. Itu frekuensi-frekuensi yang anda boleh dengar di Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa saja, hanya yang berada di negeri Kelantan. Luar daripada negeri Kelantan, kena dengar menerusi RTM Klik atau menerusi live radio. Terima kasih. Baik, selain dari itu juga, hari ini kalau semalam telah berlangsungnya Majlis Havana peringkat negeri Kelantan, dan alhamdulillah antaranya juga ramai di antara kami yang berjaya naik ke pentas memenangi hadiah. Alhamdulillah, syukur. Dan kalau bercerita mengenai Havana juga, hari ini hampir 2,000 menyertai Fun Walk Havana 2026, termasuk pengamal media dan ahli keluarga, wakil agensi kerajaan, rakan strategik serta orang ramai. Ini berlaku di Taman Tasik Titiwangsa Ibu Negara yang sempena dengan sambutan Hari Wartawan Nasional 2026, di mana pelepasan berjalan kaki 2.6 km itu disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, dengan pelbagai acara sampingan disediakan untuk sisi keluarga termasuk sukan rakyat, pertandingan berwarna dan juga kuis. Dan kemuncaknya Havana 2026 dijadual berlangsung di Pulau Pinang pada 20 Jun minggu hadapan dan akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Itu sikit sebanyak dapat saya kongsikan mengenai Hari Wartawan Nasional. Terima kasih untuk wartawan-wartawan RTM pastinya, Majidah Ismail, Nur Alia Ramli, Muhammad Hafiz, Amirul Hafiz Rosli, Fikri Zaid dan Mek Kedi anak perempuan Ichan, dan juga juru kamera yang sentiasa memberikan video-video yang terbaik, Azli, Amran, siapa lagi? Kita ada Hafizira Kabe, kita juga ada Mas Rizal. Itu antaranya lah yang sentiasa memberi liputan berita terbaik untuk anda. Terima kasih juga untuk anda yang terus menyokong RTM pastinya. Beribu lagi menerusi Gugalik Kelantan FM bersama dengan Hakim Rosli untuk anda. Nostalgia lah semuanya di Kelantan FM. Ada semua.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: lagu-lagu kegemaran anda. Lagu-lagu pilihan anda menerusi Selatan FM.
1: Baik, terima kasih. Semoga kita terhiburlah dengan lagu-lagu pilihan anda, lagu-lagu kegemaran anda menerusi Gugalik Kelantan FM hari ini bersama dengan saya, Suhailah Mu'ataud. Hari ini 14 Jun 2026. Ada yang sambut hari jadi ke? Hari jadi ke berapa tu? Kalau yang kelima, ke-10, ke-16, bagi tahu lagi. Masuk yang ke-40, umur berapa dah? Alhamdulillah, umur hanya angka tiba. Tapi tak masalah umur berapa sekalipun, semoga diberikan kesihatan yang baik. Itu yang pentingnya lah . Sama-sama kita jaga kesihatan. Jangan ada buat alasan Allah tu war, tak boleh macam tu. Cuma je sudah maklum, hari ni 14 Jun merupakan Hari Derma Darah Sedunia yang disambut setiap tahun pastinya untuk menghargai jasa penderma darah dan juga meningkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan bekalan darah. Dan kalau di Kelantan FM ni, selain daripada CGD, Cik Su yang menjadi best friend-nya nak pergi darah, alhamdulillah masih mampu memberi sumbangan darah. Darah anda, darah apa? Darah O, tak ada markah. Katanya buat ya. Okey, ada macam-macam jenis darah. Namun orang kata apa juga jenis darah anda, ada yang memerlukan. Okey, khususnya kalau kita sembang-sembang bersama dengan doktor, dia bagi tahu khususnya di darah diperlukan apabila yang ramai yang terlibat dengan kemalangan, ramai juga ibu-ibu yang bersalin, ada juga mereka yang memerlukan darah disebabkan kekurangan darah. Jadi kita punya darah yang baik, darah yang sehat, sama-sama kita mendermakan. Dan tema untuk tahun ini ialah setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Dan pastinya kalau sebut mengenai derma darah, anda boleh berkunjung pusat derma darah. Kalau di HRPZ pun ada, dan juga menyediakan derma darah secara terbuka, secara bergerak di lokasi-lokasi yang anda boleh intai-intai tengok menerusi page pusat derma darah negeri Kelantan. Sama-sama kita membantu, setitis darah amat berharga bagi mereka yang memerlukan.

Kelantan FM. Kelantan FM sekarang 11.46 minit pagi. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Yang sambil-sambil dengar, sambil-sambil juga matanya duk perhati, tengok apa benda lagi yang tak siap hari ni. Sambil-sambil duk intai-intai tengok juga di media sosial bagaimana perlawanan bola sepak yang berlangsung. Walaupun tak minat mana Cik Su, tapi dah orang duk gag-gag kat kita pun nak tahu juga sekurang-kurangnya dia. Jadi Cik Su pun nak tanya jugalah, di antara anda yang sentiasa menyokong bola sepak, pasukan mana yang menjadi pilihan anda? Pasukan mana yang menjadi kegemaran anda? Kenapa anda suka? Ada setengah orang dikata minat kumpulan tu sebab player dia handsome gitu. Cuma nak maklumkan untuk anda juga secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari yang kelima untuk hari Selasa 16 Jun 2026, hari ini 16 hari bulan hari Selasa nanti, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 pukul 12.30 malam, pertemuan antara Spanyol dan juga Cabo Verde, dan juga pertemuan seterusnya pukul 3 pagi Belgium dan juga Egypt, pukul 6 pagi pertemuan antara Saudi Arabia dan juga Uruguay, dan juga pukul 9 pagi Iran bersama dengan New Zealand. Jadi anda boleh tonton menerusi RTM Click, boleh tonton menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Okey, itu antara perlawanan-perlawanan. Kumpulan kegemaran anda, pasukan kegemaran anda, bila tu nak bertanding tu? Saya intai-intai Argentina. Bilakah perlawanannya ada? Tengok kau tak tahu lagi. Tapi kita mengharapkan sokongan dari semua untuk memeriahkan FIFA 2026.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Kelantan FM ada sokmo. Abi di, gapo dia gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTI Kelantan 10 di Delta Kelantan. Pakai mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni, pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelantan FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah pun ada juga. Tiket buk dibuih percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelantan FM. Wakah Cik Ye.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Olah, pakai mari lama-lama, jumpa denu.
2: Siaran kami berada di
3: Terengganu, 107.1.

Dua Lek Kelantan FM di jam yang ketiga bersama dengan saya Suhaila Madaud, terus menemani rakan-rakan sahabat pendengar kita semua. Terima kasih yang mendengarkan siaran kami yang berada di Malaysia, yang berada di luar negara. Terima kasih juga yang mendengarkan siaran kami yang terdiri daripada warga negara Malaysia dan bukan warga negara. Sebab apa kalau kita bercerita mengenai negara Malaysia, sebuah negara yang majmuk yang punya pelbagai bangsa, budaya dan juga agama. Dan pastinya juga menjadi tumpuan untuk mereka yang mana terancam di negara sendiri untuk hadir ke negara kita Malaysia. Apa yang saya nak kongsikan juga untuk anda, kalau kita bercerita, saya dua ni banyak.

tidak menentu di negara asal ataupun kem pelarian, dan sebahagian daripada mereka bergerak melalui laluan darat dan juga laut, merentas sempadan dengan risiko tinggi sebelum akhirnya memasuki Malaysia selalunya tanpa dokumen perjalanan yang sah. Dan selepas tiba, langkah seterusnya ialah cuba untuk mendapat pendaftaran dengan UNHCR sebagai pelarian ataupun pemohon suaka. Namun penting untuk difahami, kad UNHCR ini bukan pasport, ia berbeza. Ia bukan visa kerja, ia juga bukan taraf penduduk tetap. Ia hanya dokumen pengenalan yang dikeluarkan oleh UNHCR bagi tujuan perlindungan dan juga pengurusan pelarian. Dan selepas pendaftaran, ramai menunggu giliran untuk ditempatkan semula ke negara ketiga. Tetapi proses ini bukan mudah dan juga bukan automatik. Realitinya, kurang 100% pelarian dunia akhirnya ditempatkan semula ke negara ketiga. Ini bermakna sebahagian besar yang datang akan terus tinggal lama di negara transit seperti Malaysia. Dan setakat akhir Februari 2026, UNHCR merekodkan sekitar 215,600 pelarian dan pemohon suaka berdaftar di Malaysia. Dan daripada jumlah itu, kira-kira 126,144 orang adalah Rohingya, dan sekitar 64,680 orang pula ialah kanak-kanak bawah 18 tahun. Angka ini hanya melibatkan mereka yang mendaftar. Ia tidak semestinya menggambarkan jumlah sebenar mereka masuk, berpindah randah dan hidup tanpa pendaftaran rasmi. Di sinilah isu mula menjadi besar. Apabila ramai tinggal lama tanpa status perundangan yang jelas, mereka akhirnya masuk ke dalam ruang kehidupan yang tidak formal. Ada yang bekerja tanpa rekod, ada yang tinggal di penempatan padat, ada yang berpindah dari satu tempat ke satu tempat lain, dan ada juga yang sukar dijejaki apabila berlaku isu kesihatan awam. Jadi dalam konteks kesihatan awam pula, keadaan ini memberi cabaran besar kepada aktiviti pengesanan, rawatan, vaksinasi, kawalan penyakit berjangkit dan juga pemantauan komuniti berisiko. Penyakit seperti TB, malaria, penyakit berjangkit lain tidak mengenal status dokumen apabila satu kumpulan hidup dalam keadaan padat, tidak stabil dan sukar dicapai oleh sistem kesihatan, risiko kepada komuniti sekeliling juga boleh meningkat. Sebab itulah isu ini tidak boleh dilihat sebagai secara sempit. Ia bukan sekadar isu pelarian atau warga asing, ia juga turut mencerminkan keperluan pengurusan multi-agensi yang lebih tersusun daripada kawalan sempadan, penguatkuasaan majikan, penempatan, rekod komuniti keselamatan dan sistem kesihatan awam. Jadi negara perlu tahu siapa yang berada dalam negara, di mana mereka tinggal, bagaimana mereka bergerak, siapa yang menggaji mereka dan bagaimana risiko kesihatan awam boleh dikawal sebelum ia menjadi lebih besar. Kerana pada akhirnya isu pelarian bukan hanya sekadar tentang kemanusiaan, ia juga tentang keselamatan negara, kesiapsiagaan, sistem kesihatan dan keberanian kita mengurus realiti yang sudah lama berada di depan mata. Jadi siapa yang perlu menjadi mata telinga? Kita juga penduduk setempat.

0: Kamu tahu nih, Pahan.
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Sayang orang yang sama, alhamdulillah setia lah tu. Kalau dah jadi jodoh kita, kalau belum lagi jodoh, setia sampai ke mana, nah, itu harus kita tepuk-tepuk dada juga, tanya iman kita, tanya akal kita macam mana lah eh. Okay, baik, lepas ni seperti biasa pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan bersama dalam rancangan Asuh Sayang. Dan hari ni dengan topiknya mengajar anak menghormati orang tua. Kita kena intai-intai tengok juga bagaimana tingkah laku anak-anak kita. Bagaimana juga untuk kita mendidik anak kita supaya menghormati orang tua, bukannya ibu ayah saja, tapi jiran tetangga, orang ramai juga. Itu semua insyaAllah selepas ini kita akan sembang-sembang bersama dengan yang berusaha Dr. Haji Muhammad Akmal Rudi bin Muhammad Yusuf, kaunselor berdaftar. Sebelum itu kita nak lagu dulu. Sambung lagi selepas ini 12.30 tengah hari. Asuh Sayang bersama anda.

Bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Kelantan FM ada sama insyaAllah menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita yang jauh ataupun yang dekat. Yang berada di Petaling Jaya pun boleh dengar. Yang berada di Pasir Mas lagi lah boleh dengar. Okey, di waktu ini lebih kurang 30 minit kita bersama dalam rancangan Asuh Sayang. Dan seperti biasa kita bersama dengan yang berusaha Dr. Haji Muhammad Ahmad Rudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat Doktor?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi kesihatan ini juga sebenarnya dia memainkan peranan.
1: Betul.
0: Dalam tingkah laku dan juga sikap kita.
1: Okey, baik.
0: Dan hari ininya Doktor, kita akan berkongsi ataupun Doktor akan kupas mengenai tajuknya mengajar anak menghormati orang tua. Jadi kalau sebut mengenai topik ni, orang kata dari dulu lagi mak ayah kita selalu pendidik kita untuk menghormati orang tua.
1: Betul.
0: Mungkin didikan kita dulu lain Doktor,
1: lain.
0: Didikan hari ni lain.
1: Lain.
0: Jadi mungkin kalau Doktor boleh panjangkan yang dimaksudkan dengan sikap menghormati orang tua. Okay. Macam mana Doktor?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Cik Su dan juga rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Hari ini ialah bagaimana kita nak mengajar anak untuk menghormati ibu bapa ataupun orang tua lah.
0: Baik.
1: Jadi orang tua ni ataupun menghormati ni bermaksud perbuatan kita menghargai, memuliakan dan mentaati ibu bapa serta golongan lebih tua dengan tingkah laku yang sopan, lemah lembut dan sebagainya. Seperti biasalah kita dengan orang tua ni, siapapun ialah ibu bapa ke ataupun orang tua, mesti sentiasa bersikap lemah lembut. Cik Su, itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana ia menggambarkan nilai yang murni sebenarnya. Sebab saya pun kalau doktor pun selalu diajar oleh arwah atuk daripada kecil ialah kita sentiasa kena menghormati orang tua. Sebab tu kalau kadang-kadang bila berlaku konflik dengan orang tua ni Cik Su, saya tidak boleh untuk meninggikan suara.
0: Baik.
1: Sebab ajarannya daripada kecil itu kita mesti menghormati orang tua. Dan antara amalan utama dalam sikap ini yang pertama ialah mendengar nasihat. Jadi bila kita dengar dengan apa nama ni menghormati ni, kita mendengar nasihat daripada orang tua. Kerana apa? Kerana betul lah Cik Su, dia kata apa, makan garam dulu daripada kita. Dia melalui proses ketuaan dia tu. Jadi kita kena hormat dia sebagai orang tua. Yang kedua, berbudi bahasa. Sebagai seorang muda, seorang yang lebih muda daripada orang tua tu, kita mesti berbudi bahasa. Lah. Ada bahasa lebih indah untuk kita gunakan. Kadang-kadang kita marah pun Cik Su, kita kena ada ayat-ayat yang tidak perlulah keluarkan perkataan-perkataan yang ganas-ganas seperti nate batok dan sebagainya. Contohlah. So tidak perlu, sebab benda-benda tu kita boleh elak pun sebenarnya. Tapi oleh kerana kita nak tunjuk kita backing dan marah ini, kita keluarkan perkataan
0: darah macam pahlawan tu. Kita
1: darah
0: tu.
1: Pahlawan kita tu. Sehari dua ni pun kalau Cik Su perasan ada yang apa, majikan yang pukul apa nama ni, dia punya
0: staff dia
1: kan. So sebenarnya bagi saya secara peribadi, bukan nak komen orang punya, tetapi hakikatnya kita ada cara lebih baik. Bawa kepada pihak berkuasa. Walaupun mungkin dia lempang anak kita, tetapi kita ada pihak berkuasa. Tak pasal-pasal pula masuk penjara kita ataupun kena suat siasat dan sebagainya. Contoh gitu. So kena ada budi bahasa lah. Terutama saya tengok lebih berusia daripada kita, walaupun kita tuan dia. Yang ketiga adalah jaga kebajikan. Bila kita menghormati orang tua ni, jagalah kebajikan. Terutamanya orang tua ni masa tua lah Cik Su. Dia nak supaya dihargai dan sebagainya. Masa muda ni okey Cik Su. Semua everything alright. Boleh bawa kereta sendiri. Sebab tu lah kita kena ingat. Saya pun pesanan pada saya dan keluarga saya sekalipun dan rakan-rakan pendengar kata FM, masa kita tua tu Cik Su, masa kita tak boleh bergerak, itu masalahnya. Masa tak boleh bergerak tu perlukan bantuan dan sebagainya. Masa tu lah tiba-tiba anak tak ada, cucu tak ada lah sekali, kita tak boleh bawa kereta sendiri, ambulans dah tak ambil dan sebagainya. So kena orang kata apa, sentiasa. Sebab tu jangan dibekeh-bekeh sangat Cik Su. Jadi orang bekeh ni orang tak suka sangat sekarang, sebab orang malu mata kepada orang yang budi bahasa yang baik dan sebagainya. Akhir sekali ialah mendoakan orang tua ni, kita doakan lah Cik Su. Walaupun mungkinlah orang tua tu tidak baik dengan kita Cik Su, tapi sebagai muslimin dan muslimat Cik Su, kita doakanlah supaya dia akan, orang kata apa, kadang-kadang kita tak boleh nak ubah orang. Itu hakikatnya lah. Dan kita tak boleh nak semua orang suka pada kita. Mungkin dalam keluarga kita ada orang tua yang tak suka pada kita Cik Su. Ada dia tak suka pada kita. Jadi kita macam mana kita nak buat? Ada kata tolonglah mak, tolonglah ayah, sukalah pada saya. Tak boleh, sebab kadang-kadang dia bukan tak suka kita, dia hakikatnya begitu Cik Su. So kita kena terima hakikat. So tetapi kena buat baik tu, terus kena buat baik. Jangan kita orang tak suka kita, kita marah pada dia, tak ya. Kita hanya kalau paling ringkasnya Cik Su, doakanlah supaya dia sihat dan sebagainya, boleh beribadah kepada Allah SWT. Itu maksudnya apa yang dimasukkan dengan kita menghormati orang tua.
0: Okey, mungkinlah Doktor kalau Doktor yang maklum dulu zaman beredar, pergerakan masa, kemudahan dan sebagainya. Adakah perubahan zaman ni sebenarnya mempengaruhi sikap sikap hormat anak juga macam mana?
1: Ya, perubahan zaman mister dia memang kerana inilah perubahan zaman ni, sebab itulah kita kadang-kadang kalau kita tengok Cik Su, orang yang macam sekarang kan, orang tua, kalau orang yang 60-70 yang tak boleh nak main gadget, iPhone dan sebagainya, itu sebenarnya satu, orang kata apa, kita tak tahu pergerakan anak kita. Sebab mesti dia orang main WhatsApp, main TikTok dan sebagainya. Kita telefon cik ayam tu, Cik Su, tak boleh. Sebab kita kena tengok apa pergerakan dan sebagainya. Kadang-kadang macam saya cakap minggu lepas lah, kadang-kadang apa yang menteri buat tu scuba, kena tahu juga ayat-ayat scuba 6-7 dan sebagainya. Sebab itulah orang muda buat sekarang. Apa bahasa tu, adakah dia bertentangan dengan orang kata apa, nilai budi kita dan sebagainya. So kena tengok macam tu. So kita mesti berubah, Cik Su. Jadi tapi kalau lah yang dah tak buat apa-apa, tak boleh apalah Cik Su. Tapi yang generasi-generasi yang 50-an ke bawah ni, sepatutnya dia kena ambil tahu dan mesti sezaman lah Cik Su, baru kita boleh handle anak kita sekarang. Betul. Yang kedua ialah faktor utama ini sebenarnya dia yang mempengaruhi zaman ini. Yang pertama ialah faktor teknologi tadi lah, ataupun pengaruh teknologi Cik Su. Mana telefon dan sebagainya, gadget dan sebagainya, akan internet dan sebagainya, akan menyebabkan anak-anak kita akan, dia sebenarnya dia akan ikut zaman. Zaman macam mana? Zaman sekarang menyanyi sorang-sorang Cik Su. Ada Indonesia tu apa, Veronica sorang-sorang je dia nyanyi. Okey, last kali meletup satu negara dan sebagainya, Indonesia. Kemudian yang kedua ialah gaya keibapaan. Bagaimana kita sebagai bapa ni, dia lebih sekarang lebih kepada kita jadi friend lah, ataupun kawan kepada anak kita, Cik Su. Dan Islam sudah tetapkanlah berapa tahun kita kena berkawan dengan anak kita dan sebagainya. Jadi saya sangat tekankan bagaimana kita sebagai bapa ni nak jadi idola pada anak-anak, role model pada anak. Itu yang susah, Cik Su, sebenarnya. Sebab orang dia melihat keluarga lain ataupun kawan-kawan dia yang menjadi idola pada dia. Jadi artis-artis dan sebagainya. Jadi tidak elok itu. Jadi sebenarnya keturunan kita kena kita lah jadi idola dia. Bangga tak kita sebagai ibu, ayah dan sebagainya. Alright. Dan akhir sekali ialah keperluan apa nama ni, bukti. Bukti ni maksudnya anak-anak sekarang ni akan mempersoalkan Yesus. Kita dulu zaman kita tak ada nak persoalkan apa yang ibu apa buat. Tapi sekarang budak apa ni, anak-anak kita akan tanya, kenapa kena buat macam ni? Kenapa kena solat? Kita tak ada. Ya, ada soal jawab. Sebab itulah dia zaman itu, zaman ini zaman mereka. So kita kena update lah, ataupun update dengan zaman-zaman macam ni lah. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Kita jangan kata kenapa tanya kena solat. Jangan kita tanya pula dia kenapa kena solat. Sebab itu adalah zaman sekarang dia akan bertanya, Cik Su. Sebab dalam TikTok mereka tu dia orang main macam-macam. Kenapa? Ada geng-geng dia tu, dia banyak dia punya ni kan. So maksudnya kita sebagai ibu bapa ni kena tahu benda-benda yang orang kata apa, up to date ini. Supaya apa? Supaya kita boleh orang kata apa, tengok bagaimana kita nak orang kata terus membimbing anak-anak kita beradilan sayang betul lah. Itu falsafah dia, Cik Su.
0: Okey, baik. Kalau tadi sebelum kita start asal sayang tadi, Cik Su pun ada tanya juga pendengar kita yang menonton Malaysia Live TikTok. Kalau anak-anak kita tak dengar, kena rotel ke tak? Ada yang bagi komen, jangan rotel. Semakin dia agresif dan sebagainya. Baik, doktor. Kalau kita sebut mengenai kemudahan sekarang ni, doktor kata kalau boleh ibu bapa pun kena ambil tahu tentang penggunaan telefon bimbit dan sebagainya. Adakah cara komunikasi ibu bapa juga sebenarnya mempengaruhi sikap anak-anak kita?
1: Ini saya suka nak bawa kepada apa yang dinyatakan oleh Menteri apa ni, Keluarga Wanita dan Masyarakat, iaitu apa ni, Datuk Sri Nancy Shukri. Dia kata apa? Komunikasi ibu bapa ini adalah kunci kesejahteraan apa ni, keluarga sejahtera, masyarakat berdisiplin. Jadi YB Menteri kata apa? Anak-anak dia akan lihat kita sebagai bapa, sebagai contoh. Macam tadi saya cakap lah, Yesus kita kena tengok bagaimana kita sebagai nak jadi role model. Dan role model itu kena ada ilmu. Maknanya kalau kita sebagai orang Kelantan ni, pergilah ke kursus-kursus ke, ataupun ke masjid-masjid ke yang mencarakan tentang ibu bapa dan sebagainya. Sebab saya melihat pun kalau kat masjid jarang dia dinyatakan tentang macam ni. So saya, sebab saya tak sebut, terima kasih pada Kelantan FM kerana buatkan program yang ada keibuapaan. Sebab kadang-kadang ibu bapa ni dia tak tahu cara, bukan tak tahu cara mendidik, dia tak ada ilmu, Cik Su. So ilmu tu penting. Dia tak sama dah dengan dan last sekali bila tak ada ilmu, Cik Su, dia akan ambil ilmu yang dia terima daripada mak bapak dia yang sudah tidak relevan. Jadi maksudnya orang tanya soalan lain, dia jawab soalan lain. Jadi dia kata, contohnya anak dia tanya, kenapa kena solat? Lepas tu dia lempang anak dia. Sebab apa? Dia guna pendekatan zaman, dia kena lempang dulu. Sebab tak solat. Sekarang dia bukan pendekatan lempang, pendekatan memujuk dan sebagainya, sesuai dengan zaman strawberry dia tu. Cik Su, kalau tidak dia tak boleh, nanti strawberry tu mudah cair. Kemudian Datuk Sinensi kata apa, kena ibu bapa yang contohnya yang bekerja ni, kena orang kata apa, walaupun kita sibuk dengan kerja apa ni, Cik Su, dia kena melihat bagaimana family time kena ada, Cik Su. Maknanya kita kena rakan-rakan pendengar kata FM dengan apa, Carilah masa mana. Kalau orang Islam ni, dia selalunya waktu maghrib lah, Cik Su. Itu pun lewat sikit. Kalau balik lewat, waktu isyak. Gunakanlah sikit. Walaupun letih dan sebagainya, biarlah kita dapat satu masa tu boleh berkumpul. Tapi terpulanglah pada keluarga masing-masing. Ada orang dia suka kumpul lepas Zuhur. Tapi Zuhur ni kita bekerja lah, Cik Su, kan. Tapi better waktu malam. Lepas isyak ke lepas maghrib tu mungkin baru sampai rumah dan sebagainya. Tapi Kelantan ni biasanya selalu sampai awal.
0: Sebelum maghrib.
1: So adjust lah supaya kita boleh bersama. Kalau tak bawa anak-anak kita, isteri kita ke masjid madrasah, bawa dia dalam kelompok solat kita tu, masa tu kita bincang berjemaah, barulah dia nampak kerukunan. Dan dia kena balik pada Islam lah, semuanya kena balik pada Islam. Bagaimana kita nak mempengaruhi anak-anak kita untuk mereka melihat ataupun menjadi lebih baik, Yesus. Kalau tidak, dia akan, jangan bagi jauh sangat, Yesus. Sebab tu bila dah jauh sangat, kita susah nak panggil dia
0: semula,
1: susah. Sebab dia ada rakan ni, dia rakan sebaya dia, lepas tu dia ada rakan gadget dia, Yesus. Dia akan mengaruhi, dia kata, ibu apa kau ni, tak ada guna, dia kata. Tak ada apa orang kata, taklah tak bagi hadiah, orang lain birthday bagi hadiah. Bapa kau tak bagi hadiah. So rakan-rakan dia pula duk mempengaruhi dia. Oh, dia kata, betul juga, dia kata. Mainlah kita, jom geng-geng kita. Jadi dia pun hilang kita. Dari segi kita pun hilang sebagai bapa, bagaimana kita supaya dia dekat dengan kita. Kemudian akhir sekali dia kata, kalau dah bagi telefon, Datuk Nancy cakap lah. Dia kata apa, biarlah kalau dia jenis, tapi ni dia peringkat remaja tu, dia tak boleh buat DJ Su. Yang dia peringkat kanak-kanak tu boleh buat lagi. Contohnya kan sekarang DJ Su, orang yang apa dia panggil, anak-anak bila nak menangis bagi handset. Dia berhenti.
0: Betul.
1: So boleh bagi, tapi jangan kerap. Nanti dia akan jadi macam dah orang kata apa, kalau nak berhenti menangis mesti dapat handset. Jadi kita kena, orang kata apa, kena tegas sikit lah, sebab dia akan jadi manja. Sebab tu
0: limit
1: manja
0: masa,
1: yes
0: pun.
1: Limit masa kena ada, kena ada waktu. Kalau dulu saya ingat, masa saya belajar dulu, ada satu keluarga, Cik Su, dia pukul 9 dah tidur lah. Saya pun heran macam mana pukul 9 dah tidur lah. Tak ada kerja rumah, tak ada apa, pukul 9 tidur, subuh bangun. Jadi maknanya pukul 9 subuh kena tidur, termasuk bapak-bapak dia. Jadi terpulang lah. Tapi saya rasa kalau zaman sekarang buat macam tu, anak-anak kita tak cemerlang. Sebab dia orang banyak sekarang, orang kata apa, dengan tugasan kerja di sekolah dan sebagainya, untuk dia pun buat. Pukul 9 dah tidur, bapak punya garang, mak pula menurut bapak dia habis. Jadi kena orang kata apa, up to date lah dengan suasana dan sebagainya.
0: Betul.
1: Okay?
0: Maknanya selain daripada kita solat berjemaah, kita orang Islam ni, makan bersama pun betul.
1: Yes, for sure. Makan bersama boleh.
0: Waktu tu pun mungkin orang kata boleh kita bertanya sikit sebanyak.
1: Tentang
0: masalah kan, anak siapa, kawan kita, berkawan dan sebagainya. Kita rehat seketika,
1: boleh,
0: doktor. Kita sambung lagi lepas ni, terus bersama dalam Asuh Sayang.

0: Itu dia lagu Jaga-Jaga, lagu daripada Amira Osman. Buat kita ke pukul 12.45 tengah hari. Jaga-jaga ni kena jaga semua bab lah doktor eh.
1: Ya, betul-betul.
0: Okey, jaga makan satu hal. Okay, jaga kesihatan satu hal. Jaga tingkah laku, jaga pergaulan, macam-macam lah. Okey, baik. Kita bersama dalam Asia Sayang di waktu ini dan hari ini topiknya mengajar anak menghormati orang tua. Kalau tadi doktor dah kupas macam-macam bagaimana cara menghormati, bagaimana cara untuk kita terus mendekatkan hubungan antara kekeluargaan kita. Mungkin juga kalau doktor menyatakan sekiranya ada kesan ke tidak kalau kita tidak ajar anak kita untuk menghormati orang tua.
1: Oh sure. Kalau kita tak mengajar sebenarnya macam ibarat kita tidak memberikan dia ilmu untuk kehidupan. So saya antara orang yang tak berapa banyak sangat Cik Su dapat ilmu kehidupan. Saya belajar masa saya hampir remaja tua dan juga dewasa. So it's okay, tidak ada masalah. Cuma apabila kita tak mengajar anak kita untuk menghormati orang tua, maknanya bahayanya ialah satu perkara, dia tak akan rasa bersalah apabila buat sesuatu yang contoh bercakap kasar dengan orang tua, tidak lalu depan orang tua pun tidak tunduk dan sebagainya, tidak salam, dia buat bodoh je dan sebagainya. Sebab ajaran. Sebab itu beberapa ada istiadat Melayu Kelantan ini kena kita jagalah. Di samping Islam tu memang agama kita, tapi kalau kita tak ajar, yang pertama dia akan rasa, dia tidak belajar rasa bersalah apabila dia buat sesuatu yang tidak bagus dengan orang tua. Sebab tu kita tengok kalau di sekolah ataupun di mana-mana yang berlaku panas baran dan sebagainya, itu sebab dia ada tumbuh orang tua dan sebagainya. Sebab dia memang itu Cik Sus, sebab dia tak diajar. Dia tak ada rasa hormat. Sebab kita sentiasa macam tu, saya sentiasa diajar, dia rasa rasa hormat pada orang tua. Nak angkat suara pun rasa tak boleh. Sebab itu memang dah ajaran. Dia ajaran ibu apa, itu yang pertama. Kemudian kalau kita tengok Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud dalam surah riwayat Ibn Majah, dia kata apa, baginda menyatakan sesungguhnya setiap agama itu ada akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Maknanya kita kena, kalau kita tidak ajar, satu lagi bukan saja tidak rasa bersalah, dia tak ada rasa malu pun dengan dia bercakap kuat dan sebagainya, mengganggu orang tua yang sedang berbincang dan contohnya. Jadi sebab apa? Sebab dia tidak ada rasa malu. Kemudian kalau dua-dua ni boleh kita jadikan gabung jaling kepada anak-anak, bagi tahu anak-anak, maka dia ada elemen rasa malu dan rasa bersalah ini, maka dia akan membentuk orang kata apa, anak-anak yang mampu untuk menjadi dia panggil apa, orang yang tahu untuk menghormati orang tua. Jadi orang kata apa, yang lain tu memang kita dah selesa buat lah, macam orang kata apa, belajar dan sebagainya. Dan saya suka dah kalau ini dia yang keseluruhnya ialah bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita ni supaya rasa bersalah apabila berbohong. Dan anak kita ni, Yesus yang ketiga, dia rasa tak bersalah dia berbohong. Dalam bahasa Kelantan dia panggil tidak berkerut. Bila dia bohong tu dia buat relax, takut kening. Jadi maksudnya ini pun kena tu. Sebab kita kalau kita rasa bersalah, letakkan diri, kalau aku rasa bersalah, kena minta maaf. Ini yang susah Yesus, sebab dia jarang orang ni bila bersalah dia nak minta maaf. Sebab bila kita bersalah dengan orang itu, kita sudah menyakiti hati orang ni Yesus. Jadi maknanya bila kita menyakiti hati orang tu sudah berdosa sebenarnya. So kita kena minta maaf. Sebab tu kita tengok orang tua lama-lama, Yesus, dia bila balik kan, dia rasa bersalah. Maafkan makcik, maafkan mak, maafkan nenek. Kadang-kadang kita fikir, apa yang maafnya nenek? Awak tak ada apa, nenek tak ada salah pun dengan dia. Tapi itulah
0: kita yang ada salah.
1: Rupanya tak. Sebab itulah ajaran orang tua. Sebab dia kait selalu, maafkan dia dan juga doakan dia dan sebagainya. Jadi itu yang kita nak ajar ataupun kongsi dengan anak-anak, supaya dia melihat bahawa bila kita dia berbohong, dia kena terima hakikat lah, bahawasanya dia kena mohon maaf lah kepada orang yang. Dan kalau kita tengok pun di Yesus, ramai orang yang bila buat sesuatu perkara ini, tak minta maaf pun sebenarnya. Dia rasa kalau minta maaf tu macam jatuh dia punya dia punya standard dia. Sebenarnya minta maaf itu orang yang berjiwa besar sebenarnya. Betul. Kita dah bincangkan dua minggu lepas, orang yang minta maaf itu memang orang yang berjiwa besar. Bila kita mengakui kesilapan, contohlah kita mengkhianati kawan kita, sepatutnya kawan kita dapat APC contohnya di Yesus, dengan kerana kita lipat ketua tu bagi pada kita. Jadi sebenarnya bila kita lipat itu, akhirnya bila kita buat jahat pada orang, di hujung nanti kalau tak atas dunia, kat akhirat dia mesti kena punya lah. Maksudnya kita tak akan rasa senang Yesus. Pasti, sebab saya ada pengalaman Yesus yang dapat APC ni. 9 tahun bekerja satu jabatan tak dapat APC. Nak menunjukkan bahawasanya ada lipat tu. Tapi it's okay, bila sampai tua ni Yesus, saya berkata patut pun. Kata apa, patut apa, patutnya maksudnya setiap kita orang yang kita percaya itu kadang-kadang lipat kita Yesus. It's okay, tetapi itulah menunjukkan bahawasanya kita, walau apa pun yang berlaku pada diri kita, itulah kita kena anggap itu sebagai satu proses bagaimana kita mendewasakan kita lah. Itu paling penting isu.
0: Maksudnya dalam hidup kita ni benda perkara yang bendanya pendek tapi sukar untuk kita buat ialah terima kasih dan minta maaf.
1: Betul.
0: Jadi benda tu kita kena ada dalam diri
1: kita.
0: Okey, baik. Cumanya kalau kita sebut pasal mendidik dan sebagainya, mungkin doktor boleh kongsikan cara mengajar adab dan juga hormat secara praktikal pula macam mana.
1: So dalam kita nak mengajar ataupun berkongsi dengan anak-anak kita, orang-orang muda ni ialah sebenarnya pertama ialah jadikan diri anda sebagai cermin. Maknanya tengok anak-anak balik rumah, you tengok cermin diri anda. Adakah dah sempurna dari solat anda? Baik. Adakah dah bagus dari tutur kata anda dengan ibu bapa dan sebagainya? Jangan suluh pada orang saja tak betul. Kita pun kena tengok check diri kita betul ataupun tidak betul. So kalau dah betul, it's okay. You pegang yang tu. Contohlah di Jesus. Saya tengok di Jesus kata saya tak bagus. Tapi saya tengok saya rasa macam okay. Rupanya di Jesus berdengki pasal saya. It's okay. Yang di Jesus dah dengki silakan, tak ada masalah. Tetapi kalau kita dah okay, stick kat situ. Tak payah kita nak tambah. Aku dah baiklah. Jadi kita stick macam tu. Yang pertama, maknanya cermin dirilah. Tengok dalam cermin. Yang kedua ialah dia panggil guna ataupun main peranan ataupun role playing. Role playing ni maksudnya Yesus ialah latih situasi sebenar bagaimana dia nak bersalam-salaman dengan ibu bapa, dengan orang tua di Yesus. Bagaimana nak meminta izin sebelum masuk bilik dan sebagainya, sebelum nak keluar. Jadi maknanya kita panggil role play. Maknanya dia berlakonlah di Yesus. Dan dia berlakon dengan diri dia, dengan adik dia kan. Abang nak berlakon ni, you jadi nenek, nak berlakon nak keluar. So dia kadang-kadang kalau kita tak latih di Yesus, kita tak biasa tau. Bila tak biasa tu, itu susah nak keluar minta maaf, I'm sorry, whatever tu. Tapi kalau kita dah biasa latih, it's okay. Macam doktor saya, tak ada masalah nak minta maaf kalau saya buat salah. Sebab saya memang dah latih, saya minta maaf kalau buat salah. Dan saya terima kasih, saya bagi senyuman. Ada orang susah nak senyum di Yesus. Sebab dia tak pernah senyum. Dia kena orang buat, dia baru dia senyum. So maknanya kena berlatih. Latihanlah penting. Kemudian yang ketiga ialah berikan pujian spesifik. Maksudnya apa? Maksudnya spesifik ni ialah apabila anak-anak kita menunjukkan tingkah laku yang baik. Maknanya bagi salam dan sebagainya. Masuk rumah bagi salam. Cakap pada dia. Spesifik tu maksudnya, oh bagus adik. Pada masuk rumah bagi salam. Selalunya adik hai je. Sekarang dah tukar bagi salam. Ada nampak perubahan. Kan orang Islam. selalu apa adik jadi Amerika. Sekarang adik dah jadi orang Islam. Contohnya begitu. Dia maknanya puji tu jangan umum tau. Dia kena spesifik. Supaya dia melihat, oh ayah aku ni tahu bahawasanya aku ni ada buat perubahan dalam diri. So lagi dia nak baik-baik manusia ni dalam mudah. Jadi Yesus dalam hidup ni ada dua perkara orang suka Yesus. Yang pertama ialah makan free. Yang kedua ialah makan goo. Jadi kan yang mana maksudnya apa? Pujian lah. Pujian ni benda-benda yang free lah. Maksudnya free ni tak bayar-bayar. Ayah puji anak, puji isteri, puji nenek dan sebagainya. Tak perlu bayar. Maknanya yang free tu orang suka dia Yesus. FOC dia panggil. FOC. Dan akhir sekali ada saya kata, ajar apa ni ataupun kongsi dengan anak kita lah konsep empathy. Empathy ni maksudnya ialah terangkan kenapa sesuatu adab itu penting. Jadi bagi tahu pada dia. Dan contoh dia kata apa? Bila kita nak ketuk pintu dan beri salam, kita sebenarnya menjaga kesihatan tuan rumah. Maknanya bagi rumah, bagi datang ke rumah, ketuk pintu, bagi salam. Itu menjaga kesihatan. Rasa empathy. Bila kita tahu, tidak kata terus-terus buka pintu dan sebagainya. So this is benda-benda yang kita boleh buat lah. Dan akhir sekali disiplin melalui pembetulan. Jadi kalau ada salah silap anak-anak kita yang mungkin sebelum tak kurang sikit adabnya dan sebagainya, it's okay. Hidup ini kita boleh buat pembetulan di Yesus. Supaya dia akan lebih baik, lebih baik. Kita akan belajar dan belajar lah untuk menjadi anak-anak yang bagus kepada orang tua yang bagus lah.
0: Okay, baik. Ini adalah pesanan terakhir ni saya nak dengar daripada doktor pula. Bagaimana agaknya caranya kita nak menunjukkan hormat kepada anak agar mereka boleh dicontohi.
1: Okey, maknanya ibu bapa ini sebenarnya kalau kita tengok yang paling penting saya sudah nyatakan bahawasanya ialah kita ambil surah ataupun riwayat daripada hadis Bukhari lah, apa yang meninggal anak Adam tu di Yesus, dia ada maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama ialah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Anak yang soleh ni di Yesus, kalaupun mak bapak kita sudah meninggal, kalau dia buat benda baik kan, kat bawah tu dapat tau. Kat dalam tak masuk syurga lagi. Kat dalam kubur tu dia dapat tau. Kalau kita jadi orang yang baik dan sebagainya. Sebab tu kalau kita banyak harta di Yesus, bagi-bagilah harta itu supaya dia tak jadi harta jadi berantakan macam cerita Madu Tiga. Bukan Madu Tiga, apa cerita Happy Ramli tu,
0: Tiga Abdul.
1: Tiga Abdul jadi berantakan dan sebagainya. Walaupun banyak duit dan bagi terus contohnya supaya anak-anak kita tak berebut. Bila dah orang tua tak ada, dia berebut di Yesus. Jadi amalkanlah apa yang diwaikan oleh surah Al-Bukhari ini. Dan dalam ibu bapa ini paling penting juga ialah bawalah anak-anak kita itu ke didik anak-anak dengan berani melalui cintakan masjid. masa dia kecil lagi Yesus untuk kita ubah hati dia. Dan kita nak bawa perubahan ini sebenarnya ialah dengan hati. Maksudnya kita bawa diri, bawa dia ke masjid dan sebagainya. Kita tahu kenapa anak-anak kita ini kena datang ke masjid dan sebagainya. Maksudnya dia membawa anak-anak tu ke masjid untuk membiasakan dengan kata apa, suasana masjid. Masjid tidak ada gaduh-gaduh, walaupun sekarang nampak juga ada gaduh-gaduh kat masjid Yesus. Tetapi majoriti yang masjid sangat menghormati, tenang, masuk aircon pun cemerlang, kipas pun kuih dan sebagainya. Okey, bagus dah imam-imam sekarang. Dulu tu aircon pasang kipas, tu imam je dapat kipas. Layan apa makmum panas, kepanasan. Jadi tak bagus lah macam tu. So sekarang dah bagus dah, dah buka semua dan sebagainya. Dan penting juga ialah memilih waktu sesuai untuk bawa anak-anak kita ke masjid dan sebagainya. Dan kita sebagai orang tua lah khususnya ialah mesti yang kita ni boleh menerima lah suasana anak-anak kita macam ini yang pertama. Kemudian jangan besarkan anak-anak kita dalam satu pendekatan saja di Yesus. Dia panggil apa, one side fit all. Maksudnya satu anak sulung yang nombor dua tengah sampai yang nombor enam sama saja, tak boleh. Sebab dia ada pendekatan berbeza-beza. Tapi cara kasih sayang tetap kasih sayang. Tapi Abang Long kena gaya lain, Kak Long, Kak Ngah kena gaya lain.
0: Sebab perangai anak beza.
1: Yes. So kita kena ada tactical lah sikit Yesus supaya kita enjoy. Dan sebenarnya akhir sekali ialah apa yang kita realiti hari ini ialah anak-anak sekarang berada di dalam dunia internet, dunia AI dan sebagainya, dunia maya ni. Ada WhatsApp, ada Instagram dan sebagainya, ada TikTok. Maka kena kalau yang tak belajar lagi tu tak boleh buat apalah, dah tak belajar. Tapi yang dah bermain-main ni bolehlah tengok bagaimana pegangkan anak-anak. Kadang-kadang pendekatan tu tak, nak marah tu marah melalui WhatsApp je. Yesus tak payah marah melalui ni. Tapi kadang-kadang bila marah melalui WhatsApp tu terkesan di hati. Berbani marah, mu ni bengong. Jadi kalau kita kata, Abang Long, jom buat perubahan dia pun, oh terkesan. Masukkan surah-surah sikit ke dalam tu. So banyak pendekatan. Tapi kalau kita niat elok di Yesus, sebenarnya Allah akan bantu kita. Kalau kita niat elok, bukan sahaja nak pergi ke tanah suci lah. Kalau kita daripada tak elok kepada elok ni sebenarnya mahal hijrah di Yesus, maknanya dia akan lebih baik. Allah akan tolong kita. Betul. Tapi kalau kita nak buat jahat, maknanya Allah pun tak tolong kita sebenarnya. Cuma kalau nak buat baik ni, akan sampai masanya Allah akan tolong kita, bukakan jalan semua, kita jumpa orang yang baik-baik. Doa lah supaya kita jumpa dengan orang baik-baik dan sebagainya. Dan insyaAllah keluarga kita akan jadi keluarga sakinah, wa mawaddah wa rahmah, keluargaku, syurgaku. Nah, itu yang kita nak di apa, di Kelantan ni khususnya.
0: Okay, alright. Jadi terima kasih doktor untuk perkongsian hari ni.
1: Okay.
0: InsyaAllah ada ruang waktu kita berkongsi lagi. Dan minggu depan kali ikutnya hari bapa tu.
1: Yes. Mesti tajuk daripada penerbit tu tentang apa. Jom ready lah.
0: Jadi apa pun untuk semua pendengar yang terus menonton, terima kasih banyak-banyak mendengar kita juga. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar, dengan tajuk yang kita bincangkan hari ini, mengajar anak menghormati orang tua. InsyaAllah kita jumpa minggu depan.
1: InsyaAllah.
0: Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum.

N. 13 juta ringgit baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaini Salihuddin dalam utama 1 tengah hari.

0: menegaskan kepada pasukan itu bahawa mereka tidak dibenarkan meletakkan 7 bintang mewakili 7 gelaran Piala Negara-Negara Afrika di atas lambang pasukan. Ini kerana jersey Piala Dunia hanya boleh memaparkan bintang bagi gelaran juara dunia. Jaguh berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Asni Awang menyifatkan sukan berbasikal negara bakal berdepan cabaran besar sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara, John Beasley, melepaskan jawatannya. Azizul Asni berkata, Beasley merupakan individu penting di sebalik transformasi Malaysia menjadi antara kuasa berbasikal dunia serta memiliki kepakaran dalam pembangunan atlet dan kejurulatihan. Semalam, dilaporkan Beasley dijangka meninggalkan jawatannya hujung tahun ini susulan kekecewaan terhadap isu birokrasi, politik dan kekurangan infrastruktur pembangunan berbasikal negara.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kementerian Kesihatan di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahawa jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu telah meningkat kepada 710 kes, manakala 139 kematian telah dicatatkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindakan balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi memerangi wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengar Kelantan FM di waktu ini dan seketika untuk panduan muslimin dan muslimat yang dimuliakan. Sebentar lagi tepat pukul 1.14 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang Fardu Zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Demikian tadi saudara, berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 Negeri Kelantan 1.14 minit tengah hari, Zon 2 Negeri Kelantan 1.16 minit tengah hari, manakala untuk Zon Besut Terengganu 1.12 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk menaikkan solat berjemaah, dan sama-sama juga kita menaikkan solat di awal waktu. Dan untuk pertemuan hari ini, seperti biasa selepas ini kita akan ikuti dengan orang yang ajar, dan hari ini dengan tajuknya Ibadah Yang Diredai, yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Zabawi Muhammad. Jadi untuk semua terus bersama dengar Kelantan FM untuk hari ini, pertemuan kita di hari Ahad 14 Jun 2026. Jadi saya Suhaila Mak Daud mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur kita berjumpa lagi pada hari Rabu nanti melalui segmen Cekok. Jadi terus bersama dengar Kelantan FM, insyaAllah ada sama.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah, 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM. 1, 2, 3.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'sir. Rabbana zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilma la yunsa amma ba'da. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah ini tidak terhitung yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun dengan nikmat Allah hendaklah kamu sebut, maksudnya kita sebut Allah, kita syukur kepada nikmat Allah sehingga kita boleh berbicara, kita boleh mendengar pada hari ini, kita boleh bercakap, kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh berunggah, kita boleh berlari dan sebagainya. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita meletakkan KPI kita. Hari ini orang cerita, orang bincang tentang KPI dalam hidup mereka. Jadi kita ada KPI kita sebagai seorang Islam, KPI kita dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meletakkan kualiti dalam ibadah. Marilah kita meletakkan kualiti perbanyakkan ibadah. Sehingga Al-Quran cerita kepada kita, fastabiqul khairat, hendaklah kamu mendahulukan, fastabiq, hendaklah kamu berlomba-lomba mencari kebaikan. Kebaikan dalam agama kita adalah apalah, kita mampu bermunajat dengan Allah, kita mampu beribadat kepada Allah. Itu pokoknya kita sebagai hamba Allah. Sebesar mana kita, setinggi manakah kita, semulia manakah kita di dunia, sehebat manakah di dunia, semasyhur mana kita, kita tetap hamba Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak marah, Allah tidak marah kepada kita cari rezeki. Tapi jangan lupa, ada masa kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa, ada peluang untuk kita tingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mari melihat bagaimana ibadat kita perlu ada kualiti. Semakin hari semakin meningkat. Kita ingat ya, semakin meningkat. Dan kita ingat ya, bila graf orang mukmin, kata alim ulama Hasan Al-Banna rahimahullah taala, graf orang mukmin adalah istilah kita ni sentiasa menaik menaik menaik, bukan sedang menurun. Apabila kita semakin umur kita lanjut, maklumlah kita ni semakin tua, semakin lama semakin lanjut usia, kedegat kita, tenaga kita semakin berkurangan, tenaga kita semakin lemah. Itulah menyebabkan kadang-kadang kita ni dalam ibadat kita semakin lama semakin. Sebab itu kita pulung betul-betul. Kita cari yang terbaik. Apabila dalam masalah begini, kita tidak mampu nak buat yang terbaik. Dalam masa kita sihat ya, apabila dalam masa kita sihat, kata alim ulama, masa kita sihat ini kita buat amal ibadah. Buat amal ibadah baik-baik, sebaik mungkin. Kalau di masa kita sakit, kita teringat nak buat amal ibadah, tidak boleh. Sehingga keluarnya linangan air mata. Bagaimana, apakah amal ibadah itu Allah SWT, Allah terima ibadat itu sebagaimana kita sihat. Maka ada peluang untuk kita buat yang terbaik. Carilah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kali itu, sama kita mari melihat bagaimana kualitinya ibadat para sahabat Nabi. Kualitinya alim-alim ulama, wali-wali Allah, ini kualitinya abad ibadat mereka. Kita nak tiru, saya nak bawa cerita, saya nak bawa sama-sama kita kongsi kisah-kisah yang menarik dari kalangan para sahabat maupun orang wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memberikan kita rangsangan motivasi supaya kita satu hari nanti, ya Allah, kita boleh melakukan sebagai mereka, walaupun tidak boleh, sekurang-kurangnya kehendak kita, keazaman kita adalah untuk meniru kehebatan ibadat mereka ini. Cuba kita mari melihat ya. Dalam satu, selepas saja dalam satu peperangan Zat Riqa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, ya Allah, bersama sahabat kembali nak balik ke Madinah, maka berhentilah satu ketika di bawah satu tempat. Maka Nabi berpesan kepada sahabat, wahai sahabatku, di sini tempat kita berehat. Maka hendaklah ada beberapa sahabat, beberapa kamu menjaga sekitar, takut kaku diserang oleh musuh. Maklumlah ya, sampai di waktu malam, maka di situlah, maka sahabat, ada beberapa orang sahabat menjaga di sudut sana, di sudut sini, pelbagai sudut. Maka ada dua orang sahabat Nabi yang ahli ibadah, yang kuat beribadat pada Allah. Maka dua orang sahabat itu namanya dia Ubad bin Bishr dan Amr ibnu Yasir. Dua orang sahabat, dua orang sahabat ini pada satu ketika, kata Ubad Ibn Bashr mengatakan, wahai Yas Ammar, bagilah peluang untuk aku, bagi peluang pada kamu untuk kamu berehat seketika. Kamu tidurlah dulu. Kemudian pada hujung-hujung nanti, dekat-dekat pukul 1, pukul 2 malam nanti, insyaAllah kamu ambil alih pula. Nak ceritanya, dia peluang pada masa itu sahabat Ammar ibnu Yasir, maka dia ambil peluang untuk tidur. Maka seorang sahabat ingin berjaga, nama dia Ubad ibnu Bishr, pada masa itu dia berjaga. Apabila dia berjaga, so bayangkan dalam keadaan musuh mengintai, didapati ada yang sahabatnya Ubad sedang qiyam mendirikan solat pada waktu malam. Maka terkenalah lembik, tengah kata terkenalah panahan. Panahan tersebut terkenalah pada tubuh Ubad, kata setengah kata di paha dan setengah kata di bahu. Biarlah bagaimanapun, biarlah yang terkena panahan tersebut, apabila terkena maka dicabutnya panahan tersebut. Pada masa itu, kemudian masa lagi qiyam, masih lagi dia qiyam, dia mampu lagi bermunajat dengan Allah. Kita tahu innamal musalli munajin rabbah, sesungguhnya orang yang bersembahyang itu dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu kita tengok balik bagaimana seorang sahabat Nabi ini qiyam, masih qiyam, masih lagi tetap dengan solat dia. Solat dia masih khusyuk. Apa maksud khusyuk, tuan-tuan sekalian dan puan-puan sekalian? Ialah kita mampu meletakkan bahawa apa dia itu, rasa hebat di dalam hati kita. Kata alim ulama, khusyuk-khusyuk ini adalah merasakan kehebatan di dalam hati kita tentang keagungan Allah. Khusyuk antaranya. Kata alim ulama, Fudail ibn Iyad mengatakan, orang yang sentiasa mengadu kepada Allah juga dianggap khusyuk. Dalam solat kita mengadu pada Allah, kita sedang membaca ayat suci Al-Quran, kita sedang membaca kalamullah dalam keadaan kita merintih, berhadapan dengan Allah, kita baca Al-Quran, bermunajat, berhadapan seolah berbicara dengan Allah. Itu tanda kita khusyuk di dalam solat kita. Itu kata ulama. Maka sahabat tadi pun dalam keadaan, maka datang panah yang kedua. Panah pertama sudah kena. Dalam keadaan begitu, panah kedua terkena juga. Kali kedua sudah kena panah, maka dicabutnya juga panah tersebut. Dalam keadaan begitu, berdarah dah dia. Kedalam keadaan seterusnya, terkena kali ketiga, masih lagi meneruskan bacaan, masih lagi solat dalam keadaan kian, kiam itu sendiri. Maka dalam keadaan terkena panah ketiga, maka dia terasa berat. Terasa. Apabila terasa, maka dalam keadaan kian, dia tak nak menghabiskan bacaan Al-Quran, sehingga kan dia terus-terus saja menghabiskan bacaan Al-Quran. Apabila dia rokok, kemudian terus lepas rokok dia nak sujud, dia terasa nak mengejutkan kawan dia tapi tak sempat. Kemudian juga selepas dia sujud, baru dia terasa sempat untuk mengejutkan sahabat dia, iaitu Ammar ibn Yasir. Masa dia sujud tadi, maka dia ambil tangan dia, kejutkan sahabat. Terkejut sahabat masa kawan ni masa telah berdarah dan salam dia. Maka sudah-sudah solat mati, maka dia tanyalah kepada Ubad, "Ya Ubad, kenapa kamu tidak kejutkan aku semasa kamu di mana?" "Aku masa itu aku bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku sedang mengajak dengan kekasih aku." Kalau kita ceritalah balik sini, kalau dia gawe kita kecek dengan kita, kekasih idaman hati kita, apabila dia kecek, oh tak kelip mata, benek kata, tak beralih nak muka kita. Kita tatak, suka tatak, tatak tegak, tatak sungguh. Sebab apa? Sebab kita anggap dia kekasih hati kita. Begitu juga dengan sahabat, apabila bermunajat dengan Allah, dia rasa malu untuk memutuskan hubungan dengan Allah, sehinggalah dia memberi salam. Inilah keadaan bagaimana para sahabat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah. Biar kita ada KPI kita dalam melakukan ibadat kepada Allah. Kita ni sudah lama, kita lama dah amal ibadat. Kadang-kadang nak kita semaya itu, nak kita ngaji sekolah rendah dulu, tak beki-beki lagi. Ataupun cara kita semahaya itu, rokok kita ke, sujud kita ke, iktidak kita ke, nak kita belajar, nak zaman-zaman sekolah menengah dulu, nak ustaz-ustaz ajar, nak ustaz-ustaz ajar dulu, tak pernah beki pun. Kalaulah, kalau boleh, waktu ada kena hadir juga kuliah-kuliah agama, supaya kita takut ada benda kalau yang perlu kita baca, nak memberatkan amalan kita. Pada kadang-kadang semahaya kini, kita perlu juga perkara-perkara yang supaya boleh berat amalan kita. Orang semahaya sepuluh kita juga, dia semahaya sepuluh kita juga, tapi buat apa boleh pahala berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kata adik ulama, antara semahaya kita kadang-kadang kita perlu baca kadang benda-benda kalau antaranya disentuh oleh ulama kita, iaitu selepas kamu baca suratul Fatihah. lepas kita baca surat Al-Fatihah. Jangan kita miss, jangan kita ni tak usah baca. Jarak antara lepas baca tahu sebelum kita baca ayat lazim itu. So, bacalah ayat patung patah ayat Al-Quran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasa kita baca ni masa nak tutup doa kita. Alim ulama pesan barang siapa baca ni dia jadi amal ibadat kita semua ya, dia jadi berat. Sebab akhirat amalan kita ni akan ditimbang. Walaupun bukan dengan amalan kita tadi kita boleh masuk syurga, masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi biarlah berat juga. Kita nak juga benda-benda lagu ni biar timbang tu nampak ada rego. Timbang itu biar ada rego, biar ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ikhtiar, kita beki segala amalan kita dengan kiam kita dulu juga. Tidak serupa nak kita dulu lepas kita ngaji ni. Biar ada KPI kita, ya Allah, biar kiam aku ni kiam nak molek dah. Baca Quran pula biar comel juga. Biar kita ngaji dulu, kita baca petiah letih pukat. Loh ni kita belajar pula lagi mana petiah. Biar kita betul Fatihah. Jumpa 2-3 orang itu guru, biar betul. Kelelok lidah kita ke tua ke tua ni, dia jadi kerah lidah dia. Tapi tak apa kerana kenutnya. Biar kita mati dalam keadaan kita ni menuntut ilmu, tak jadi masalah. Bahkan orang yang menuntut ilmu, Allah buka jalan juga jalan ke syurga. Jangan mi benda-benda lagu ni. InsyaAllah kita sama-sama beki, kita letak KPI yang terbaik dalam ibadah kita. Hak ni lah kita nuknya. Benda lain kita boleh tak KPI. Kalau rumah ni kita nak kata KPI kita, boleh siap buat bangun ni rumah ni dalam masa setahun. Kita boleh buat jamak teh dalam setahun setengah. Kita boleh buat ni istana ni, boleh dalam masa 2 tahun. Comel nak buat, kita boleh buat KPI. Kita letak target kita. Tapi dalam ibadat kepada Allah, tak pernah letak target. Ni gagal tuan-tuan. Gagal kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat Nabi meletakkan target dia. Sehingga kan ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah satu ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, guana kak ya Rasulullah, ambo ni rasa-rasa ya Rasulullah nak duduk denganmu di dalam syurga. KPI dia kalau boleh masuk atas dunia nak bersama dengan Nabi, tapi di hari akhirat tempat yang paling Allah SWT yang apa semua orang nak berlaku iaitu syurga. Milihkah ya Rasulullah aku nak bersama dalam syurga, tempat Allah, tempat syurga Nabi, syurga Firdaus. Tempat nak paling tinggi, nak paling glamour, nak paling mantap, nak paling hebat sekali atas syurga. Dalam syurga itu, iaitulah syurga Firdaus. Duduknya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para sahabat as-siddiqin, orang mati syahadat dan sebagainya. Nak dapat benda tu. Maka Nabi kata pesan, mutolonglah aku dengan memperbanyakkan sujud. Apa tolong Nabi? Sebab Nabi doa juga. Tapi mu kena buat juga. Maksudnya, dalam keadaan begitu, dalam melakukan satu-satu ibadah, jangan mi kita ni untuk tolong diri kita sendiri, iaitu memperbanyakkan sujud. Nabi kata, tolonglah aku dengan memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kita kena ada gaya. Sebelum ni tak ada sembahyang sunat. Terik ni tahun baru ni kita kena banyak sembahyang sunat sikit. Biar jangan lepas sembahyang sunat ni. Kepik waktu ni ada sokmo kita ni. Biar ada ni dok kala tahin-tahin molek dak kita buat, tahin muk tak comel. Ni hati kita ni sokmo sentiasa berbolak-balik. Kata orang Arab qalbun. Qalabun ni maksudnya qalaba. Maksudnya berbalik-balik. Hati kita ni, dia dibolak-balik lagu mana? Supalah kita tanam air di dalam satu bekah, dalam satu kendi. Maka air itu apabila dia panah, maka dia bergelegok. Nak atas duduk bawah, nak bawah atas legulang-gelang-gelang-gelang-gelang gitu. Maka itulah hati kita tanam molek, dia buat sokmo. Dia buat tahi, dia muk tak comel. Gis masjid pedak. Ini hati kita. Sebab itu kena jaga hati kita. Dan hati kita lagi mana keadaan pun, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok. Tepatnya Allah Subhanahu Wa Taala tengok adalah hati kita dalam ibadah. Dalam ibadah duk mana nak kita? Contoh paling sebelah. Kita nak sebelah haye. Tuhan tengok gapo nak kita niat dalam hati kita. Semakin melaku supaya makannya, ibadat kita, makan-makan kita, biar dalam keadaan yang mukum, mengikut ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi sah, daging itu daging yang halal untuk dimakan. Pahala ke jemelah tu tuan-tuan. Buat nak comel, boleh pahala. Siapa gitu dia. Jaga. Kita buat KPI. Banyak dalam kerja-kerja kita. Kita ikut KPI. Mengikut apa-apa lunasan agama. Lunas agama. Dia jadi comel. Dia jadi berkat. Dan digoakan oleh malaikat. Hak ni benda-benda agama. Benda-benda gini tadi. Tak boleh kita anggap benda ni kecil. Tu dia dah.
1: Kalau kita tengok, tadi kata jangan meh benda laku ni. Oleh itu, kalau kita tengok dalam al-tukal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita balik dulu bagaimana. Itu sahabat Nabi sampai begitu sekali tak nak putuskan hubungan dia dengan Allah sebab dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada. Begitu kita tengok bagaimana Rabi'atul Abadah, Rabi'atul Adawiyah, tuan-tuan. Kita kena semua pernah kita dengar nama-nama ni, nama-nama glamour, orang yang kuat ibadat kepada Allah sehingga kan matu malam tidak miss dia pada Allah. Masuk saja waktu malam, maka dia menunggu. Masuk waktu sah, dia ni apa? Menunggu daripada siang hari, dia menunggu di malam hari. Kenapa tunggu malam? Nak ibadat kepada Allah di tempat-tempat orang yang sunyi, orang yang tidur belaka, dia nak ibadah kepada Allah. Dia dengan Allah berbicara, dengan kekasihnya dia berbicara. Sebab itu Allah SWT muliakan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah di sembahyang tuan-tuan, puan-puan, muslim, muslimat, rahimakumullah, di hadapan dia, tiap kali di depan tikar sembahyang dia, adalah ada gapah, adalah kain kapan. Dia tak kain kapan depan tempat dia semayah, bukan gapo dia tuan-tuan, supaya dia ni boleh ingat kepada Allah bahawa dia akan mati pada Allah pada satu hari nanti. Balik ulama kita dalam keadaan buat kerja, dia ingat pada waktu kita akan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa Allah masa mana? Masa umur dia, alim ulama kita ramai, kebanyakan alim ulama kita apabila umur mereka meningkat sampai 40 tahun, maka mereka itu akan bertongkatlah mereka, bukan kerana sakit pinggang, bukan kerana sakit lutut, bukan kerana sakit sendi, mungkin kerana sakit sarah lenguh-lenguh. Dok, mereka ini umur mereka apabila mencapai umur 40 tahun, mereka ini akan bertongkat. Kerana apa? Apabila ditanya alim-alim ulama, kenapa mereka bertongkat? Untuk menunjukkan bahawa masa sudah singkat, maka dia perlu pecut sepecut-pecutnya, maka tidak lama lagi dia bakal meninggalkan dunia ini. Maka tongkat ini untuk dia mengingat kepada masa yang dia akan lalui, bekalan dia kena cari, bekalan yang paling banyak di dunia untuk menuju satu tempoh yang sangat panjang di hari akhirat. Itulah alim-alim ulama kita. Itu Rabi'atul Adawiyah. Allah bagi kehebatan kepada Rabi'atul Adawiyah. Satu ketika sedang dia bermunajat kepada Allah, rumah dia tadi terbuka, pintu dia terlupa nak tutup, maka dia bermunajat pada Allah. Masa itu seolah-olah dia tertidur, jeneralah terlena seketika. Lepas dia tanya masalah, dia duduk berzikir-zikir terlena, terlena. Maka datang masuklah orang pencuri, pencuri pun masuk, pencuri ambil barang rumah dia, ambil barang rumah dia, ambil barang. Tetapi apabila nak keluar, orang itu tidak nampak pintunya. Tak nampak pintu dah. Nak tubik dah, curi boleh. Nak tubik barang daripada rumah tu tak boleh. Maka tak ada arah nak buat. Dia pun tengok. Pusing situ tak boleh, pusing sini tak boleh. Tak ada arah dah dia. Maka letaklah dia barang yang dicuri. Maka dia nak, apabila letak saja barang dicuri, nampak pintu. Pegai saja benda yang dicuri, nak dicuri tadi, yang nak dicuri tadi, tak nampak pintu. Maka menengumlah dia seketika, maka duduk situ. Maka bunyi azan, maka Rabi'atul Adawiyah pun sedar. Rupa-rupanya tengok kawan ni, sudah ada orang mencuri. Siapakah kamu? Dia kata, saya datang ni mencuri barang kamu, tapi aku pelik belah lah. Nanya, kenapa? Aku tak dapat nak keluar setelah aku ambil barang kamu. Maka senyum Rabi'atul Adawiyah. Apa Rabi'atul Adawiyah kata? Bahawa, kalaupun aku tidur, tetapi kekasih aku tidak tidur sama sekali. Nak cerita kepada kita, itulah hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar ada ibadat kita semakin lama semakin hebat, ibadat yang kita buat semakin lama semakin manis, kecapi manis-manis, rasa lazat dan sebagainya. Nak tinggal tak boleh, rasa sedap, biar mari duduk situ. Apabila kita merasa manis dia, itulah tanda bahawa datangnya redha Allah. Allah kenal dah kepada amalan kita. Mana kita semaya sunat tu, maksud tak boleh semaya sunat rasa tak sedap, gudih hati kita. Ya Allah, tak sedap tak lena, tak sedap weh lu, rasa sakut. Maka tanda bahawa amalan yang kita buat itu sudah mendapat perkenan Allah dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ni harga paling mahal, kita pakat cari benda ni. Jom kita pakat cari, jangan meh benda ni. Kita jadikan ibadat kita dengan Allah menjadi KPI kita yang tertinggi, KPI utama kita, insyaAllah. Biar jadi hamba Allah sebenar-benar, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat bahawa Umar Ibn Abdul Aziz, ya, bahawa dia nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengatakan bahawa dia ni seorang khalifah. Cuba bayangkan dia seorang khalifah, maka mestilah nak cari tempat-tempat nak sedak, nak sujud tempat-tempat. Kalau kita kapek-kapek nak jenis, oh kalau sujud atas dia tu tak rasa lain, tak lembut lah denyutnya. Oh dia dok, maka khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tidak, dengan kata ulama dalam satu kitab menyatakan pada kita bahawa tidak pernah sujud melainkan di atas pasir. Nak rayak buidah, nak menunjukkan dia ni sifat hamba dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simpak sifat Allah Subhanahu hamba pada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maidah kita kita jadi hamba Allah yang sebenar-benar boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok balik. Dah. Betul tadi tengok ibadah kita pada. Nak tiru ni. Kita nak tiru ni. Tak boleh semua pun. Boleh sikit apa dah. Jangan tidak ada lasu lah kita ni nak beki. Beki kita belajar. Nabi ajar doa kita semua. Muaz ibnu Jabal. Nabi kata, aku sayang kepada kamu. Nabi pergi tangan dia. Nabi tanya kata, aku sayang. Oh, harga mahal tuan-tuan Nabi sayang ni. Nabi lah orang paling sibuk di hari akhirat. Orang lain pada masa itu, kullu mri'in yawma idzin sya'nu yughnih, pada hari itu semua orang sibuk belakang. Masing-masing mementingkan diri, aku nak lepas diri aku, ayah mak kita pun masing-masing tak kena anak, suami tak kena isteri, isteri tak kena suami. Mereka ini buat lagu mana supaya mereka nak lepaskan belakang, kalau boleh tak sih nak selamat diri mereka. Tapi ada insan, ada hamba Allah yang bergelar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Orang ini dialah orang yang paling sibuk nak menyelamatkan umatnya di hari akhirat. Nabi kita orang paling sibuk di padang mahsyar untuk menyelamatkan umat dia. Nabi tak tunggu, sekadar tunggu, tapi Nabi pergi cari umat dia untuk menyelamatkan umat dia. Ini harga paling mahal tuan-tuan. Maka ada dalam kehidupan kita, biar jangan mih untuk selawat kepada Nabi. Jangan kita ni terlepas pun dalam sehari-sehari untuk kita selawat kepada Nabi. Orang nak tolong kita dia tepat-tepat yang sangat-sangat kritikal. Sangat-sangat sederhana di sana kesusahan-kesusahan, bukan lagi kesusahan dunia. Kesusahan tidak ada orang nak tolong. Atas dunia kita sakit, kadang-kadang bini kita, isteri kita, suami kita boleh tolong, anak beranak kita boleh tolong, tok-tok nenek kita boleh tolong, tetapi di hari akhirat tak ada seorang pun nak tolong. Hanya seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menolong kita. Jangan kita lepas peluang ini. Di atas dia sebutlah nama beliau dengan kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Di kesempatan ini kita ambil lagi bagaimana supaya KPI dalam ibadat kita secemerlang mungkin. Kita minta dengan Allah sebagaimana bercerita tadi, bagaimana Muaz bin Jabal apabila Nabi pegang tangannya, Nabi kata, aku cinta pada kamu. Satu ungkapan yang paling menyeronokkan Muaz bin Jabal. Apa dia? Muaz, jangan kamu tinggal doa ini. Jangan kamu tinggal doa ini. Doa apa? Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku ala zikrik supaya boleh sebutkan kamu semua. Sentiasa boleh sebut Allah. Walaupun kita susah pun kita boleh sebut. Dalam suasana kita senang, kita boleh sebut Allah. Bukan apa benda kita nak guna kerja. Benda-benda kita tu bangkit daripada tidur, boleh sebut nama Allah. Alhamdulillah. Ada orang bangkit daripada tidur, nak sebut nama Allah berat. Jangan. Kita minta pada Allah, biar kita boleh sebut nama Allah Subhanahu Taala tiap masa dan ketika. Ini harga paling mahal, tuan-tuan. Diajar oleh Rasulullah kepada Muaz ibnu Jabal. Maka Allah ala zikrik wa syukrik, dan boleh bersyukur. Tolonglah ya Allah supaya kita ni boleh bersyukur. Nabi ajar Muaz supaya benda ni, doa ni boleh dibaca tiap-tiap kali lepas solat. Ada alim ulama baca sebelum, setelah beri, setelah baca tahiyat, sebelum beri salam. Allahumma inni ala zikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Dan ya Allah, kamu tolonglah supaya ibadat kami ini menjadi sebaik-baik ibadah. Ini harga paling mahal, tuan-tuan. Biar ibadat yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu Taala dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sikit tapi Tuhan bagi pahala banyak. Buat banyak tapi pahala sikit. Ingat molek. Benda pahit juga. Kadang-kadang. Yang penting apabila kita ikhlas kepada Allah Subhanahu. Niat kita betul, luruh dengan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala akan tolong kita insya-Allah. Begitulah keadaan kita, maka janganlah kita ni terlepas pandang. Sama-sama kita buat Sayyidina Umar Al-Khattab. Cuba bayangkan Sayyidina Umar Al-Khattab, maka dia baca Quran, ibadat dia baca Quran. Dia baca Qiyamul Lail satu malam. Sebab apabila dia baca Qiyamul Lail, jumpalah satu ayat, sampai satu ayat, inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Allah pasti akan terjadi dan tiada pun yang dapat menghalangnya seorang pun. Siapa dia lagi nak tolong kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena banyak-banyak ingat Allah, kita banyak-banyak sebut nama Allah, banyak-banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang berlaku pada sahabat-sahabat Nabi, utamanya Umar Al-Khattab. Apabila baca ayat itu, dia pengsan, tuan. Pengsan Umar. Pengsan dia itu menyebabkan sahabat-sahabat menziarah dia. Jadi soalan lemah tubuh dia, seolah-olah dia bagi sakit, padahal dia tak sakit, tapi dia terkenan ayat yang dibaca. Sehingga sampai selama satu bulan, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menziarahi Umar Al-Khattab kerana bimbang dan takut suatu hari nanti dia akan jumpa azab Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, di kesempatan yang Allah berikan kepada saya dan kita semua, mari kita pakat-pakat comel amal ibadat kita. Sama-sama kita doa pada Allah agar ibadat kita semakin lama semakin molek, semakin lama semakin cemerlang, semakin lama semakin gemilang. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kelantan FM.
1: Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia: berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Okey, baik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Buka panggil dulu, Pak Da.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Adik aku sihat belakang ke tu?
0: Agak-agaknya sihat lah Pak Dah eh.
1: Yalah, hujan metah lah ni sini adik aku.
0: Oh lah, yang cuah rung sikit lah. Tak ada dua lekok, masuk lekok ketiga senyap.
1: Ya, ya.
0: Jadi alhamdulillah hari ni adik aku Kak Angah mari sepas sekali lah dia bersama dengan adik kakak kita. Bersama dengan Pak Dah. Hari ni kita masuk 14 hari bulan ni dah kita Pak Dah.
1: 14 dah.
0: Pejah celik sementara yang masuk tengah bulan ni.
1: Tengah bulan ni. Dan kita tengah tahun.
0: Oh, dah tengah tahun. Jadi lagu tu lah untuk tahun 2020 ni. Jadi harapkan kita super sekali lah pada doa-doa. Biar kata segala benda kerja, mijau kita.
1: Perancangnya kita
0: setakat
1: Bulan Januari
0: sampai bulan ni ni. Kalau tak boleh sepenuhnya lagi, sekurang-kurangnya separuhnya tu boleh dah.
1: Dan ya, kita percaya juga adik kakak telah merancang banyak perancangan tu sepanjang tahun 2020 ni. Daripada bulan 1 mungkin sampai ke bulan 12.
0: Sepas tahun baru dah kita Pak Dah.
1: Ya.
0: Deh, tapi lagu tu lah adik kakak benda-benda kerja kita nak buat ni dia kena ada perancangan.
1: Wajib ada perancangan.
0: Ya, tidak mari dengan keletah begitu dah.
1: Tak ada perancangan maka umpama lah seperti layang-layang terputus talinya. Terapa-rapa atas patut tahu nak jatuh mana.
0: Lekat-lekat di pokoknya
1: Jadi bila terapa datang tu nak jatuh mana tak tahu nak pergi mana. Tak tahu ku luka kiri ku ikut angin tak ada perancangan jadi gitulah umpamanya.
0: Baik,
1: kita buka panggung dulu.
0: Buka dulu lah adik kakak ni. Kak Ngui lagu Juwita. Buka panggung kita segmen akut kita untuk hari ni. Kelantan FM ada sama.

0: tu dia dekat kahwin bahagia lagu Juwita deh, J-U-W-I-T-A. Sebab ada sahabat-sahabat kita nak tanya lagu ke dia buka panggung dengan Kak Ngoh sedap dengan Juwita Arwah Zaidi Buluh Perindu dekat kahwin. Deh Kak Ngoh harap supaya terhiburlah semua dekat kakak Kak Ngoh yang bersama dengan Kak Ngoh bertanding. Tak kira lah duduk jauh kau, dekat dalam Kelantan, keluar Kelantan kau, Kak Ngoh buka dah ni live TikTok kita ni. Jadi hubungan kita tu tidak menghalai. Tidak terhalang.
1: Boleh ada kakak, boleh hantar.
0: Boleh dengar
1: lah. Boleh hantar, nak buat agak, nak tulis
0: gambar. Nak buat agak dia, nak tahu capai kau nama kokoknya hari ni ada. Dia mau sambut hari jadi kau. Hari anniversary kau. Boleh halu-halu mari test. Apa komen-komen di live TikTok kita lah Pak Dah.
1: Boleh lah kita nak kasi juga dengan adik kakak Gabriel. Cerita gembira adik kakak hari ni dah.
0: Sama-sama tu kan nak peringat juga ni bahagia-bahagia bantuan ni kita kena raya awal Pak Dah. Sebab STR ni lah, sebab demo-demo yang kata hak layak menerima sumbangan tunai rahmah STR 2020 ni. Tarikh akhir untuk fasa 3 STR 2020 ni untuk adik kakak nak buat permohonan baru. Untuk nak buat rayu dah. Sebab sound-sound keluarga kita tu pun berubah. Mungkin nak kemas kini ke di portal STR 2020 ni. Jadi dia hari ni maknanya boleh lagi. Hari ni 14 hari boleh pada. Tarikh tutupnya esok. Bukali dia buka lama dah ni. Untuk kemas kini dah kak.
1: Kemas kini.
0: Kemas kini maklumat peribadi dan juga maklumat kelayak ke. Untuk demo-demo yang dapat sumbangan tunai rahmah lah. Jadi esok. Esok hari Senin lah. Dia punya tarikhnya tu. Tarikh akhir dia kak. Tarikh akhir untuk kemas kini. Jadi buat selalulah hari ni. Kena buat selalulah hari ni Pak Dah. Kok-koknya kat ngeroyak ni takutnya demo terlupa. Tak ingat dah. Kalau tahun lepasnya anak 3. Tahun ni anak 4. Beranak boleh satu baru ni. Jadi kena kemas kini lah.
1: Kena kemas kini lah.
0: Untuk melayakkan kita sekeluarga tu boleh berapa-berapa jumlahnya. Itu dia. Jo, Ijo Sri Cekok. Dari Tok Bali Kak Ngoh kita ni. Lepas tu nya kita ada ikan rebu. Kih layuk lah Kak Ngoh STR sedih. Kih tak layuk lah STR sedih. Tak apa lah ikan rebu. Kita buih hok layuk-layuk. Kehijauan rimba. Mana Pak, mana Pak Do nak tengok ni?
1: Apa nak tengok padanya?
0: Ada, sobah.
1: Sobah-sobah
0: Pendi Syah Alam baru serik hujan Kak Ngoh. Kak Ayah habis awal pun ada dengan kita. Wani pada untuk orang yang sudah berkahwin ke? Boleh. Tak, maknanya kalau hak tahun lepasnya bujang, tahun ni sudah berkahwin ke mas kini? Deh. Pok ka, Pak Ne hadir Kak Ngoh santai homestay segamak. Orang segamak mari juga tanda hadir Kak Ngoh petani memberi sokongan. Terima kasih. Segamak Johor. Tak. Alwani Kota Baru. Mak Akin, macam panas ni Kak Ngoh. Tak usah lah kalau tak tengok Pak Ado sehari. Tak usah lah kalau tak tengok Pak Ado sehari.
1: Ya.
0: Adik. Tengok Kak Ngoh dulu lah ikan rebuh. Lepas ni Kak Ngoh pergi lah.

0: Lepas ni Kak Ngawi tunjuk pada pula. 1J Fu, assalamualaikum. Tok Do, ada juga Kak Ngawi. Tanya Tok Do. Tok Do kita tu secara mana makan cakutia?
1: Tok Do makan cakutia mana? Asyik royak mana?
0: Sudah.
1: Siapa nama Hatta tu?
0: Nanti Kak Ngo tengok deh. One J Fu. Maka aku tia Osmalek. You janji mana? Dia okay, strawberry. Okay. Waalaikumsalam. Tak apa, komen-komen dululah. Semalek di dia betul.
1: Rupanya
0: set dia mau pergi makan cakutia.
1: Cakutia dia betul.
0: Jadi cakutia lah.
1: Jadi cakutia lah. Tak jadi mie goreng lah.
0: Jadi mie goreng mamak lah ada. jadi Kak Ngo tak apa, insyaAllah ni. Itulah Kak Ngo nak ayat saat ni untuk demo yang penerima-penerima apa ni, skim apa ni, ponamo dah tadi pak dah. Bantuan ni lah, bantuan tunai rahmah ni, boleh kemas kini lah deh. Tarikh akhirnya esok 15 hari.

Itu dia. Dia akak weh kat ngawih lagu ni setiap hak segar-segar sikitnya. Takutnya dia maunya mengatuk lah. Ha, dia lepas-lepas semai zuhur, lepas-lepas makan nasi tengah hari, lepas ambil anak sekolah, lepas beramak, lepas apa. Beramak apa? Beramak masa tak? Bukannya beramak hari tak? Tapi kata harap-harapnya terhibur lah belakang eh. Ha, jangan naik mata. Sudahlah. Sekalanya lagu tu dah kot. Lepas makan-makan nasi kat dia naik mata, dia menyengging kat raih sementara deh. Tapi tak apa. Kalau kita perlu rehat, kena rehat. Sebab tubuh kita ni dia tidak mesing adik kau eh. Dia tidak mesing tau. Ha, jadi ada masa tu kita suruh macam kena rehat sangat-sangat. Kena cukup tidur. Kena cukup tenaga. Ha, tak? Ha, barulah kita nak mikir pun rasa macam nak cari idea pun jadi dah. Ha, nak buat kerja pun serah semangat. Ni kalau duduk paksa buat kerja. Ha, setiap tubuh kita nertih penat. Ha, dia tak jadi. Khabar kita pun panas juga. Ha, Wafiq Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dah. Hak masuk-masuk live TikTok kita untuk hari ni. Rose Laili dah kata 14 hari bulan hari ni birthday saya ni Kak Ngah. Oh yo, selamat hari ulang tahun lah. Yang keberapa tu tak tahulah deh. Kita doa-doa biar Rose Laili ni panjang umur, murah rezeki, bahagia sama-sama. Deh, kalau hak tak berjumpa jodoh lagi, semoga berjumpa jodoh. Kalau hak tak ada. Deh, itu dia. Doa yang cuma-cuma yang baik-baik untuk semua sahabat-sahabat kita lah. Deh, itu dia. Sambil-sambil tu ada aku, Kak Ngah nak royak juga ni pasal ada ucapan daripada Adik Lee kita lah. Adik Lee perhilik teh kita ni. Dia kata, Assalamualaikum Kak Ngah. Cuaca di jelinya. Terang benderang. Lalu di jeli tanah merah pasti putih saat ni bereh. Lah kau wakar cik ye pula ni cerah dah. Terang benderang sungguh dah. Tadi sementara ya dia cuah sikit. Dia kata Adik Lee ni, dia kata nak buat ucapan sangat petai kepada seluruh pendengar Kelantan FM. Tak lupa juga untuk Kak Ngah pada. Semoga sihat-sihat belaka, dipermudahkan urusan dan juga diberi kesihatan yang baik. Terima kasih banyak Dek Lee. Deh, kalau tak sapa lagi tu berhati-hatilah. Selamat sapa lah ke destinasi. Cucu sore dah. Alhamdulillah. Deh, terima kasih banyak Rose Laili. Boleh cucu suka kita ada cucu ni. Apa ni Rose Laili dah. Deh, supalah Kak Ngah pun. Cik Anwar. Assalamualaikum Kak Ngah. Mana Pak Do ada? Pak Do tu dia sudah kerja dah sementara. Dia lagu tu lah. Dia pagi apa ni hari-hari mula-mula kerja ni dia ada banyak benda-benda kerja. Yeah. Kita kena sesat dia kat ni. Tama-tama lagi kerja opih lah. Supaya Kak Ngah ni. Tidak Kak Ngah lah. Dia benda-benda kerja lah. Tak? Hari yang mula-mula kerja hari Ahad ni kerja jadi banyak. Queens Daleru panas juga Kak Ngah. Lagu apa panin? Panin Kak Ngah nak wui lagu. Lagunya Angin Dewa Muda. Boleh? Lagu Angin Dewa Muda. Dan kita nak pakai-pakai angin sikit lah. Set-set demo. Danish panas dekat Kuantan. Terima kasih. Ha, Snow Black. Ha, boleh. Okey, baik. Tak apalah ni. Ha, Kak Ngah wui angin demo sikit lah. Ha, hari ni. Adik, bukan hari ni je sama-sama Kak Ngah pun apa ni buih angin demo dah. Assalamualaikum, semoga sihat Kak Ngah. Alhamdulillah. Umur berapa? Umur banyak.

0: tu dia. Kak Angah saja tak si kosek ngujung tu. Ha, sebab ngujung tu demo-demo ke kadang naik hangin tu. Deh. Ha, jadi Kak Angah agak terhibur lah belakang aku untuk adik aku Kak Angah deh. Ha, yang sentiasa menyokong Kelantan FM, yang sentiasa mendengar Kelantan FM duduk jauh dekat dah. Kok mana-mana pun tak masalah. Ha, asal kau boleh dengar kita, dengar siaran kita ni alhamdulillah atas sokongan adik aku. Boleh-boleh tu tak skrin lah dulu adik aku eh. Dah komen-komen boleh tak skrin. Faik, nenek kita dengar semua radio Kelantan ni Kak Angah. Okey, terima kasih. Habis Jo Kak Angah. Tolong royak kau sayang-sayang sahabat kita. Ha. Supaya pakat berdoa kepada Adam Cik Mak yang sakit dekat USM. Siapa tu Habis Jo?
1: Tak apalah, kita pakat doa lah.
0: Ya, deh. Cepat sihat. Cepat sembuh deh. Ha, walaupun kita kata kita tidak menalis, tapi doa kita tu siapa?
1: Yeah.
0: Ha, deh. Mr. Bakers Melaka hadir tadi Kak Ngoh. Kuala Lumpur pun kita ada Kak Ngoh. Ha, Kuala Lumpur kita ada Kak Ngoh. Eh Pak Do. Kita ada kerja besar minggu depan.
1: Minggu depan ada kerja besar. Ha. Tak lain tak bukanlah. Ha. Ni di Pulau Seri Tanjung.
0: Ha, kita dengar ni sebentar boleh tak Pak Do?
1: Boleh.
0: Deh.
2: Peminat setia Kelantan FM, sambutan ulang tahun RTM ke-80 bakal berlangsung dengan penuh kemeriahan dan pelbagai aktiviti menarik untuk anda sekeluarga. Temui kami di Pulau Seri Tanjung Tumpat pada 20 Jun 2026, Sabtu bermula pukul 9 pagi. Tiket bot percuma dan terhad dapatkan segera di Balai Pengawal Kelantan FM, Wakaf JY. Luangkan masa bersama keluarga dan sahabat, cipta kenangan indah bersama Kelantan FM. Ada sokmo. Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsentium Imutiara, Proton JM Automobil dan Floating Market Sri Tanjung. RTM 80 tahun menghubungkan generasi, menyatukan komuniti. Jumpa di sana.
1: Itu dia adik aku, jangan lupalah dia kita pakat-pakat jumpa mata situ.
0: Ya, sempena dengan 80 tahun RTM kita, jadi kita meraih ke pendengar-pendengar kita juga di sana. Jadi Kak Ngoh nak menyerulah deh. Adik kakak kita yang bersama dengan kita, bersama dengan Kak Ngoh petang ni boleh pakat-pakat pergi ramai-ramai adik kakak eh.
1: Take it free.
0: Kalau hak free tu hak demo mengambil ni Kak Ngoh pun
1: terhak lah.
0: Cumanya kalau kita pergi tu memudahkan acara. Sebab DJ-DJ kita pun turun di sana, dek kakak, deh. Lepas tu acara-acara pun banyak sebenarnya. Kita buat acara di situ, peluang untuk berjumpa mata dengan dek kakak.
1: Jadi dek kakak jangan lupalah, dia panggil ulang tahun, deh.
0: Ulang tahun, RTM yang ke-80.
1: Jadi belarok, lapai buk punya kata tu. Ada yang suka nekanya, ada banyak ada hadiah jugalah.
0: Iya.
1: Di samping tu, ada juga RTM buat aktiviti.
0: Aktiviti.
1: Menyantuni pendengar-pendengar kita.
0: Dengan kita
1: Hak uzur dan nunggu tak jadi macam-macam aktiviti dekat kau. Jadi 20 hari bulan jangan lupa tanda molek dalam kalendar
0: ni pion ni Pak Do, luklik ni Pak Do
1: mana
0: macam halo tak ada
1: apa yang siapa nak kecek tu
0: tak tahulah
1: jadi dek aku jangan lupalah kalau lalu ke Wakaf Syariah ni singgah-singgah tanya khabar aku ada lagi tiket
0: boleh
1: tiket book tu boleh tanya
0: tiket book lagu mana tanyalah
1: anda kata tak ada. Tak apalah adik kakak pergi sendiri pun. Moga teket tidak ada mahal mana adik kakak.
0: Yalah.
1: Betulnya boleh jumpa mata dan juga boleh orang kata menyerikan lagi dengan kehadiran adik kakak ni. Menyemarakkan lagi, memeriahkan lagi sambutan di Pulau Seri Tanjung.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa dia ni?
1: Ni Pak Do ni Pak Do.
0: Pak Do?
1: Pak Do janggut merah.
0: Alhamdulillah Kak Angah bersuka lah dengar kalau demo beres-beres kan adik. Jadi lagu mana cerita-cerita terkini ni, lagu mana nak kau segeri dengan Kak Angah apa ada petaninya?
3: Kita pergi di Pulau Suri tu, kalau kita nak kira cepat boleh, kita takut anak kita ngamuk rumah.
0: Pulau bukan tapi Pulau Suri, Pulau Seri Tanjung. Pulau Seri Tanjung jadi gitu. Bolehlah nak klik masa-masa mana pun tak ada masalah.
3: Boleh klik. Kalau ada tu boleh klik.
0: Bolehlah. Pukul 9.
3: Habis
0: dia tengah hari je.
3: Oh, mata, ya.
0: Tanya kat radio ni.
1: Ada dengar yang duduk kecek lah.
3: Pada buat lagu tu.
1: Boleh lah selalu.
3: Kadilah lagi banyak dia seorang.
0: Janganlah. Dia bakat tenggelam tu banyak. Tak apa weh, kita jumpa mata jumpa sana weh ni.
3: Insya-Allah rezeki kita boleh pergi.
0: Baik weh, terima kasih banyak weh.
3: Okey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iwan Tawang.
0: Dia janganlah dia pergi himnam nanya kat radio dekat.
1: Tak apalah, hok mana-mana nak pergi tu boleh pergi.
0: Boleh.
1: Lalu kok ni tra tanya khabar teket tu.
0: Teket tu dulu cuma sok deh. Kalau sebab ada royak tadi lah, kalau tak ada kat kata boleh pergi sendiri.
1: Sebab teket kita terhak dia kok. Tu pun banyak lah kita waktu ubik tu. Kalau nak kira agak deh. Tapi tak apa, suruh cakap teket dekat kau, boleh pergi sendiri. Gak pergi. Begitu.

0: Bersama dengan Nora Nizat Dres Mengemis Rindu. Jadi sikit lagi Kak Ngan upset dah untuk demo-demo yang nak ke Seri Tanjung untuk sama-sama memberikan program kita hari Sabtu ni. Sebab demo tanya tinggal bah, tinggal kereta api Kak Ngan bila. Hari Sabtu ni 20 hari bulan Jun 2020 ni. Hari Sabtu lah.
1: Jadi ada ya kok. Lagi kita ada lebih kurang berapa minit sebelum berita? Lebih kurang
0: 14 minit.
1: Okey, adik kakak, kalau lah adik kakak pergi denu, tak? DJ mana yang paling adik kakak nak jumpa? Telefon mari. Kita buah-buah betul ni.
0: Telefon mari lah,
1: adik. Dalam ramai-ramai DJ ni, agak-agak DJ mana ada boleh temu dengan adik kakak.
0: Ya.
1: Siapa DJ pilih adik kakak nak jumpa sangat?
0: Sebab ramai juga tu, hok pergi ke sana tu. Kira buh jawab selalu, Pak Ado.
1: Pak Ado.
0: Abang Haji Azlan kata assalamualaikum sahabat untuk semua sahabat. Salam dari KLIA Sepang, Selangor. Boleh. Hak nak royak ke TikTok kita pun boleh. Hak nak halu-halu pun boleh. 743-3858 dan juga 7488.
1: Sebab ada kita pihak sengah-sengah gitu dia nak jumpa dengan DJ-DJ. Jadi dalam ramai-ramai DJ tu, DJ mana hak demo rasa nak jumpa sangat-sangatnya.
0: Kalau saya nak jumpa Kak Angus dengan Pak Adoh.
1: InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Siapa lagi?
0: Halo.
2: Yo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Jo kita, Tanah Merah.
2: Oh, dah ya sangat lah ni.
1: Ya. Jo, lo mana pergi kan di 20 hari bulan ni, Jo?
2: Alah, insyaAllah lah. Tak ada agak raya lah. Tak betul lah pergi copo. Kita nak temu pergi.
0: Itu dia.
2: Nak ada jamu harta baru ni. Belah lip kiri ni berasa. Tengah. Senok. Aduh.
0: Pak apa pula gitu.
1: Nak suruh pak ada bomo.
2: Nak suruh pak ada jamu. Lepas tu siut dua sekali. Waktu amat nak jumpa pak ada.
1: Apa kita buat sekarang air tawas lalu lah.
0: Ni.
2: Ya.
1: Mudah air tawas itu je buat sungai situ je.
2: Oh, kita gila. Lepas tu habis jual jamu beti. Apa dah? Kok beti apa ni. Kok lali Pak Adol pun tak.
0: Begitu. Dia main sama-sama jamu pun dia.
2: Habis jual sikit. Habis jual gamuk mudah. Habis jual Pak Adol. Boleh ke nak perah sikit. Takut tak jadi.
1: Bubuh lah.
2: Adik sakit, abang sakit, kaki pula jadi sengah. Bukit. Sungai tujuh sungai. Kaki pula jadi sengah. Sakit perut nak terayuk.
0: Allah.
2: Sungai dah leruk masuk. Dah leruk ajar juga tak ada.
0: Tak berapa nak jadi mana.
1: Tak berapa nak jadi mana. Itu bahagia senok perut.
0: Alulah.
1: Bahagia senok perut tu.
0: Menusuk dan leruk selangat. Tak apa. Terima kasih banyak ni.
2: Banyak lah. Berasa sakit dada. Kaki tangan. Habis tengok. Terima kasih Rafadah. Katanya bertugas dengan Kak Angguh. Okey. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Angguh pun pelik bunyi japi dia saat ni. Janganlah pelik lah. Berjumpa pun. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Panas
3: pelik hari ni
1: dek.
0: Pasuli kita.
3: Ya.
0: Pak Suli panas dia. Siapa awak kau cakap pun panas juga Pak Suli ni.
3: Pak Suli panas. Kak Nuhi dengan Pak Adol panas sungguh. Tapi kak muka kita duduk teduh. Tak ada hal lah.
0: Kak Angah pun duduk dalam aircon tak.
1: Bunyi kata ambil dua dah teketnya.
3: Ya?
1: Bunyi kata ambil dua dah teketnya.
3: Suklami ke dua.
0: Suklami.
1: Jangan letak lah pakai seluar. Basuh seluar. Cuma lebur teket tu. Si pemolek teket tu.
0: Mari ambil maknanya Pak Suli kita mari ambil dah lah tu.
3: Ambil dah.
0: Alhamdulillah.
3: Ada agak banyak agak sapa lagi.
1: Agak-agak nak jumpa siapa lagi ni?
3: Nak jumpa belakang lah DJ-DJ kita tu gitu lah.
1: Tak ada paling nak jumpa lah.
3: Paling nak jumpa kat Nopado lah. Nak apa tu nak suruh pada siuk sikit sebab panas.
0: Siuk juga. Allahu Akbar.
1: Nopado ada jadi tak omong suhu ni kat ni.
0: Aduh dah.
3: Pocu tu tepuh dah sampai tu.
1: Dua lagi denu lah.
3: Sampai niat buat Suli niat dekoh lah.
0: Dekoh ni tak apa buat su. Tak apa buat Suli.
3: Saja yang tanya bekok tanya tu siuk tu. Tapi buat su nak pergi nak kena pula Suli Tanjung. Dia ni mana Suri.
0: Ya?
3: Dari mana pula Suri?
1: Dia dulu. Suri Tanjung dulu.
3: Dia tanya dulu ni.
1: Baru lagi ke pula tu. Dia lain-lain tu jalan tu.
0: Nanti tanya-tanya lah demo-demo buat Suli deh.
3: tak apalah kita pergi di parking kereta bayar situ kat situ. Kata nak pergi pula Sri
0: Tanjung. Dia atas situ lah. Okey, baik-baik. Terima kasih banyak Pak Suli deh.
3: Selamat bertugas lah.
1: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.

Lek bunga mayi paya. Lek bunga ni panah ni. Baru dah siapa di rumah. Oh tadinya tubik lah makin dengan saya-saya. Moga kita ni kaya patah orang ajak tubik di makin kat diselali. Moga demo pula nak belanja kita ke Allah lagi lah cepat. Kalau dia kata pukul 10 tu jumpa kedah. Pilih ambil bunga siapa dah. Oh gitulah dia kita ni kena menepati masa. Oh janganlah orang kata nak jumpa pukul 10. No pukul 11 pun tak nampak patah hidung lagi nya. Oh bila kita tanya duk mana on the way. Patulah on the way. Janganlah lagu tu. Mek bunga ke tak berihilah jenis-jenis orang lagu ni. Oh berjanji masa lain. Siapa masa lain? Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke? Oh biarlah ada tomat nino. Oh biarlah kita ni ikut masa orang. Okay. Mek bunga ke? Kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi mek bunga. Sebabnya dalam semenek tu boleh buat macam-macam. Nah ke? Sedih. Kalau sedih tu ke? Mek bunga masuk rumah pun sudah. Oh si dah baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalah berjanji dengan orang. Okay. Kenalah kita tepati. Janganlah kita duk loleh-loleh. Namun ke, saing pun lagi. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak goyak

Saya, aku nak ayah kemula juga saya. Mula ayah kapa dia, Cik Uji. Marilah, aku ke hospital ke. Banyak lah, ke sakit. Hotu sakit gotu. Honi sakit goni. Aku gerum nak tengok. Masa dia dah, mungkin hospital Cik Uji tempat ke sakit. Kalau mungkin pasal banyak orang jual. Ike, aku nak kemula. Mula saya, aku klik kat main kecek kat. Laku tu romo lah. Berikat pucuk orang. Okay, no, ya. Sebab tu lah kita hok segan Cik Uji aku nak ayak kamu. Kena tolong orang okay, hok mana sakit ni Cik Uji. Nak tolong kapa dia saya. Muka dah kita ada dah. Kita nak cocok-cocok ke. Terjadi saya. Kita ni masa segar ke. Gila semua darah Cik Uji. Nasuk kita semua darah nah. Darah kita semua lek ke. Kena ayak kamu.

0: Tak boleh ke demo pula. Tua anggur tu payah benar. Tiga uji tu aku cek situ ke. Bapaknya saya mengingat aku ni payah payah kau saya. Saya kira ikan di air aku tahu jatuh betina saya. Tak ada kena mengenuh dengan cerita-cerita cuci. Orang yang hak kedah dulu orang aku tu baru.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Ha, tu dia ada kat weh bahagia kriteria dan demo yang nak menderma darah.
3: Betul-betul eh.
2: Menderma darah.
3: Jadi dia agak gitulah maknanya comel sebenarnya derma darah
2: oh,
3: ni. Kita bukan saja untuk kesihatan kita.
2: Ya.
3: Malah kita boleh menyelamatkan nyawa orang.
2: Betul.
3: Nak menyelamatkan orang-orang yang memerlukan darah.
2: Ya.
3: Oh, kalau di hospital dengan adik kakak, kalau dengar kau doktor duk kecek kak, sedih kita tak cukup semacam darah.
2: Darah ni?
3: Jadi, haulah seramai-ramai rakyat Malaysia, rakyat Kelantan ni, hok sehat-sehat gilah derma darah. Dah. Derma darah ni baik untuk kesihatan katanya doktor.
2: Molek untuk kesihatan. Betul lah Pak Dah. Sebab Kak Ngoh pun support, suka juga bahagia derma darah ni.
3: Bagus.
2: Memelah. Mula-mula tu rasa macam takut. Mula-mula deh.
3: Sebab tapi, jarum dia besar sikit deh.
2: Jarum dia besar. Lepas tunya kita tengok darah. Tapi bila lama-lama ni kata apa sebab bayar katanya alah bisa tegal biasa ni kakak. Jadi bila kita derma tu kita rasa macam tubuh kita ni segar.
3: Ngek-ngek.
2: Jadi lepas tu jadi penderma lah kitanya.
3: Comel lah.
2: Dia
3: begitulah. Kalau boleh kita pakat-pakat lah. Dia pakat-pakat bantu. Dia semetar je gurunya.
2: Lepas tu tak ada gapa lah. Roslina ada kata Kak Ngah turun seru. Teh nama Weh Air Tebu.
3: Weh Air Tebu? Weh duk nega mana Air Tebu?
2: Duk jual di Kampung Cekok.
3: Kampung Cekok.
2: Ipoh.
3: Pakat gila.
2: Tanah Merah.

0: Okey.
1: Dari ni pukul 3:14 minit petang, pada nak kongsi kegembiraan jugalah dengan adik kakak.
0: Kisahnya?
1: Kisahnya sempena Hari Wartawan Nasional. Ataupun Hawana.
0: Hawana.
1: Yang mana semalam berlangsungnya apa ni sambutan Hari Wartawan Nasional peringkat negeri
0: Kelantan.
1: Yang mana Kelantan FM kan ngoh deh. Kelantan FM merangkut 6 hadiah pada anugerah media Kelantan 2025.
0: Oh, itulah. Ha. Deh.
1: 3 juruhebah Kelantan iaitu Suhaila Mak Daud, Muhammad Azidi,
0: Azidi Abdullah
1: dan juga Shaliza Syaril. Oh, ni DJ Sohor ni adik aku.
0: Yeah.
1: Ha, boleh hadiah malamnya.
0: Yeah.
1: Ha, jadi hak tu bahagian radio.
0: DJ.
1: Bahagian DJ.
0: Bahagian berita
1: pula. Bahagian berita TV terbaik dah.
0: Ya. Yeah.
1: Muhammad Amirul Hafiz Muhammad Rusli tempat kedua.
0: Tempat kedua.
1: Oh, pergi Mekah tu lari aku.
0: Ya.
1: Yeah. Awak laporan di Mekah tu Amirul.
0: Ya, ya.
1: Kemudian bahagia apa ni?
0: Juru kamera.
1: Visual TV visual. Terbaik.
0: Ha, juru kamera berada. Ha.
1: Visual TV terbaik.
0: Ya.
1: Yeah. Boleh ke RTM juga?
0: Boleh ke RTM juga.
1: Muhammad Azli Yusof memenangi tempat pertama dan Amre Abdul Rahman tempat kedua.
0: Ya.
1: Yeah. Ha, jadi majlis tersebut disempurnakan semalam oleh Menteri Besar Kelantan lah, Datuk Muhammad Nasruddin Daud, hadir sama pengarah penyiaran Kelantan Ivan Toh.
0: Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah lah belakang untuk Kelantan FM dan juga untuk RTM sebenarnya dekat yang kalau Kak Ngoh tengok tu memang merangkul banyak hadiah lah.
1: Jadi malamnya kita RTM Kelantan merangkul ne hadiah pada anugerah media Kelantan 2025 sebenarnya sambutan Hari Wartawan Nasional Awana.
0: Benar.

0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Itu dia.
2: Bintang kecil.
1: Mari pula dah.
2: Nah, adik aku mana ada anak-anak cucu-cucu hok berbakat tu.
1: Ada bakat.
2: Jangan sia-siakan bakat anak-anak cucu-cucu kita. Itulah.
1: Yeah.
2: Hok boleh menyanyi tak utamanya dah. Sebab dia mau bintang kecil ni cari penyanyi.
1: Yeah.
2: Hok boleh menyanyi dah.
1: Dia punya syarat yang dia kat ngono ayat ni. Umur 17 tahun. 17 tahun pula dah. 7 hingga 12 tahun. Syaratnya umur 7 hingga 12 tahun. Lepas tu warga negara Malaysia dah. Jadi boleh hantar video nyanyi adik-adik tu ke email itulah, email penerbit dia lah. Taik dia email dia linkkthamzah1@gmail.com. Gitu, hantar ke situ lah. Tak payah mari hantar sini. Hantar ke email tu, nanti penerbit akan tengok lah. Ni Kak Ngah macam ni mentah ada deh. Lagu Nustek Kasin Selamat.
2: Gapo? Kasih selamat
1: berapa ni? Tak ada ni. Atuk ada bakat jugalah. Tak boleh kau. Tak boleh lah Atuk.
2: Atuk tak ada. Kita tak ada buat pertandingan bintang Atuk-Atuk and nenek-nenek. Tak ada. Kita kecil ada ni.
1: Kak Cik aja suruh nama mas saya. Kak Amoh Cik Deri. Dia minat berdoa lah dengan Kelantan FM tiap-tiap hari dengan radio Kak Ngoh.
2: Kak Amoh Cik Deri.
1: Kak Amoh Cik Deri. Okey. Adakah dia lagi Pak Dan Oyak?
2: Gitulah. Jadi di mana Pak Dan Oyak tadilah yang berbakat boleh tengoklah.
1: Boleh tengok. Boleh hantarlah.
2: Boleh hantar. Jangan tengok saja dah bakat-bakat anak-anak kita, cucu-cucu kita tu. Kita kata wis kali dengan dia, wis sokongnya kau dia.
1: Wis sokongnya.
2: Barulah dia semangat sikit
1: deh.
2: Jadi kita akan tampillah insya-Allah. Kita akan hantar juga wakil daripada Kelantan kita untuk bertanding ke peringkat lebih tinggi.
1: Betul.
2: Itu dia.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Itu dia dek kata musim nemai tak keboh ni lah Pak Da.
4: Apalah kita wisokongel lah.
3: Wisokongel lah kepada pasukan-pasukan yang bertanding dalam FIFA 2020 ni. Jadi tadi pun Kak Ngoh duduk jalan-jalan dia pergi kita lah Pak Da. Dia tanya set-set dia mahu bahagian minat bola ni lah. Dia kata, oh lo ni Kak Ngoh dia kata, tidur bola, makan bola, mandi pun bola.
4: Iyalah, orang yang minat lagu tu lah.
3: Pak Kak Ngoh kata, tak cara muka lain. Oh, kena marah bini. Dia kata, bini kita pun tengok bola juga.
4: Orang minat. Tu orang minat deh. Jadi gitulah. Kalau sama-sama minat, sopa lah mudah lah.
3: Beli baju. Kak Ngoh respect lah dengan demo ni.
4: Memang lah, minat.
3: Beli baju deh, bini minat pasukan tu. Tu pasukan tu, Allahu Akbar. Deh.
4: Hello, beli baju sebagai tanda sokong.
3: Kak Ngoh pun sekarang macam nak cari baju
4: Pak
3: juga.
4: Pak nak cari Brazil. Tak jumpa-jumpa lagi ni Brazil ni.
3: Adik kakak rasa Kak Ngoh ni sesuai pasukan gapo.
4: Mana boleh tanya orang. Kita minat pasukan gapo. Orang tak supa kita Kak Ngoh. No sabar. Kak Ngoh minat pasukan mana.
3: Nanti dulu nak tengok. Deh.
4: Nak belajar-belajar ya. Kau biarlah Kak Ngoh mu ni. Biar dia baru nak belajar tengok bola. Dia tanya orang agak-agak Kak Ngoh minat pasukan gapo.
3: Dia ada pasukan gapo yang ada. Banyak. Scotland ada. Australia ada deh. Switzerland ada. Kanada ada.
4: Banyak lah Kak Ngoh, beratus lah.
3: Beratus lah pasukan ni. Alah, sungguh nanti ya. Tengok baju-baju comel pasukan gapo.
4: Brazil lah kalau Pak ada kat Brazil lah.
3: Minggu lepas lagi Brazil tak berubah.
4: Tak berubah hati, tak jumpa lagi baju ni. Yeah. Baju jersey Brazil tak jumpa-jumpa lagi ni. Aduh. Kalau ada sebenarnya ada lebih, mari koyak kepada Pak ada bayar lah. Brazil.
3: Rosidah Maroko. Marozame kita Spanyol bereh apa sebut dia ni?
4: Bereh. Ya. Tapi tak boleh lawan Brazil. Lah sedap Brazil lah.
3: Brazil. Tak apalah Kak Ngoh terang-terang minat lah pasal ke mana hak-hak tu. Tapi Nilo ni kata perlawan ni start dah Pak Dom.
4: Memang.
3: Dia mau start dah. Kak Ngoh ambil pasal ke Korea Selatan. Jolok kopok ding ni.
4: Ada.
3: Semua Kak Ngoh ambil pasal ke Korea Selatan.
4: Payah Pak Ding. Kak Ngoh tak tahu gapo ni. Tak tahu nak pilih mana-mana lagi ni.
3: Nanti Kak Ngoh mikir deh. Tulis dulu. Spain pun boleh. Spain tu okey.
4: Orang Tino ni dia kadang-kadang. Dia minat bola ni sebab player dia comel-comel semak-semak.
3: Oh
4: jenis lagu tu orang Tino kita. Tidak fikir lagu tu.
3: Kalau jenis hita-hita tak minat mana.
4: Dia tak tahu. ni lah orang Tino. Ni dia minat bola sebab player dia hanya pilih comel-comel semak-semak.
3: Daksun kata.
4: Kita pilih man ni.
3: Daksun kata kita ambil Maroko Kak Ngoh. Kalau dia ambil Maroko benar tahu ni. Dia tak tahu satu-satu pun pilih lah Kak Ngoh. Mana-mana pun. Sudah Kongo je ada itenya Kak Ngoh. Lain dah.

0: naik bah gitu.
1: Zaman ngaji dulu lah.
0: Tidak zaman ngaji. Zaman duduk Kota Baru ni. Kayak dulu pengangkutan utama Kelantan gitu. Ni bah.
1: Bah. Betul lah. Kak Angah pun dia naik bah pergi sekolah, balik sekolah.
0: Naik bah ni lah.
1: Bukan bah lah.
0: Bah sekolah.
1: Bah tambah-tambah lah.
0: Sekolah mana Kak Ngor dulu?
1: Sekolah sini, kompleks sekolah-sekolah.
0: Duduk di mana?
1: Duduk di Jalan Merbau.
0: Tidak demo orang tupak ke ni? Mana duduk di Merbau, Kota Baru?
1: Asal dia tupak Pak Do. Sekolahnya di Kota Baru kita ni.
0: Di kompleks sekolah ni lah. Gitu je lah. Pak Do teringat zaman-zaman dia dulu.
1: Naik bah.
0: Daripada bah panjang jadi bah pendek-pendek. Bah mini.
1: Tu. Bah mini.
0: Teringat lah Kota Baru. Sama ya, rasa tambah dulu.
1: Sama
0: je rumah Pak Do Kota Baru.
1: 30 sen gitu deh.
0: Lebih kurang sama.
1: Pak Do dek lah kaci ketak-ketak.
0: Tu lah kalau ada boleh sipe, boleh tengok semula. Ada ke sipenya. Tapi kak mahal lah kalau nak beli semula dengan dia kak.
1: Lo ni tak ada dah bagi ketak-ketak Pak Do.
0: Dia panggil apa? Panggil ketak-ketak dia panggil apa? Dia ada nama dia.
1: Klendebah.
0: Dia pergi dia kepik siku dia go tu apa
1: teket tu dah.
0: Kota Baru. Alah balik naik bah panjang ken desa pahlawan dia berhenti jauh sikit lah dengan rumah sebab bah pendek tu bah mini tak lalu. Malah dia sekat aku 7 ya. Lah ni tak ada lah. Bah ada pula lah ni kat kau bah ping pula.
1: Lah ni bah ping pula tapi banyak juga apa ni lama dah apa ni berhenti bahagia perkhidmatan bah ni tapi lah ni ada pula bah ping.
0: Bagus juga lah.
1: Bagus tu dah. Untuk orang-orang peceng dia naik peri Pak Do. Pak Suli biasa duk royak dia.
0: Orang peceng
1: bah ping tu dia boleh naik peri.
0: Sebab bah tu bah kerja lah sebenarnya dah. Bah kerja tu. Jadi hok tu cerita hok ni kereta api laju kita ni katanya boleh 7 ni nak start jalan dah katanya.
1: 2027.
0: Tahun depan lah.
1: Tahun depan.
0: Pak Do kata bila tadi tu?
1: Boleh 7.
0: Allah Pak Do nak royak 2027 royak.
1: Dia takut dekat Angoh lah tu kan.
0: Pak Jeh ya kat Angoh. Pak Jeh Kota Baru Kuala Lumpur. Pak Jeh berhenti di Gombok lah. Tapi ada duk payah kalau Pak Jeh Kota Baru. Sebab ni apa kereta api ni ECRN ni dia lalu kot Terengganu. Lalu Terengganu berkali. Tak apa sejeh berkali dia. Balon ni kalau kita pergi dengan kereta Terengganu 2 jeh 3 jeh lah. Kita boleh lah kata 2 jeh. Berkali kalau naik ECRN sampai Terengganu tu berkali 45 minit lebih kurang tak. Dah Kuala Lumpur pun 4 jeh je. Kerek kita pergi minum air Terengganu tu ni.
1: Jangan tinggal konti sudah.
0: Kita pergi minum air Terengganu makan nasi dagang. Makan belah cacang.
1: Kalau rasa macam tak sigi kau lupa pergi Terengganu.
0: Kalau dapat kau 45 minit, 30 minit. Boleh pergi makan nasi dagang, makan cacang tu. Apa kita klik mari pula.
1: Cumanya lagu tu lah adik kita rasa macam suka lah sangat-sangat adik kakak. Learning kata dari segi pengangkutan awam lah adik. Macam kereta api laju tu pun kira pengangkutan awal juga adik. Yang mana kau canggih. Sebenarnya bukan untuk kita suka-suka. Sebenarnya untuk memudahkan kita. Kita nak pergi berurusan gapo-gapo di Terengganu, di Kuala Lumpur pun mudah.
0: Klik raya pun mudah. Kalau kena 18 jen naik dia tinggal naik je 4 jen. Tak ada jen, tak ada gapo. Tak sabar rasa nak terawih.
1: Dia kata kita rela naik kereta separuh jalan sebab nak naik bah. Roziah.
0: Rela naik
1: kereta. Dia kata naik kereta sekerak. Lepas tu naik bah.
0: Gitu, sampai gitu lah ni. Cerita sampai gitu lah.
1: Warga mah bayar 10 hias setahun. Naik free lah kat kau. 10 hias setahun. Lepas tu naik kira yure lah tu.
0: Tambah lah yure apanya.
1: Tambah jugalah.
0: Tambah lah tapi murah lah 10 hias setahun. Gak naik berapa kali naik berkali.
1: Kalau dah.
0: 10 hias setahun naik lah berapa kali naik. 4 kali.
1: Cumanya ada juga kebimbangan daripada Cik Rosik kita ni. Tambah siar mahal kau dok kat Angoh.
0: Mana kau tahu kau tak
1: tobek lagi. Lagi.
0: Eh tapi deh. Kalau mahal sikit pun berbaloi lah. Pak je. Yalah hanya mahal sikit tapi tidak lah. Rasanya tidak lah semahal naik kapal terbang berkali. Berkali lah. Kita pun sendiri kita tak tahu lagi. Tunggulah. Tapi apapun kita jadi kita bangga lah. Bangga apabila kemudahan lagu ni ada di tempat kita.
1: Dok, sebelum-sebelum ni kan kita duduk dengan luar negara je. Luar negara je ada pasal kereta api laju ni.
0: Dan Terengganu ni kali pertama lah dalam sejarah boleh kereta lipang ni.
1: Iya. Ia tak ada kereta api Terengganu.
0: Terengganu mana ada kereta api, Kak Ngo. Kira ni boleh lah kereta api. Dah, kita pun boleh. Bolehlah sekali kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, kita tak kok ni kok Gua Musang kalau kita duduk Kota Baru lah. Nak pergi ke Lebuh Raya, LPT
1: Lebuh Raya tu.
0: Boleh juga. Tapi trip ni pemandangan dia lain sikit kan. Sebab laluan dia tu lain sikit lah. Laluan lain daripada hak biasa kita pergi. Kalau biasa kita pergi dengan kereta, kita lalu kok laluan lain. Hak ni kok laluan lain.
1: Jadi comel molek lah maknanya. Mungkin kita boleh kata betul lah laluan tu laluan patah kat Ngosera di Terengganu tu dok. Tapi tak tahulah.
0: Tak apalah kita tak tengok luas pemandangan kita.
1: Tunggulah lagu mana ada ke, sebabnya.
0: Alah dia mudah kata mari 1 hari bulan 1 2027. 1 bulan 1 lebih kurang begitu lah awal tahun lah. Lambat weh berasa weh.
1: Sobat. Kalau kata sobat apa ada?
0: Ya.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Jamin. Hashtag penyiaran cakir. Mari
1: pakar. Dengarkan Kelantan FM, Kota Baru 102.9 FM. Penuhi citarasa anda.
2: Tak pakarlah jaga Kelantan kita.
3: Kami dengar Kelantan FM, men.

0: Nanti dia adik kakak ni buka pak petai dah kita.
1: Tepat buka pak dah waktu ni adik kahwin. Jadi alhamdulillah kita ada Khairi. Ha, kita ada Tok Ma. Ha, baru makan dekat ngoh.
0: Ha. Hai, lain buat makan tu.
1: Main dengan gula udang, campur dengan belimbing gulu. Belimbing bulu.
0: Ha, ni gula kuning lah ni.
1: Ya, Mak Jek. Assalamualaikum Kelantan FM. Kita duduk Bangkok ni kat ngoh. Dengar juga Kelantan FM.
0: Oh, kemah.
1: Lepas tu ni sahabat kita dari Shah Alam. Dia kata Shah Alam Pendi. Dia kata Shah Alam ni hujan waktu dekat ngoh. Lepas tu kisah lepak dia tu.
0: Waalaikumsalam.
1: Wani pun beri salam juga.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari juga. Thailand juga kat ngoh. Ni Aman. Aman pun dari Thailand juga.
0: Aman dari Thailand juga.
1: Thailand kat mana?
0: Sawadika.
1: Deh, dari Tani ke? Dari Sungai Golok ke? Sungai Padi ke? Okay. Tak apa. Dah sebab lo ni orang kata Malaysia dengan Thailand ni dah jadi serupa anak-anak adik-beradik lah. Kalau musim-musim tidak musim cuti lah. Hari-hari minggu tak penuh nak. Dia akut di IC apa ni? ICQS kita tu di kawasan-kawasan sepada tu.
0: Dia mau pergi mari. Jadi kepada nak setuh sikit lah dalam demo main hobi-hobi minat-minat ni kat Angah deh.
1: Minat nama.
0: Orang-orang kampung kita lah, orang kampung, orang bandar pun. Mero-mero ni lah, tidak mero atu.
1: Mero
0: binatang. Ada kalanya kita tak sedar bahawa binatang yang kita pego tu salah di segi undang-undang. Contohnya
1: binatang apa dia?
0: Burung leh tak boleh pego.
1: Iya.
0: Tak boleh, salah.
1: Burung leh tak boleh pego.
0: Tak salah. Burung murah batu tak boleh, salah. Jadi ada benda, ada binatang-binatang yang tidak dibenar dipelihara. Tidak dibenar pelihara.
1: Burung leh tak boleh. Burung, kau apa tadi?
0: Burung murah batu.
1: Burung murah batu tak boleh. Musel boleh.
0: Tak tahu, banyak jugalah nanti pada tanya binatang gede hok salah.
1: Burung tiung tak boleh ikan rebuh ni, betul ke burung tiung?
0: Jolo berkali. Jadi kita kena tahu adik akak, binatang kita pegang tu boleh ke tak boleh dimenarkan ke dok oleh perilitan. Sebabnya kalau binatang kita pegang ni salah di segi undang-undang, maka boleh dirampas dan juga tuih mereka tu boleh dikenakan denda.
1: Didakwa.
0: Jadi main-main adik akak. Hok tu sekarang bab mereka, bab juga juga pada sebut dah baru ni hari Jumaat baru ni dalam ruangan media sosial kita ni. Bukan semua barang kita boleh jual, bukan semua barang kita boleh beli. Ada benda yang salah tak boleh kan? Begitu juga ada demo jual binatang ni dalam media sosial.
1: Contohnya
0: dia jual burung leh. Dia melalui online lah. Jadi kena igat lah. Seorang pemuda tempatan yang dikesan aktif menjual pelbagai spesies hidup pelia yang dilindungi termasuk burung leh melalui dalam talian berjaya diberkas Jabatan Perlindungan Hidup Pelia dan Taman Negara Perlitan di Wakaf Baru.
1: Wakaf Baru ni ya?
0: Pukul 10 malam mari. Kena igat.
1: Maknanya binatang-binatang yang dilindungi lah.
0: Dilindungi tak boleh dijual.
1: Tak boleh jual.
0: Dipelihara pun tak boleh. Jual pun tak boleh. Jadi hak jual ni kena igat dah lah. Semalamnya pukul 10 malam di Wakaf Baru tu pak.
1: Jadi kalau macam binatang dilindungi tu selain daripada burung, selain daripada apa tadi ada sebut burung lah deh, burung leh deh. Giling dia binatang lindungi juga ke?
0: Nanti kita cek pada tak tahu juga tu. Pada kena cek mula ni.
1: Sebab ada landok lah. Sebab kadang-kadang demo tidak perah. Dok demo pergi buru-buru. Lepas tu demo jual.
0: Buru-buru ni pun salah juga kan. Salah sebab dia ada musim berburu. Dia ada musim tidak dibenarkan berburu. Jadi hok berburu pun berburu juga binatang-binatang yang salah tu tak boleh di tembok. Salah. Nak pula pergi buru yang bukan musim dia. Bukan musim dibenarkan oleh perilitan untuk memburu. Tak boleh. Salah juga. Jadi cerita hok tadinya seorang pemuda tadi tu sebenarnya dia buat aktiviti ni jual bagai-bagai hidup petel larang ni lama dah kan. Bukan cuma, kata baru, lama dah.
1: Tak pecah.
0: Cumanya katanya hok jaten ni yang terbabit sebelum ni sukar diberkas. Maknanya payah duk-duk pitah.
1: Payah nak cari bukti.
0: Payah nak pitah dia.
1: Payah nak pitah dia.
0: Payah nak pitah dia. Sebab dia buat aktiviti jual beli ni lama sangat tu. Jadi orang kata sepanah-panah tupang melopak. Akhirnya
1: jatuh ke tanah juga.
0: Jadi hasil pemeriksaan yang dibuat dalam kereta tu. Membawa kepada penemuan seekor burung pemangsa. Burung lai siput.
1: Burung lai siput.
0: Yang disembunyikan dalam kotak. Masa dia mau kena igat tu lah, dia tu kena igat tu. Jadi gitulah adik aku. Jadi kalau kita ada maklumat gapo-gapo mengenai kata benda-benda yang terlarang yang dilakukan oleh siapa-siapa ni, kalau boleh kita salulah maklumat kepada pihak berkuasa.
1: Salah tu tak usah lah adik aku. Kita main hak boleh buru-buru cak madi ko buru nama pak ada buru hak demo-demo duduk waktan ni kerukuk-kerukuk tu buru kuku tu.
0: Kerukuk-kerukuk deh.
1: Tu. Banyak tu je lah adik angkat weh.
0: Nanti pada tercek tengok benar tengah dia yang salah.
1: Tidak boleh dipelihara dan juga tidak boleh dijual. Kita dengar lagu Beroncak Madi ya dulu adik angkat deh.

0: Tu dah dah kau eh? Haa, kita pergi bersegang yang bahagia lagu Nostella pula deh. Apa pun terima kasih banyak untuk sa Mazwan ada, Halim Besu ada. Haa, lepas tu nyo, siapa lagi ni? Kim's Dams ada. Haa, deh. Jadi, kau nak bersama dengan Mami lah sementara, Pak Do.
1: Ya, Mami, sila.
0: Haa, deh. Mami ada di talian kita. Assalamualaikum, Mi.
2: Waalaikumsalam, ya.
0: Allahu Akbar. Jadi, lah ni lorak tu lah tu deh. Lorak sikit lah petang ni tu.
2: Lorak lah.
0: Okey, tak apalah. Lorak-lorak pun Mami dia ada masa bersama dengan pengguna-pengguna ataupun benda-benda yang mengamalkan mineral essence. Jadi hari ni hari Ahad. Alah kebacok lah. Alah bacok deh. Okey, Mi. Sikit lah, Mi. Ambil masa sikit 3 minit untuk kita kongsi-kongsikan mineral essence dengan adik kakak kita. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ bertugas. Nama Pak Do kita.
0: Iya.
2: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar Radio Kelantan. Zakat, Cik Mu, Mak Mu, adik kakak, wala kaduh lorak, ngoda.
0: Iya.
2: Kita ada sedikit orang makan-makan. Marilah. Selekeh-selekehlah Kak Ngoh, kau Pak Do, kau ada masa, mari ikut masa mana pun boleh lah. Kau kalau ada masa, tak ada, tak apa.
0: Tak ada.
2: Tak ajok ke, kata Amami Mu. Seduh. Tak mari kita tak kecil hati. Hawayak tu, orang kata bahasa hati.
0: Ya.
2: Pastilah bahasa-bahasa hati. Tengok tak? Kita nak balas rasa. Jadi untuk pengguna-pengguna Mami Asen, hari ni lah dah belakang. Jangan lepas peluang lah Mami ni. Kau dah ni. Ha, nak pergi dah. Alah kebacok ni. Tiada dah.
0: Ya, nanti ada baca dah.
2: Tidak pada. Jadi, mana-mana tak berapa nak segar pun boleh minum, tak segar tu. Nak kira sakit gapa dengan Mami Malaysia ni boleh berlaku, boleh diamal seisi keluarga.
0: Ya.
2: Katanya saintis, Dr. Lena Spalding kata, yang buat riset tentang mineral, 2 kali pemenang Nobel, dia kata setiap penyakit berpunca daripada rendahnya mineral dan juga air dalam badan. Tetapi, mana lebih air, kurang air, yang pernah cuci 2-3 kali seminggu, tu pun boleh minum. Ikut limit yang doktor arahkan.
0: Iya.
2: Siapa dengan Mami Mendeksen? Katanya saintis, kalau amal setiap hari, dia akan repair balik zat-zat tadi kan. Dia, kalau kau nak mampu, kau ada ibarat lah dok. Kau nak mampu, kita berbaja sikit air, sikit lagi berdua banyak kan. Eh, lama-lamanya segar kan, apa masa lagi kan.
0: Yalah.
2: Tapi, mana-mana sakit tu, Mami Mendeksen ni tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa. Sebab dia berubah, dia air je, dia air laut. Di dasar laut di Queensland tu, saintis yang temui, bukan Mami ambil gote-gote tu. Oh, duk cedok jual air laut, bacuk dah kaya, Mami mu tak pernah kering. Tapi Mami dah jauh daripada Queensland sana, saintis kata, kaya dengan zat-zat galian seperti kalsium, magnesium, zinc. Jadi, apa yang saintis kata, Tuhan pun kata, setiap penyakit ada penawar dia, mari nyakit tengah penawar dia. Duh. Cuma bila nak jumpa, kita tak tahu dengan gapo. Tapi siapa masa dah kejumpa, gitulah. Boleh berlaku, boleh diamal berlaku. Hak mana sakit pun boleh, hak tak sakit boleh. Hak tak boleh tidur malam, denyut sana, hak nak semayang, tak apa-apa. Super, nak ngaji Quran, tak apa-apa, nak nampak tu boleh. Cuba terakhir ni, kita ada baca dah. Dibaca pukul 4 sampai pukul 9 di dataran Pasar Malay Bacok. Bersebelahan dengan pejabat PAH tu. Berhadapan dengan Masjid Besar Bacok. Boleh ke sana 4 hingga 6. Sekejap lagi Mami sapa. Lepas kecil-kecil kat angin. Mami hung lagi lah. Mami hung lagi. Kok mana ada majlis pun kita kerja-kerja. Kita nak suka-suka, kita kena suka arwah lah rumah. Okay, kalau anak-anak kampung kita sekali-sekala, enggak tak?
0: Yalah.
2: Jadi esok hari Senin kita ada di Masjid Assalam. Pekalan cepat pukul 10 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Jadi orang mana-mana tak jumpa cari boleh telefon Mami dah.
0: Ya.
2: Boleh besar. 0199-9877-27. 018-900-2727. Boleh tukar. Boleh mana-mana pun boleh. So, tak lepas hak ni ambil hak 018 tu mudah sikit. Tu ingat tak?
0: Ya.
2: 018-900-2727 ataupun 019-988-6727. Mineral Essence.
0: Yakin Smarty.
2: Baik jadi. Terima kasih Kak Ngawai. Assalamualaikum. Jumpa
0: Waalaikumsalam. Ya, ada. jadilah tu nak lagu tu lah. Dekat ni, Mami mu berkongsi untuk demo-demo yang nak terang, nak cuba dah. Ikhtiar kita dengan reaction boleh lah. Sebab Mami dah ayak sok modoh. Dia kata, kalau makan dengan ubat pun boleh dah. Tak perlu kata jarak-jarak masa dengan ubat. Reaction ni dia kata boleh. Tak ada masalah. Jadi cubalah dia kata. Mana ketahu dah. Ada sekurasi dengan kita deh. Sebabnya Mirat sini lama dah berada di pasaran dah kat weh. Jadi boleh cuba terahlah lagu mana deh. Kita ada Su, kita ada Khairi, kita ada siapa ni? Assalamualaikum, hari ni baru boleh tengok Kak Ngor. Siapakah nama awak? Agadils, salam untuk yang ada di Kota Baru. Lepas tu ni Kak Asa pun ada, Siti Hajar pun ada, Maznah kita pun ada. Ada Zian Yan pun ada. Okey, tak apalah. Apa pun terima kasihlah deh yang menyokong ataupun yang kata terus setia melayan TikTok kita deh. Tak faham ayat anda. Apa tu? Azra, assalamualaikum Kak Angah. Waalaikumsalam. Aziz. Aziz dari Tanah Merah. Terima kasih banyak Zi kerana terus jadi Kak Kelantan FM sebagai teman adik kakak. Salam saya dari Thailand Kak Ngoh. Buh lagu dikit lah nak asal ni. Tadi Kak Ngoh baru siar lagu dikit. Lepas tu terbaik lah. Sejak kecil pakar luar ni boleh dengar, boleh tengok orang. Okay. Tukar uruk muda. Salam Kak Ngoh dia tu. Waalaikumsalam. Hei.

Tahun sekali, lo ni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula. 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawan ni dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.

dekat bersama dengan Rahimah Rahim dengan lagu doa. Jadi kita tak panjang masa dah jadi Eko nak masuk waktu asal kita untuk hari ini. Dan juga sebagai panduan kita bersama untuk Eko Kak Ngoh yang berada di seluruh negeri Kelantan kita untuk hari inilah. Dan maksudnya waktu semai waktu asal untuk zon 1 negeri Kelantannya pukul 4.40 minit petang. Manakala untuk zon 2, 4.42 minit petang. Dan juga tak lupa untuk adik kakak Kak Ngoh yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu. Maksudnya waktu asal untuk hari ini, adik kakak tepat pada pukul 4.38 minit petang.

Adakah kau kat Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sementara lagi kita pukul 4.40 minit petang. Kak Angguh Hakai Siazam untuk hari inilah bagi menandakan masuknya waktu semaya fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan. Manakala asar untuk Zon 2 hari ini dekat tepat pada pukul 4.42 minit petang. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Itulah dah kawasan Kak Ngong siap tadi tu bagi menandakan masuknya waktu semai Fadwasa untuk hari ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.40 minit petang. Manakala untuk Zon 2, 4.42 minit petang. Ha, dan juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngong yang berada di kawasan Besut dan juga Setu Terengganu, 4.38 minit petang. Ha, maksudnya waktu semai Fadwasa untuk hari inilah. Jadi sekali lagi Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan solat Fadwasa untuk semua adik kakak Kak Ngoh, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah yang berada di seluruh negeri Kelantan kita untuk hari ini. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan juga Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk bertanya adik kakak.
1: Nida Ul Islam. Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Baiklah, kadangkala pernah tak kita berasa penat, jemu, malas, bosan untuk melaksanakan kewajipan kita sebagai seorang Muslim? Ya, sememangnya nak menjadi Muslim atau Muslimah yang taat ni bukan mudah. Kita kata nak jadi solehah, nak jadi soleh, tapi jalan nak menjadi orang yang taat kepada Allah ini bukannya mudah. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan satu ganjaran ataupun motivasi kepada kita. Kita lihat firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayat dan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, barang siapa yang beramal soleh dalam kalangan lelaki dan perempuan sedang dia beriman, maka kami menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik, dan kami dekat akhirat nanti memberikan balasan ataupun ganjaran yang lebih baik berbanding apa yang telah mereka lakukan iaitu dekat dunia ni. Subhanallah, Allah menyebut kepada orang yang amila saliha, orang yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman. Itulah ketaatan. Allah memberikan syariat, panduan. Tak boleh buat itu. Tak boleh buat ini. Pada masa yang sama, kena buat itu, kena buat ini. Macam-macam lah, rasa terkongkong ke? Kadang-kadang mungkin kita rasa macam, itu tak boleh, ini tak boleh. Sebagai seorang Islam, keluasan rahmat Allah kepada kita, banyak benda yang Allah larang daripada kita buat, sebenarnya mempunyai kebaikan untuk manusia semuanya. Kerana itu, pertama, untuk mentaati Allah, kita kena pasakkan keyakinan bahawa Allah Al-Hakim yang paling bijak dalam mentadbir. Maka apa yang Allah haram, tinggalkan. Apa yang Allah wajibkan, kita laksanakan. Apa yang Nabi tunjuk perkara sunat, kita cuba buat sebanyak mungkin yang kita mampu. InsyaAllah itulah jalan kejayaan. Yakin bahawa dengan mengikuti Quran dan sunnah, kita tidak akan pernah sesat. Kerana Nabi SAW juga pernah bersabda, laqad taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma intamasaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana tidak akan pernah sesat. Orang putih kata never ever, ya, tidak selagi mana kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran dan sunnah. Maka pertama, pasakkan dulu keyakinan bahawa kalau kita hidup mengikut syariat dan taat kepada Allah, insyaAllah jalan kejayaan dan kebahagiaan terbentang di depan kita, bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Yang kedua, kita kena menuntut ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada ilmu, macam mana kita nak beramal? Ilmu tanpa amal dibimbangi, kita akan jadi orang yang sia-sia. Tetapi kalau amal tanpa ilmu pula dibimbangi, kita akan sesat. Jadi tuntutlah ilmu. Bak kata pepatah Arab, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada saat kita kecil, daripada buayan tu hinggalah ke liang lahat. Bermaksud ianya proses yang berlangsung sepanjang zaman. Sebab itu saya suka, ya, pendengar-pendengar setia selalu mengikuti rancangan-rancangan agama. Bukan kerana kita bosan, tak ada apa nak buat, tidak. Tetapi kerana kita sedar kepentingan menuntut ilmu supaya kita punya kehidupan terpandu, insya Allah. Dan yang ketiga, untuk menjadi hamba yang taat juga, kita perlu sentiasa sentiasa ya melakukan amal-amal soleh semampu yang kita boleh. Bermaksud ada kala kadang-kadang kita rasa semangat nak buat banyak, buat banyak, pulun. Tapi kalau ada waktu kita rasa macam lemau, rasa putus asa ataupun rasa patah semangat, tetapkan terus buat, jangan tinggalkan. Paling penting laksanakan yang wajib-wajib itu. Ya? Ha, jadi kita teruskan berjalan, jangan berputus asa. Pertama, yakin. Kedua, tuntutlah ilmu. Yang ketiga, teruskan berusaha untuk beramal soleh selagi nyawa kita masih dipinjamkan. Wallahu'alam.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu, itu saya bahasa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha memanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, melanggaran kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan wang yang diperoleh banyak sekalipun, tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap don bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
1: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat University UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
3: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maksud.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi kekal setia bersama-sama dengan kami di segmen Akok Pekabau Wek Kelate. Kita Wek Kelate deh bersama dengan sahabat-sahabat Ambo lah. Sayang-sayang Ambo belakang tu, hodip kecek tadi tu. Jadi Ambo ni mencelos meta je. Lebih kurang dalam 4-5 minit untuk bersama-sama nak menego, okay? Sebab kita nak memastikan supaya industri kecil sederhana kita ni, di negeri Kelate kita ni, dipandang lah oleh orang-orang luar. Jadi masih lagi bersama dengan gerai bajet Doraemon, bersama dengan pemilik dia Cik Zul yang ada bersama dengan Ambo petang ni. Hari yang terakhir dah kita bersama dengan Cik Zul kita ni, banyak dah dia kongsikan pengalaman dia, lagu mana dia boleh berniaga, kisah hidup dia, yang mana dia terlibat dengan kemalangan jalan raya. Jadi nak cari pendapat dia masa tu agak sukar. Mula-mula nego depan rumah, lepas tu gapus rumah, sehinggalah dia learn ni berjaya membina sebuah kedai yang dinamakan Gerai Bajet Doraemon. Jadi Cik Zul, mungkin ada sesuatu yang

0: Encik Zul boleh kongsi care kepada para pendengar kita, terutama sekali bagi mereka yang rasanya berminat, berniat untuk berniaga. Tak kira lah nego gapo sekalipun, mungkin Encik Zul boleh bagi kata-kata semangat sekilah untuk pendengar-pendengar kita ni.
1: Okay, kalau kita nak berniaga, kita kena ingat pada Allah. Itu je lah.
0: Yeah.
1: Jadi bila kita ingat pada Allah tu, kita berniaga kena jujur. Pertama kena jujur, tak kira pada bangsa kita sendiri ataupun bangsa orang lain, sebab kita kejujuran tu adalah penting. Lepas tu selebih itu kita kena tawakal lah, kita kena ingat pada Allah tu.
0: Okey, jadi sebelum pada kita berpisah ni Cik Zul, kita tahu bahawa zaman learni, dunia learni adalah dunia yang penuh dengan cabar, dunia yang penuh dengan teknologi, dunia yang penuh dengan berbagai-bagai. Jadi mungkin ada orang cara dia begitu, mungkin ada orang ni cara dia begini. Macam Cik Zul sendiri, lagu mana cara Cik Zul untuk nak mempromosikan gerai bajet Doraemon? Adakah Cik Zul ada media sosial yang pamer ke perniagaan Cik Zul di media sosial ni?
1: Okey, buat masa ni memang kami ada buat sikit-sikit lah. Macam dalam media sosial yang ada sekarang ni. Cumanya saya ni dah tua sebenarnya. Jadi kurang mahir dengan benda-benda media sosial ni. Tapi walau macam mana pun, benda ni penting.
0: Betul.
1: Memang dengan keadaan sekarang, dan insyaAllah lah kami akan cuba minta budak-budak muda lah, anak-anak muda, tolong bantu kami untuk sebarkan dalam media sosial.
0: Okey, baik Cik Zul. Sebelum kita berpisah, harapan Cik Zul sendiri kepada bisnes yang Cik Zul lakukan sekarang ini, lagu mana tu?
1: Okey, saya dengan harapan saya, perniagaan saya yang ada sekarang ni bertambah maju. Dan bukan bisnes saya saja, bisnes orang-orang Melayu kita. Kita sama-sama bangkit, sama-sama bangun. Jadi kita kukuhkan ekonomi orang-orang kita lah. Jadi kalau macam saya, kalau saya sendiri saja yang bangun, orang lain tak sedap lah bagi saya. Itu je.
0: Okey, itu harapan Cik Zul sendirilah. Terima kasih Cik Zul kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita berkongsi pengalaman peniaga Cik Zul, iaitu gerai bajet Doraemon yang terletak di Pasir Putih, Kelantan. Jadi kepada anda mungkin pendengar-pendengar kita yang tertanya-tanya, tercari-cari lagu mana nak gialah ke gerai bajet Doraemon ni, pergi je ke kawasan Pasar Siti Hajar di Pasir Putih tu, tanyalah orang situ. Sebab gerai dia bukan gerai dah sekarang ni, kedai dah. Tapi masih lagi meletakkan nama gerai bajet Doraemon. Jadi cari kawasan sekitar tu dengan mendapatkan makanan dan juga kuih-muih yang ditawarkan kepada semua para pelanggan tu, yang berharga RM2.50 untuk makanan dan juga RM2 untuk setiap kuih-muih yang disediakan. Jadi ada beratus jenis makanan, beratus jenis kuih-muih yang ada di sana. Mungkin boleh dikatakan ada yang kita tak biasa jumpa pun, mungkin kita akan jumpa sana juga. Jadi boleh pergi sana. Dia waktu operasi dia nya start daripada pukul 11 pagi sampailah ke pukul 9 petang setiap hari, kecuali hari Jumaat aja. Hari untuk Cik Zul nak berehat, dia nak ambil masa lah untuk bersama dengan keluarga dia, anak-anak dia, nak bawa bini dia ke dekat patah kau gapo kau semua. Jadi jangan lupa lah kepada anda yang mungkin ada di Pasir Putih tu, sama-sama kita bantu industri kecil sederhana kita untuk kemajuan dan juga pembangunan ekonomi negara kita deh. Terima kasih yang mengucapkan kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kita di Biz On Air Kelantan FM. Maaf kalau ada salah silap sepanjang bersama-sama dengan anda lebih kurang dalam 4-5 minit ni, tapi mari sama, ada sama tiap-tiap petang untuk bersama-sama dengan adik kakak kita. Jadi apa-apa pun, teruskan kesetiaan anda untuk terus mendengarkan kami di Biz On Air Kelantan FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
3: Itu dia dekat kau weh. 5.20 dah kita lah ni Pak Dewi.
4: Iyalah kita sampai ke penghujung. Dekat kau sampai masa, sampai puya, sampai ketika. Maka kena berundur diri jugalah Pak Dewi. Ya. Nak ngapung untuk petang ni.
3: Ya.
4: Jadi insyaAllah kita jumpa pula hari Selasa
3: lah. Hari Selasa insyaAllah lah ni.
4: Esok bersama dengan Badik dengan Mado.
3: Nih, jadi Kak Ngong apa ada berasa dulu untuk hari ni. Seperti biasa Kak Ngong sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bye-bye.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Saya Zura Syamsir. Ada peminat DK tak kat sini? Jangan lupa dengarkan Akok 2-6 petang setiap hari di Kelantan FM. Jeligo, tengah so. Come

0: Aku hari ni aku tak kira dah. Sekiranya orang lalu ku jalan ni, terpaksalah aku kena teher. Aku kena minta berapa dia hok dia bawa. Pitih membawa kedok, tak bawa. Mah membawa kedok,
1: tak bawa juga.
0: Berapa dia hok membawa?
1: Royak bayar, mana royak.
0: Berapa dia hok membawa, aku tanya.
2: Hok membawa napa tawa.
0: Napa singgah, ada. Kedai menok boleh. Aduh, ini orang. Kita kecik baik, tidak boleh jadi baik. Hai puak-puak 40, perlu balai 40. Melepahlah jalan kepada diri aku. Sebab aku mari ni, aku bukan mari nak cari gaduh denganmu. Kalau kita berkira baik, kita boleh jadi baik. Kalau berkira tak baik, boleh jadi berlakulah peristiwa antara kita. Aku tidak kira dah hari ni, tuan ketika dia nak jenuh. Kalau siapa-siapa tak serah berapa-gapa pada diri aku. Kalau tak boleh nak serah duit, serah mah pun tidak apa. Hari ni aku builah jalan kepadamu. Kalau tidak, aku tak bui. Hei, bui jalan. Oh, so aku tak tahu aku. Dan sepak saya biar kebos gul. Oh, tahu aku pun nama orang aku ni.
1: Loh, cepat memang kalau orang ni yang tak berani ada ni.
0: Tak berani, tak berani, tak berani. Tak berani. Hari ni berapa 40, penjurit 40. Sungguh-sungguh mu tidak beri jalan kepada aku. Aku tidak beri gading lak jenuh gala lagi. Aku mati berkerban jiwa menepuh darah terpanik jiwa.
1: Oh, loh, gitu mau lalu dah ni. Duk teh orang tengok saya nak minta beri goya. Kira apa ben kalau nak lerak. Pijih banyak tu ben, 20 ribu, 100 ribu ada. Eh, duk kacau banyak ni. Oh, aloh. Kena sebut dia punya pokok pulak lah dahi.
0: Antara tu kecik kadai lak junuh. Amaruh hati tidak ada bersih dengan kalung. Berkira baik tidak boleh jadi baik. Berkebahkan pakai bersikapkan akan lain baju. Sisingkan kaki sawah. Hamak sepak pulak perupuk 40. Perjurik 40. Hau! Celaka sungguh jak budi maling celaka perbuatan ini perupuk 40. Aku sepak kanan delok ke kiri, aku sepak kiri delok pak naik ke atas. Usuh kena usuk binasa bulu romo celaka pun tidak gugur ini. Tidak apalah gini perupuk 40. Pengasuh habis naik ke batik. Gini tu aku. Tu aku duduk berehat tu mata. Biar patik pergi lawa. Patik bayar bermak. Mari bermak kita pergi lawa. Boleh aku ni kan? Antara pengasuh habis saya. Pengasuh habis wakyo. Masuk balik kiri. Pengasuh habis saya. Terus ke hadapi. Pengasuh sama masuk ke belah kanan. Tiga orang. Henok kepung. Henok lipu. Henok hit. Henok kepung. Dan henok likung. Henok likung lagi yang dikelakkan kopuk 40. Pejurit 40. Haa. Hei.
1: Boleh.
0: Hal ni aku sabar aku yang ada. Kena ikat tu biar ikat biar kuat-kuat. Ikat lebih kurang begitu. Nyo lari macam tu. Antara tu kecil kan dia jatuh tengok. Masuk. Tali nak ikat takak. Abar kemah kaya pakai bersikapkan akhir dengan baju. Saya tak sebelah kerih kecil. Sunang gelito cakma. Hei anak kerih kecil. Sunang gelito cakma. Aku terima kamu dari kolam permintaan Tasik Samendera. Besi tak biasa ku asuh di batu yang pejar-pejar. Besi biasa ku sangitkan dengan tulis. Ku samukkan dengan darah. Hari ini orang derhaka aku nak bunuh lah bapak pun derhaka. Haa.

0: Adulah, adulah gadilak judu. Bisonyo kerimu tiki kena ke dada aku. Anilah nak kena perbuat te kaki tangan peranak ke negeri Kuala dua kali kecik tekat tidak sakat lidah mulu. Rasalah diri tuan hamba duka wana setapak cita wana boy. Aduh, gadilak judu. Silaklah dalai kayumi. Puak-puak 40 kenalah sebilah kiri kecil. Gadilak judu. Mati kejam mata rapat. Pengasuh-pengasuh pun apa-apa kalau dia tengok. Popok 40 mati tu. Pura-pura lari kalau pergi ada laju nak boleh.
1: Enok lari sangat. Pun mampu lenggok. Oh, sedap sangat kalau orang tak lawai sana. Orang nak buka tak ada orang lari.
0: Balak kesana gila. Merasa nak berkena lagi tu. Hari ni hari dia mati. Esok dia puluh hari kita mati. Dia sebut mati tu. Aku pada asyik mati lagi. Oh, saya takut aku mati. Takut bukan apa mati. Matinya hari bila-bila eh. Oh, saya bengok. Oh, kecik. Oh, tu aku tak kena dengan saya ni.
1: Walah, abis mak ke mana pun ikut-ikut dia.
0: Tak apalah kalau pergi juga pengasuh. Mengikut ambo pengasuh. Bila ambo bunuh orang, okay, mati tengah jalan perkala. Tidak boleh nak taruh banyak jasad dia di sini tengah jalan perkala. Kelokkan kelok. Menjadi kewak kurung badi balok akan seraka. Biarlah kami nak patung lah. Nak patung, jasad ini nak minta jatuh. Mana-mana. Tu kecil kadilak, you know. Ambil jasad perempuan 40, pojurik 40. Sore lari, tak tahulah mana dah. Boleh ada kelih, saya dia, gu dia mati kejam mata rapat. Ambil jasad dia nak petung. Nak minta jatuh, Pak Ujian terkena panah. Tak sapa belah. Selesai dah, sudah bagi. Popok 40, Radilak Juno Petung. Timur lagi nak rakyat pengasuh Radilak. Pengasuh. Radilak Juno termasuk Radilak Juno. Hari ni marilah pengasuh kita berjalan lagi pengasuh. Kita tuju ke senak kedai bugis, kedai pelatuh, kedai Melayu, Cina Cepo. Kita pergi tengok berapa dia menuh, hak ada di sana.
1: Nah, malik tu aku. Patik pun suruh lapar dah. Allah, kena kata cana pagi tak ada ni. Tengah hari tu ni. Kena nasi buku, nampak kenyai, nampak ni.
0: Ya, saya cara nak makan je.
1: Dia masa dia dah, kalau tanya lapar, kena makan.
0: Aku minum air segelah tadi. Mari tu aku duduk basuh dengan puan ni pakai dia ni. Mari kita pergi tengah hari tu ni. Antara Radilak Juno. Abuk lagi pengasuh di antara tiga berjalan. Kita berjalan banyak berlari dengan berlari yang muda, hari baik, pria sapa pulaknya.

Kisah bagi perjalanan tuek cik gadin lak je nombok pengasuh di antara tiga. Timur lagi nak rakyat di dalam sebuah negeri tubuh. Raja tubuh pergelar yang digelakkan Ratu Beringi Muda. Nak keluarlah musyarak di balapsa atau puak isi. Kena dengan balik dengan para pangatu, para pantro, kidang-kidang wa izran kalwazri.

0: أبوي أبوي أبو هاي
1: أبوي أبوي يا حلو

Ya hulu balai amu di antara dua. Hulu balai amu di antara dua. Hulu balai, tuaku, tuaku pati. Hari ni hulu balai. Adapun amu keluar dari mak tembalan dengan pagi-pagi. Bukannya amu nak kira utung ruginya amu menegar hari ni. Kalau begitu, kebah tulis tuaku. Hari ni hulu balai. Amba sedih serta amba malu. Sebabnya orang hidup kecek penuh-penuh mulu. Kok sekena kedah bugih, kedah pelata, kedah Melayu, Cina, Jepang. Kata amba ni negeri kaya, rakyat jelata penuh. Dalam negeri makin ni banyak tak habis nak makan. Duit piti ketak poket masing ke masing. Kalau begitu, tuan. Hari ni amba duduk pusing. Anak amba sore, tubuh bergelar, tuapti, cepaka putih. Selok pasal tak sedarkan diri selama-lama mana dah. Kalau begitu tuaku, beritahulah kepada diri patik. Apa perkara yang patik boleh buat, patik buat dalam tuaku. Begini hulu balik. Ramah dah tuk nuju, ramah dah tuk bomo mari berubat anak ambo. Tapi anak ambo sampai sekarang ni masih tidak sedarkan diri lagi. Kalau begitu balas mana kira tuaku. Hari ni mu pergi carilah siapa yang boleh mengubatkan anak ambo. Sekiranya orang tu boleh menyembuhkan penyakit anak ambo ini, orang itulah amo nak latih menjadi raja baru dalam negeri. Nak kahwin dengan anak amo. Dengan tidak ada upoh. Gapo tidak ada belanja rohoh hari ini. Hulu balik. Aduh, boleh baik. Tapi, satu orang itu bomo mari. Dia kata kepada amo. Sekiranya dapat sebutir gelego. Anak amo ini bolehlah jadi polen-polen. Adak jamin dulu perboyan mulu. Pergi carilah gelego itu. Pergi tanya khabar. Orang di kampung ataupun orang di mana. Kalau siapa ada geliga tu, marilah dalam negeri berubah anak amu. Kalau siap anak amu, amu nak kahwin. Kalau siap pagi, nak kahwin pagi. Siap petai, nak kahwin petai. Aduh, tidak mengapalah kebah dengan tuan tu. Betul, tujuannya di atas batu jemalai pati. Dua orang hulu balik. Tinggallah istana balai gading. Terus berjalan. Hendak tujulah. Kena kedah bugih, kedah pelata, kedah Melayu, Cina, Jepang. Nogi cari siapa dia lah ada sebutir gelego. Kalau dapat gelego itu, boleh sembuhlah anak raja dia sore. Kadang-kadang orang di antara dua. Sikit jalan banyak pelari tunuk mengah. Seperti malapa belah pecah.

0: jumpalah puluk kita dengan manusia comel. Manusia uduh pun ada juga.
1: Alah, serabut perut. Ya, aku tak ada, tak ada guna kalau kamu tak mari, tak apa tu. Berapa dia pengasuh dia bila? Dia kata jumpa puluk dengan orang uduh, orang comel. Orang comel tu aku lah patik yang uduhnya. Tak apa pengasuh balaksan luak mana lagi tu. Siapa dia pengasuh di hadapan kita di antara dua? Cubalah pengasuh tanya. Tanya saya yang duduk depan. Oh, siapa dia? Dua orang nampak boleh kira kat lo. Dua sebalah, dua serupa. Mulut umi-umi makan coklat. Kau namanya. Ini siapa dia, cik tuan hamba dengan 10 kali dan dewasa? Aku janganlah muntuk kenal diri aku. Aku tanya dirimu, mu siapa dia? Siapa mari ke dalam negeri raja aku? Ini siapa orang comel, orang lawa? Aku tua kecil Raden Lakjuno. Anak mah raja seramu. Oh, tua kecil Raden Lakjuno, tuan hamba. Ya, benar sekali aku. Di hadapan ini siapa dia?
2: Ambo.
1: Aku tanya mu nama siapa?
2: Alah. Ambo nama Syaik.
1: Nama Syaik.
2: Oh, nama Syaik.
1: Di balik belakang itu tekok sodo jelak tarik. Itu tai ayam mana? Alah. Itu tai ayam mana? Mak dia itu bagi mak dia kaya baru. Mak dia kaya baru. Mak dia kaya baru. Di belakang sup pokok kapok. Patuh luas sangat. Oh, celah kota tak aruh dia ni. Eh, sakit hati. Kita nama Mak Lobi kaki Tamada. Oh, nama Mak Lobi kaki Tamada. Mak Lobi. Jadi ramai-ramai nak pergi ke mana? Aku tanya mu tu Cik Raden Lakjuno. Sekala-sekalanya aku duduk dengan kabar juga. Orang duduk ke Cik Raden Lakjuno ni. Anak mah raja selama orang lawak, orang comel. Guana yang boleh sapa dalam negeri raja aku? Aku tak boleh nak royak sebab aku berjalan ikut kaki. Aku puas sangat duduk dalam istana yang doa aku. Aku berjalan nak kenal kapu. Nak tengok negeri orang. Hari ini apa nama negeri ini? Apa nama raja diri tuan nama? Kini Raden Lakjuno. Negeri ini nama negeri kota Selangi. Raja aku nama Raja Beringin Muda. Ha, gak dah. Aku turun daripada rumah lagi. Aku duduk jalan. Aku nak cari siapa dia lah. Ada sipir sebuti geligo. Untuk apa geligo itu? Geligo itu menurut tu bomo kata. Ada geligo itu. Bolehlah menyembuhkan penyakit anak raja aku yang sedang sakit lama sangat dah. Bertahun-tahun dah sakit tak sedarkan diri. Kalau boleh geligo itu boleh menyembuhkan penyakit anak rajamu. Gapo raja kamu nak upo? Raja aku royak dah. Sekiranya siapa dia boleh menyembuhkan penyakit anak dia. Dia nak kahwin lah dengan tidak ada belanja roho. Nak latih menjadikan raja baru dalam negeri. Adakah mu sanggup Raden Lakjuno? Itu aku tak boleh nak kata lagi. Walah mana kira percara sekiranya aku mengadap rajamu. Aku nak kira perkara yang lebih kurang. Kalau dah begitu moleklah Raden Lakjuno. Mu tujulah ke Bala Besar. Raja aku ada lagi di sana. Antara patih dua orang. Oh ya, lebih kurang kepada Raden Lakjuno. Raden Lakjuno dengar kata anak raja ni sakit lama sangat dah. Dua orang dah balik. Aku tidak boleh duduk lama-lama lagi. Sebab aku banyak kerjaan lagi. Tak apalah kalau begitu kak. Dua orang berlari-lari tinggal Raden Lakjuno. Pengasuh habis saat kuwati. Pengasuh dengar kau duduk bagi cerita saat ni. Dengar di mana? Dengar di selingkuh? Boleh saat ni. Syair pulih semua. Tak ada lagi orang dengar dengan punggung. Orang dengar dengan tinggung belakang.
2: Oh, dah raja tanya gitu. Terpaksa kamu kena royak gitu.
1: Ini pengasuh. Pengasuh habis ya. Kupatik. Sanggup kau habis ya kita pergi cari geligo. Tak nak pergi cari di mana geligo-geligo ni payuh nak boleh ku. Ha, kalau mudah-mudah belana ke boleh cari. Habis mak belah mana kira habis mak. Sebab anak raja ni berkali boleh jadi orang comel, orang lawa. Sekiranya ambo boleh sembuh ke anak raja beringin muda ni. Boleh jadi ambo menjadi raja dalam negeri. Ambo kahwin lah diri ambo lama sangat dah. Ambo duk cari perempuan. Hak sesuai dengan diri ambo tak jumpa lagi boleh jadi ni. Ya lodoh berkali. Asyikati. Nak cari di mana bemak geligo? Mana aku tahu bemak? Cari tanya khabar ke. Dia tanya mana atas kedai mana. Takut ada jual.
2: Geligo mana ada jual atas kedai.
1: Orang nak tahu tak sesak-sesak ada jual. Sumak-sumak. Pasal orang selik-selik ke. Oh, takutnya ada. Di situ jumpa kan. Ha. Belau hari itu aku. Pelik sungguh pengasuh. Amu tak nak mikir banyak-banyak lagi dah pengasuh. Hari ni pengasuh marilah pengasuh kita rapat ke hadapan raja dia. Kita pergi kira perkara yang benar dengan dia. Sekiranya kalau amu dapat sebutir geligo. Amu nak mari berubah anak dia. Balai mana dia kata.
2: Dia royak dah dulu balai royak dah ke sana. Dia kata kalau boleh kira juga. Tu aku boleh jadilah nikah dengan anak dia.
1: Itu amu tidak kira lagi pengasuh. Amu tak percaya lagi dengan kata-kata dia. Marilah pengasuh kita tuju ke Bala Besar dia hari ni juga.
2: Kalau begitu boleh lah tu aku. Patik ni tu sama ikut aku ke mana sekali. Kalau tu aku tunjuk cah patik tunjuk cah. Tuan laut pada tuan laut.
1: Ah, molek tuan aku. Biar turun juga ke mana pun. Biar mak tu nak kata apa. Gila tuan aku habis mak turun air ni.
2: Ah, tanah tuan kecil ada lak juno. Apa kira dengan perasuh di antara pak.
1: Hari ni masuklah mengadap ratu yang digelakkan ratu beringin muda. Perkemakan pakaian bersikapkan akil dengan baju. Berjalanlah mak sapa. Jerpuh masuk ke istana balap setara yang digelakkan ratu beringin muda. Blah.

0: ini patik semua ke bawah dole tuaku. Agak apa bagi belipu maaf dengan beribu kali maaf urabayu. Katu tinggi tanah dale jua jauh punuh mat. Ku patik semua yuku. Ku bayah bo semua yuku. Mbe mak semua yuku tuaku. Ni siapa dia pulak datang ke hadapan aku dengan pagi-pagi. Dengan 10 kali lain dewasa mata kelih kelak bagi bucak puling jatih. Orang di atas pak. Patik tuaku. Nama tuaku cik gadi lak juno. Tuek cik gadi lak juno. Ia benar sungguh. Di hadapan ini siapa dia?
1: Patik nama Syed.
0: Balik belakang lagi. Nama awak dia. Alik ujung su. Nama be mak. Mak lebih kaki teman dah orang. Besok balik dengan orang.
1: Oh, ada nak royak hatu sama.
0: Ni tuek cik gadi lak juno. Ia benar tuek. Apalah pekerja diri tuan nama. Siapa ke istana bala gading aku? Begini tuekku. Dalai-dalai patik duk berjalan takdi. Patik jumpalah dengan dua orang hulu balai. Katanya rakyat tuaku. Benarlah hulu balai dua takdi. Dia kata berapa? Dia rakyat pada patik dia kata. Sekarang ni anak dolai tuaku. Sakit selok pasien tak sedarkan diri selama mana tu. Betul kau tuaku. Betullah gadilak juno. Ramah dah tuk tunjuk. Ramah dah tuk bomoh mari berubah. Tak semua-semua sampai hari ni. Kalau begitu balah mana kira mu gadilak juno. Oh ni beginilah tuaku. Patik nak berjanji tidak boleh dengan tuaku. Kalaulah setara tu sakit anak tuaku. Berapa lama dah sakit tuaku? Lama sangat dah. 2-3 tahun dah sakit.
1: Boleh eh. Boleh dah tu.
0: Boleh kau no?
1: Boleh dah cara orang mandi. Kapa-kapa pergi kubur.
0: Eh, anak aku hidup lagi. Syaknya ada tu boleh. Jawab apa ke dia?
1: Dia dah umur lama dah sakit. Umur dia kira mati dah lah. Tak pasal aku taruh. Dah bertahun-tahun tu.
0: Anak ambo masih hidup lagi. Menurut Tok Bomo, menurut Tok Nuju kata, anak Amo ni kena sembuh boleh. Kena cari sebutik geligo. Wak mari sini, ubat dia. Barulah dia akan jadi pulih semula. Oh, begitu kata Tok Nuju, Tok Bomo. Begitulah Radilak Juno. Kalau dah begitu, tidak apalah tuaku. Patik beri tepuh seminggu kepada li tuaku. Apa kalau dapat sebutik geligo, patik marilah dari negeri tuaku. Tuaku berjanji dengan patik. Aku berjanjilah. Dengan mu tuek cik Radilak Juno. Sekiranya sembuh anak aku hari ini waktu pagi. Sembuh waktu petang. Kalau sembuh pagi, aku kahwin mu pagi. Sembuh petang, aku kahwin mu petang. Dengan tidak ada belanja roho. Aku pun latihlah dirimu menjadi raja baru di tengah negeri. Ah, kalau dah begitu tidak apalah moleklah dari tuekku. Tuekku berjanji tetap dengan patik. Aku berjanji tetap dengan mu Radilak Juno. Aku tidak hilang.
1: Molek tuekku. Tuekku ni kau anak raja. Patik cari lah bujur-bujur kat ni. Orang-orang tak ada anak. Tak apa, patik sanggup lagi.
0: Syai lah ikut umur lah Syai. Aku masuk pas apa. Dia ingat kau mudah bini-bini. Bini ni payah. Tak ada 230 ribu lah. Tak boleh nak bini. Haa, tu royak. Pernah kata jual lembu lah. Lih dua tiga ekor.
1: Tak apa, aku ambil habis tu. Beruk lah jual lagi. Tak kira. Tuh, dia nak lah.
0: Antara tu cik kadir lah jenuh. Apa kalau dia pergi semuka dengan Raja Ratu Beringin muda. Ringin bunda pun royaklah ke dia kata mari sebutik geligo. Untuk nak sembuh anak dia sahaja. Tak apalah kalau pergi juga cuaku. Patik tepuh seminggu, patik mari semula. Ah, bolehlah kalau pergi juga Radilak Juno. Radilak Juno, tinggallah di istana Bala Gading. Berajak lagi pengasuh. Berjalan nak tujulah keluar kota raja. Nak pergi roster nak percara. Berjalan pulak dengan belagi muda hari baik. Berjalan sampai apa lah.

ni pengasuh habis saya kuatik. Nogi ambil gelikor mana lah pengasuh. Seumur hidup amur dia kecil, siapa amur besar aku tak penuh. Amur tak penuh tengok lagi kata belah mana ni gelikor. Lagi gua gitu, pemadu cincin gitu, berair gitu. Pengasuh kelih kodok, dok tak je kelih. Agak pengasuh kata begitu. Syair dia tak kelih, berdua yak gitu. Amur rusing sekitar membimbing pengasuh. Amur ingat juga dulu, masa dua ketua dulu. Geligo-geligo ni bukan mudah, bukan cara kita nak cari. Gini tuaku, ya balah mana abang mak? Tuaku kita kena klik semula lain negeri tuaku. Sebab apa nak klik semula? Sebab gini tuaku, balik lain negeri mudah tuaku. Mudah kok cara mana? Negeri tuaku ada kita untuk menuju yang tersahu yang terkenal nama Tok Mah Bersana. Dia boleh menuju ramai di tempat tangan tuaku. Di mana duduk, di mana duduk geligo dia tahu duduk mana-mana. Oh, kamu tak ingat pengasuh. Oh, ini ingat kau, ini ingat kau lagi. Bermak kau juga. Orang bijuk, orang palu besar ni, orang tak bijuk. Kau mana sekali buat hari ni tuaku? Kita kena kelip juga mengandak Tok Mah Bersana ni. Tok Mah Bersana ni orang bijuk. Menuju pandai. Dia orang kena belakang aku. Ayolah, Syawati. Aku tak teringat juga, saya. Radinlah Juno. Duk menengung setelah duk mikir. Betullah juga kata pengasuh. Terpaksalah pengasuh kita pun patah balik dari negeri. Mengadati yang digelar ke Tok Mah Prabusan ni. Kerana lama-lama menuju, ditapuk tangan dia boleh royak di mana-mana duduk geligot itu. Lagi. Antara tu kecil Radinlah Juno. Buat kira, buat pakat, buat metin dengan pengasuh di antara empat kata. Tok Mah Prabusan ni lah orang tahu di mana duduk seperti geligot. Tidak lengokkan masa lagi orang di antara tiga. Nak berjalan kelik lah tujuh semula lain negeri. Kalau dia tak mendapat masa main tanah perubahan dengan sehari. Belajar.

0: anakku tu ekcik gading lak juno. Ya patik sungguh ayu. Kuano ni gi mentah sangat ni balik dah. Gini ayu. Patik balik tu ada sebab ayu. Sebab berapa anakku? Sebab gini ayanda. Salah hari silap musim patik duk jalan. Tiba-tiba patik sapalah di dalam negeri ratu beringi muda. Agak dah ni. Bila patik sapa dalam negeri dia. Patik tu tengok orang gagal gepuk habis. Segala pengasuh-pengasuh dia. Kata, anak raja beringi muda ni sakit lama sangat dah. Tak sedarkan diri bertahun-tahun dah. Kalau begitu ni. Kata raja beringi muda. Dia suruh patik carilah sebutir geligo. Apa kalau dapat sebutir geligo. Geligo itulah boleh menyembuhkan penyakit anak dia. Oh, begitu pengasuh sa'i.
1: Belagi tu patik dengar. Oh, lama sangat tu pasti mata-mata tak gerik, tak gerik, tak makan, tak gapu.
0: Pengasuh kelih.
1: Kelih?
0: Kelih di mana?
1: Kelih dengan mata.
0: Syahid! Allah bengok tak cakap habis lagi. Tu ingat awak tadi. Abis yuk balas mana? Abis yuk tengok juga. Abis yuk tengok jauh-jauh gitu ya aku. Tulik belakang orang. Okay.
2: Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini. Daripada kumpulan Mat Jani Seri Baju Merah Kampung Batu Jong Kuala Krai. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Sarung Si Alan Tunggal bahagian yang ketiga pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya penerbit rancangan. Rosalam Cik Sof, kita jumpa lagi.

Pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid menerusi berita Kelantan FM. Ribuan rakyat Malaysia mengabaikan amaran keselamatan dan sanggup beratur panjang bagi masuki selatan Thailand, terutama pada musim perayaan dan cuti persekolahan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata tinjauan harian di tiga pintu masuk Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS di negeri ini menunjukkan aliran keluar masuk yang tinggi. Beliau berkata pada hari biasa kira-kira 3,000 individu direkodkan melintasi sempadan, manakala jumlah itu meningkat kepada lebih 4,000 pergerakan pada hujung minggu. Apabila tiba musim cuti sekolah, jumlah itu meningkat dengan ketara sehingga mencecah antara 6 hingga 7,000 orang sehari. Faktor psikologi masyarakat yang taksub dengan istilah percutian luar negara sebagai satu nilai tambah turut memainkan peranan. Dalam perkembangan lain, penggunaan teknologi drone dilihat jauh lebih efektif dalam mengekang aktiviti penyelundupan di sepanjang Sungai Golok berbanding rondaan bot oleh polis marin berikutan faktor sungai berkenaan yang sempit. Datuk Muhammad Yusof berkata, sungai yang sempit membolehkan penjenayah memantau rapat pergerakan aset air pihak berkuasa dari jauh sekaligus menyukarkan operasi tangkapan dilakukan secara bersemuka. Mulas mengenai logistik kawalan sempadan semasa, beliau berkata sebanyak 300 anggota pasukan gerakan am PGA ditugaskan pada setiap bulan untuk mengawal jajaran sempadan sejauh 901 km yang merangkumi 17 pos kawalan. Bagaimanapun, beliau mengakui wujud ruang lompong ekoran jarak antara satu pos ke pos yang agak jauh sering dimanipulasi oleh sindiket penjenayah. Bagi mengatasi kekangan perimeter yang luas itu, kawasan titik buta tersebut kini diperkukuh menerusi penugasan unit risik PGA serta permohonan aset drone yang lebih canggih bagi melaksanakan operasi bersepadu. Malah, semua anggota penguat kuasa termasuk unit kenderaan peronda, MPV dan PGA yang bertugas melakukan rondaan di sempadan kini diwajibkan memakai kamera badan. Seorang lelaki melecur 20% dalam kebakaran membabitkan 3 rumah dan sebuah surau di kampung Lubuk Stol, Rantau Panjang malam tadi. Kejadian pukul 11.45 malam itu, mangsa yang berusia 31 tahun melecur di kedua belah kaki. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang Hamzah Musa berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.51 malam. Seramai 11 anggota termasuk pegawai bergegas ke lokasi kejadian dan sebaik sampai mendapati api sedang marak. 3 rumah musnah 100% dan sebuah surau musnah 10%, manakala seorang lelaki melecur dihantar bagi rawatan lanjut di Hospital Pasir Mas. Kejadian juga menyebabkan sebuah kereta terbakar. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting McKedy anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Alhamdulillah, rezeki tambah nak tahu. Tapi, ada orang lain dalam tu. Tunggu kapal lagi. Pakat bayarlah zakat kita kemaik. Sikit je kita holo. Berkatnya ada sokmo.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dan bersua kembali bersama saya Ruslam Cesuh pada petang ini dalam ruangan Seleta dan Rujuk Ustaz. Pertama-tamanya, marilah kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sampaikan salam dan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para keluarganya dan sahabatnya. Dan seperti biasa pada petang ini kita bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Syahir bin

0: Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Jami Ismail Petra Tanah Merah Kelantan, iaitu ruangan rujuk Ustaz Ilmu Berkat Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIN. Dan mudah-mudahan saudara terus menonton Kelantan FM dan ikuti rujuk Ustaz, dan anda boleh Play Store RTM klik di mana jua saudara berada, dan anda juga boleh tonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM. Dalam petang ini kita akan bersama dengan Ustaz yang akan membicarakan tentang penyakit hati yang merosakkan hati, iaitu cinta pada dunia. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz ya?
1: Alhamdulillah, khair, sihat.
0: Dan abang Ustaz, apa yang kita janjikan kepada para pendengar, di mana Ustaz akan huraikan mengenai penyakit hati yang merosakkan amalan kita dan cinta pada dunia. Dan kepada saudara yang ingin menghubungi talian kami di pertengahan perbincangan nanti, saudara boleh hubungi talian kami 743-748-3858 dan 748-8630. Baiklah saudara, kita bersama dengan Ustaz Wan Muhammad Sahir. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Dijabillah dan sidang pendengar Radio Kelantan FM yang ambo kasihi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada petang ini kita sama-sama dipanjangkan umur dapat bersua kembali dalam slot ataupun rancangan rujuk Ustaz. Dan insya-Allah pada petang ini ambo akan membicarakan tentang penyakit-penyakit hati nah.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita cerita bab besarnya bila tasawuf ataupun akhlak, nah, maka penyucian jiwa kata lainnya, nama lainnya. Dan di antara penyakit-penyakit hati yang boleh membatalkan amal ibadah kita adalah yang pertamanya, nah, banyak topik kita nak bicarakan, cuma untuk siri yang pertama bagi penyakit hati ni kita akan bahas tentang kasih akan dunia ataupun cinta kepada dunia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita tentang hakikat dunia. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran dunia ni, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah olehmu bahawasanya dunia ini tidak lain melainkan hanyalah kata Allah, melainkan hanyalah la'ibun. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan. Pertama mene. Yang kedua Allah Ta'ala kata walahun, dan tidaklah dunia ni melainkan kepada perhiasan yang mengurang. Pertama permainan. Supaya kita bawa anak kita kita mene. Kita pun bawa dia lepas asagi ni. Duk ni setengah tu kita panggil balik. Marilah kelik nak garik ni. Anak kata semetah lah abah tak puas lagi. Tu bagai dunia. Bagai dunia tak puas. Kita kata ke anak, kelik lah dulu. Garik dah ni lewat. Esok abah bawa mari pula. Kita kata ke anak lagu tu abelah. Kita kata ikut orang main tak habis. Tapi sedar ataupun tidak, sebenarnya kita juga sedang lalai dengan permainan. Menega apa kita lalai? Kalau anak dia dia lalai dengan glosa, dengan cokngek cakdu, kita ni tak lalai dengan gotu. Kita lalai berat lagi. Kita lalai dengan dunia.
0: Yeah, yeah.
1: Kita bersihkan anak lewat dah ni, kelik lah, main esok pula. Kita kita lalai tak pergi masjid, maya berjemaah tu lagu mana kira? Ha? Lalai tu?
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Deh. Ha, kita persiapkan anak sedap.
0: Kita diri tak buat.
1: Kita diri tak buat.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Kita sebenarnya bukan anak yang lalai dengan dunia. Dia lalai paling kurang, dia lalai dengan permainan congek cakda tu. Hmm. Tapi kita lalai dengan dunia hakikatnya sebenar. Lalai daripada semaya, lalai daripada baca Quran, lalai daripada menjadi seorang suami yang bertanggungjawab. Nah. Dan Allah Ta'ala juga sebut dunia ni sebagai perhiasan yang mengurang. Bila kata perhiasan ni, bila super kereta baru kita beli. Comel. Kita kata apa dia? Eh, aku ni kalau beli kereta ni, kalau boleh beli kereta ni, aku tak beli dah kereta lain. Nih, kalau boleh beli Azia ni, aku tak beli dah orang lain. Comel Azia. Kita pun beli Azia. Duk 5 tahun tu bik pula apa dia Viva
0: model lain pula
1: tu bik pula Myvi deh mat lapu besar deh hak comel tak ada Viva tak comel dah lah
0: ilah
1: lah
0: ya
1: ya ya gitu kita kata oh comel lah mutu tak kira lah gapo pun dia sifat dunia ni mengurang abele deh hak comel dulu kau hak sari kau tak comel ha lagu tu. Dan dunia juga Allah Ta'ala sebut dengan wazinatun. Dan apa dia? Hiburan, perhiasan yang mengurang. Yang kedua tadi, hiburan yang melalaikan. Lahwun tu hiburan yang melalaikan. Dan wazinatun, perhiasan yang mengurang. Dan dunia juga watafakhurum bainakum. Tempat di mana manusia ni bermegah-megah dengan apa yang dia ada. Orang ni bermegah dengan anak dia pandai belakang. Dia post dalam Facebook, alhamdulillah, anak saya semuanya cerdik belakang, PhD belakang, SPM 12A belakang.
0: Yeah,
1: yeah. Cuba kalau anak dia bodoh sorang. Dia tayar tak Facebook hak bodoh ni?
0: Tak
1: tayar. Ha, tu. Ada orang bermegah dengan isteri hak comel. Dan hari-hari duk post gambar isteri di Instagram, di TikTok, di Facebook. Oh comelnya bidadariku. Terima kasih ya Allah. Ha? Ada orang bermegah dengan apa dia? Bermegah dengan jawatan. Hari-hari duk ambil gambar nama dia di pintu jabat. Nih, Dr. Roslan. Nih, contohnya. Cik Su. Nih, yeah, yeah. Pengarah penyiaran contohlah. Yeah, yeah. Contoh hari-hari duk tayar. Dia tengok sahur kok orang ni. Ada orang sahur dengan kereta bela, ada orang sahur dengan duit banyak, ada orang sahur dengan lelaki semak dan pelbagai-pelbagai lagi kemegahan. Watakasurum fil amwali wal aulad, dan dunia ni juga tempat di mana manusia ni meramaikan, membanyakkan apa dia? Watakasurum fil amwal, harta bela. Tempat manusia cari harta. Dan kita sebut orang yang gila ke harta ni bila tu yang kata kepada alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Gila tak gila manusia ni kepada harta bila kalau dia gila sungguh. Kita tak gila bila. Kita ni nak juga ke harta tapi tak sampai tahap gila. Mana kata orang kita kalau kecek kan mendengar kan. Dia kata kena. Ambo ni pecek dah tu imej. Padai-padai lah dunia nak kejar akhirat pula. Hah? Tu orang kita. Tu orang kita. Tapi orang gila ke dunia ni bila, dia tak akan kata gitu.
0: Nak cari kebo boleh lima ekor lagi.
1: Dia akan cari. Cari siapa bila. Yeah, hatta zurtumul maqabir. Sehingga dia dimasuk ke dalam liang lahat. Masa tu baru dia berhenti daripada cari dunia.
0: Yeah, yeah.
1: Ha, ni orang gila ke kita. Ni orang gila ke dunia. Dan dunia adalah tempat di mana manusia watakathurum fil amwali wal aulad. Tempat dia duduk mengumpulkan harta dan membanyakkan anak.
0: Yeah, yeah.
1: Ha, duduk peripu anak, peripu anak. Dan, dan hakikat dunia ni tu yang kata kepada kama sali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh. Seperti mana dunia ni tu yang kata seperti mana kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh, seperti mana hujan yang turun kemudian dengan hujan tadi menumbuh makan tanam-tanaman yang menghijau. Deh. Uje tumbuh tanaman yang menghijau. Kemudian Tuhan kata, deh. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian daripada tanaman yang hijau tadi, tiba-tiba berubah menjadi kekuning-kuningan. Tengok. Boleh. Rupanya kita tengok, kita tengok pokok tu sebenarnya ada pengajaran penting daripada pokok. Kalau kita tengok pokok dulu dia hijau, daun dia hijau, lepas tu daun dia berubah jadi kuning.
0: Lepas tu dulu.
1: Rupanya Tuhan ni dia bukan buat saja-saja. Dia nak suruh kita manusia ni ambil pengajaran walaupun daripada pokok.
0: Suruh mikir.
1: Suruh mikir. Weh lah hijau daun ni. Weh abah, apa jadi kuning? Bukan anak tanya tu. Sebenarnya Allah Ta'ala tanya melalui anak. Tuhan nak suruh kita mikir. Dah tengok kuning dah ni. Duk sebentar 3-4 hari jadi warna koko, kering. Lepas tu daripada kering, dia pun jatuh. Seperti mana jatuhnya nama kita yang tercatat di daun sidroh. Yang sedang tergantung di pokok sidrotul muntaha. Ketika mana jatuh nama kita bila yang tertera di atas daun sidroh tadi tu, maka ketika tu bermakna sudah tamat rezeki kita atas dunia. Maka Israel akan menjalankan tanggungjawab dia untuk mengambil nyawa kita di dunia. Israel pun mari deh. Kata dalam lagu tu, bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan.
0: Tak masuk muzik lagi tu. Masuk muzik.
1: Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Jak kecek lagi dengar lagu tu. Bila dengar bila berasa gerung.
0: Berasa kecil hati.
1: Berasa kesih sore. Itulah kematian bila. Peringatan yang tidak bersuara. Tak ada suara. Dia bukan ceramah sepon ini. Kematian dia tak mari dengan ceramah ini. Dia mari gak selalu. Maka sebab itulah orang yang ada sifat kasih ke dunia ni ke, bila dia nak mati, waktu ditarik ajar dia tubik daripada badan, ruh tubik daripada badan, bila mana orang nak bawa dia ke liang lahat, dia menjerit, terpekik, terlolong, dia tak si masuk dalam lubang kubur. Sebab dia tidak bersedia. Sebab dia tahu bekal dia tak cukup. Dan dia tahu bahawasanya bila dia masuk dalam liang lahat tu, maka walaupun datang bersamanya harta dia, anak bawa kereta dia. Nabi sebut dalam hadis kan, Nabi kata yatba'ul mayyit thalathatun. Akan mengikuti mayat, akan mengikuti kita ni, sila pendengar. Mengikuti kita ni lah. Kita akan mati ni.
0: Akan tempuh bila masa.
1: Akan tempuh. Ambil dia akan tempuh. Ambil kita tempuh. Tak tahu siapa dulu kita dua boleh. Tengok koma ambil dia dulu.
0: Tak apa.
1: Tengok koma ambil dia dulu. Tapi jangan mai. Boleh jadi ambil dulu. Jangan mai. Orang sakit di hospital. Puluh tahun ambil dia atas hati. Tak mati-mati.
0: Apa jaga mati dulu.
1: Hok mari ziarah kan. Dia buat sama dia. Tak lama dah. Pesi tak lama dah. Apa mati dia? Apa kawin yang bagi ziarah ni mati? Maka tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar, Nabi kata yatba'ul mayyit thalathatun, akan mengikuti mayat ni tiga perkara. Yang pertama kata Nabi, ahluhu. Keluarga gi, anak, tok laki, waris wara, anak dara, ipar dua, gi belaka. Yang kedua, wamaluhu, harta. Anak bawa kereta dia. Orang kata, Tik Ime. Tok laki yang berwasiat, kalau dia mati, minta tolong tanah sekali dengan mencedih. Kalau dia beli baru ni, boleh kau eh? Dia saya terlajak lah Tik Ime. Siapa mayai masjid pun tak ada pergi. Dia duduk sibuk cari piti nak beli mencedih lah.
0: Duduk lak macam.
1: Duduk lak semacam Tik Ime. Nak bawa kalau hujan sikit, titik tak bawa dah. Takut calar, takut punuh lah body kereta.
0: Saya.
1: Nak mati baru ni, sakaratul maut tu. Dia pesel lah, dia bisik. Tolong tanya habis dengan mencedih. Tolong tanya habis dengan mencedih. Nah, boleh kata Imel. Imel kata tak boleh. Kubur tu 3 kaki lebar, 7 kaki dalam, 7 kaki panjang. Cukup-cukup untuk sorang je. Tak boleh kereta tu Imel. Steri tak bodoh tu Imel. Tak boleh juga. Sorang diri ya, bila. Kayu setengah mana ke? Eh, kau amburuh orang-orang kayu jenazah.
0: Ya, ya.
1: Kain putih ya. Beberapa helai sahaja kain putih.
0: Untuk dibawa tu.
1: Untuk dibawa. Tu je.
0: Ya, ya.
1: Eh, kalau dia pesan sekali pun anak akan bicik pula. Eh, abang pesan ni. Tanda sekali dengan cici mata dia. Hak go 40 ribu. Anak kata, tak gelok tanda. Biar aku jual. Tu nak ayat.
0: Ya, ya.
1: Nah, jadi, tuan-tuan dan perempuan dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, yang kekal, yang bau ikut bersama dia. Wa amaluh semaya, poso, ngaji Quran. Mari dengar orang ngajar. Ni petani ni.
0: Ya, ya.
1: Dengar orang ngajar ni. Boleh dia boleh. Pahala. Ni tak sapas je boleh ni.
0: Ya, ya.
1: Mentah ya.
0: 50 minit.
1: Ha, 50 minit. 40 minit. Deh. Ayatnya boleh pahala. Tak saja buat kita. Nah, sebab tu jangan pergi radio lain. Dengar radio ni. Radio Kelantan FM.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, jadinya, dua klik abele, kata Nabi, fayarji usnani. Dua klik. Harta klik. Keluarga klik. Dan waya baqa wahidun. Yang kekal hanyalah. Gambar dia. Ha, ustaz sesemua kau. Ya, sesemua lah. Dua hari dah sesemua ni. Ha. Ambo dah mari semua gak, maaf lah. Memang payah nak ilang. Ha, tapi kecek sedap juga insya-Allah.
0: Nakin
1: macam. Ha, dan yang kekal bersama adalah apa dia? Wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Dua lari kelik dan yang tinggal hanyalah amalan. Sebab itulah bila sifat cinta dunia ni kita kena kikih daripada hati. Sebab dia boleh merosakkan amalan. Semaya jadi tu hai tak terima bila. Sebab tengah semaya duk fikir pasal nego. Eh, kedai tutup tengah je ni.
0: Rugi
1: aku 10 ribu.
0: Ya, ya.
1: Kalau aku buka 10 ribu tu. Eh, orang kata, eh, kawai mari kedai nemo malam. Bapa nemo tutup? Kawai gini dengan kuliah maghrib meta. Oh, aloh. Kalau nemo buka, nemo tahu tak? Kau tunggu kedai demo, tanya demo tutup tu. Puluh orang tunggu.
0: Yeah, yeah.
1: Mari mikir. Oh, kalau aku bokok ke. Boleh kat 5,000. Tengok. Yeah, cinta dunia. Sebab tu cinta dunia ni, kita kena kikih. Bila. Sebab dia boleh merosakkan amal kita. Amalan kita. Jadinya, nak cerita. Yeah. Kita ni, bila, kita kena letakkan dunia di tangan. Jangan letak hati. Kalau kita letak dunia di hati, ia merosakkan kita. Harta, anak, bini, rumah, pakak, letak tangan.
0: Ya, ya.
1: Hari ni manusia ni, ia jadi nyetok tu apa bila? Sebab dia letak dunia di hati. Sebab tu bila tok laki dia mati kan, oh tok laki aku mati, saudara lah. Tak kecek banyak, naik motor, pergi retak tanah merah, terjeng. Mati.
0: Ya, ya.
1: Tak apa ambil pisang, pergi. Kerak tekuk, mati. Anak mati, dia pun mati juga atas reka kereta api. Sebab dia letak dunia di hati. Sedekah, segala-gala yang datangnya adalah pinjaman daripada Allah.
0: Sementara ya.
1: Sementara, sebab tu ambil hamba banyak. Nih, hamba banyak sebut ke jemaah hamba lah di masjid-masjid. Pak mengajar, hamba kata apa dia. Kita ni kena banyak nengung muhasabah dia panggil ni. Klik rumah bela dia. Bila klik rumah ni.
0: Hamba
1: klik rumah ni. Siapa depan pintu rumah tu, siapa depan pintu pagar rumah tu, kita jangan masuk lagi dalam rumah. Tengok dalam rumah balik. Tengok rumah kita ni, hak besar ni, hak comel ni. Deh, hak kita selama kening duk kata, rumah ni hasil aku kerja RTM. Rumah ni hasil aku ni pakat tinggi. Rumah ni hasil gaji aku. Jangan kata lagu tu, rumah. Sebab benda tu menyebabkan apa barang dunia tu, rumah tu telah melekat di hati kita. Kita kata kepada dia, inna hadha min fadli rabbi. Sesungguhnya ini, rumah ni adalah pinjaman kurniaan daripada Allah kepada diriku. Kena sebut lagu tu. Ambo duk yame mula belak. Rumah-rumah di yame, kereta mutu, semua dia tulis inna hadha min fadli rabbi.
0: Di Yaman eh?
1: Di Yaman. Masa mengaji di Tarim dulu. Nak ayat orang sana bila dia mari, masuk rumah dia tu, benda tu dia nampak mula-mula.
0: Tengok tu.
1: Supaya bila mari rasa takjub. Mari rasa, oh hebat rumah ni, rumah aku. Tak. Dia tengok perkataan tu, mari semula. Bukan rumah aku, rumah Allah.
0: Untuk pinjaman sementara.
1: Eh, ada orang kan? Dia kata tu email. Betul lah tu email. Amba teriuk malam dengan bini amba. Bila amba klik rumah, amba buat seperti email aja. Bila amba buat, rupa-rupanya, jiran sebelah rumah amba tu baru mati minggu lepas.
0: Ya.
1: Dan dia telah pergi meninggalkan rumah dia. Dia pergi sorang diri dalam kubur. Amba ayak ke bini amba dalam keadaan teriuk. Amba kata ke dia, yang tengok yang jiran sebelah yang. Betul lah tu email muda kata, mati dah jiran kita. Dulu dia sayang rumah dia ni, dia cak dah nak tahu ni, nak raya cak pagar, nak raya cak body rumah, tukar perabur macam-macam ni. Tak ada dah dia, lah ni anak dia duduk rumah. Tu dia yang, pak kita pula lepas ni. Tengok, sebab tu abel leh, perasaan ke tak abel leh? Abel leh, kau ambo kau, kau kita kau meningkat dewasa ni, kita perasaan sekarang tak? Kadang-kadang kita tak perasaan benda ni. Allah Ta'ala telah cabut sikit-sikit dunia daripada diri kita. Tu hai cabut mak ayah kita. Mak ayah ada lagi bila? Mak ayah.
0: Ada seorang. Ada lagi seorang.
1: Ada seorang ni.
0: Mak tak ada.
1: Mak tak ada dah. Bapak lagi.
0: Seorang ayah.
1: Tu hai cabut. Ada orang tu hai cabut mak ayah. Ada orang tu hai cabut anak. Ne, cabut tu tak semestinya mati anak.
0: Seorang demi seorang lah.
1: Seorang demi seorang tak ada dah. Ambo pergi rumah jumpa hamba ni. Ajak makan ke apa. Dia pergi ajak kita. Kita pergi rumah dia. Ne, dia ajak kita lah. Mereka nak ajak jemaah takut selok alik dia. Dia ramah. Dia ajak kita. Kita pergi rumah dia. Eh cikgu, luahnya rumah dua tikak. Pas berapa orang duduk ni? Tak ada tu email. Kita je dengan tu lelaki. Anak seorang negeri sembilan. Seorang Amerika duduk ngaji. Seorang Sweden. Nikah dengan orang sana. Kira kita dua orang tu email. Kadang-kadang klik raya pun tak klik belakang.
0: Ha,
1: betul tak? Rasa tak? Dia pergi dengan tu lelaki dia masjid. Dua ni. Gi mari klik. Dulu hak gi dua ni. Dulu hak asal ada anak meriah. Tinggal dua orang. Gi mari dua tahun. Last kali lah ni. Dia gi sore masjid. Tak ada dah tak lelaki. Tu yang nak jaga apa tak bila. Sebelum kita ni melangkah ke alam barzakh. Berseorang diri. Seorang diri. Nafsi. Sore diri. Maka sebelum tu. Tu yang latih kita. Dengan mentiadakan semua yang berada di sisi kita ni nak suruh kita rasa bahawasanya kita ini bukan milik dunia. Barulah kita rasa ni bahawasanya perasaan cinta ke dunia ni tak melekat dalam hati. Lagu tu jadi sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sebab itulah bila kita tengok harta kita. Kau tadi tengok rumah. Ada orang tengok bini kita, tengok anak kita. Kadang-kadang orang tina ni bila dia tak suka kita sebut kalau abang mati dulu. Dia tak suka. Kadang-kadang ditutup mulut kita, jangan, biar saya mati dulu. Contohlah. Tapi kita kena sebut bila. Pahit bu untuk dia telan, untuk dia dengar. Tapi kena kena iya. Abel kena iya. Yang abel ni tu hai pinjai lah kau iya. Bukan milik iya. Sementara dia tahu dah abel. Cuma kadang-kadang main dengan dunia ni, kadang-kadang kita leko. Kita ingat siapa tu lelaki kita ni, hak kita. Abel ni milik Allah yang. Kalau abel mati dulu, yang kena redha.
0: Kalau yang mati pun abel penilai pula.
1: Atau apa tak ayak. Ambil dia ayak tu. Jadi kita kena ayak. Bini pun kena ayak. Ayak ke anak-anak. Kena ayak. Abah ni tu happy je sebentar je. Kau belong, kau bengong, kau ngong, kau cik, kau lung. Bapa abah. Abah nak gimana? Holah, satu masa abah kena mati. Barulah anak bila dia kita mati. Dia boleh sebut dan dia memaknai benda tu. Serak dalam hati dia. Kata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah kita ini datang, dan sesungguhnya kepadanya jualah kita akan dikembalikan. Barulah perasaan cinta pada dunia ni tidak akan meresap dalam hati kita. Jadi mudah-mudahan apa yang berkongsikan pada sesi pertama ni sebelum kita buka soalan, mudah-mudahan memberikan kefahaman kepada kita manusia bahawasanya tidak ada penyakit yang paling memudaratkan diri kita, amalan kita, melainkan daripada antaranya mula-mula kita nak bahas pada petani, yang membahas pada petani adalah penyakit cinta kepada dunia. Dia panggil cinta ni pada dunia, Nabi kata dia, umat aku ni akan diserai satu penyakit akhir zaman. Dia panggil sekali ni, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia, cinta pada dunia dia takut pasal mati. Cinta kepada dunia dia takut bila orang cerita hal mati. Ni maksud Nabi ni, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Dia akan manggil sekali ni. Bila kita boleh rasa bila bila orang cerita pasal mati, kita rasa tak sedap dengar. Rasa nak lari lalu. Bila orang cerita pula pasal dunia, berasa nak pergi dekat. Berasa dekat dengan projek 5 juta padahal cerita saja. Berasa nak pergi dekat. Ketahuilah bahawasanya kalau kita ada penyakit ni, bermakna satu penyakit yang namanya apa dia? Nabi sebut al-wahan. Apa dia penyakit wahan ni? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sebab tu Nabi kata dalam hadis tu kan, umat aku di akhir zaman ni ramah bila. Tapi mereka ni umpama buih di lautan. Buih banyak, tapi mari ombak hancur kecah buih. Apa? Kerana umat aku di akhir zaman ni ada satu penyakit yang besar dalam diri mereka, iaitu penyakit cinta kepada dunia. Dalam masa yang sama mereka takut kepada kematian. Mudah-mudahan tidak menyerang kita semua, insyaAllah.
0: Dan terima kasih Ustazah Wanda Muhammad Sahir bin Wah Mahmud, iaitu Imam Muda Masjid Benjamin Ismail Petra Tanah Merah Kelantan, di mana rujuk Ustaz Kelantan FM dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Mait. Dan petang ini kita membicarakan tentang penyakit hati yang merosakkan hati kita dan cinta pada dunia. Dan terima kasih juga kepada penonton live Facebook Kelantan FM dan TikTok Kelantan FM kerana kesudian anda meluangkan masa mengikuti ruangan rujuk Ustaz pada petang ini. Saudara boleh hubungi talian kami 748-3858 dan 748-8630. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kak Sah, silakan bersama Ustaz.
2: Assalamualaikum, Tunya.
1: Assalamualaikum, ya Kak Sah.
2: Gini, Tuk Ine. Kak Sah nak tanya Tuk Ine ni. Ingat cik ni tu. Kamu penyakit hati tu, Tuk Ine. Lagu mana kau cerita nak mengelokkan hati cerita ni, nak suruh ingatkan mati, tak suruh kasih ke dunia tu, Tok Imeh. Dengar radio Tok Imeh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih kepada Kak Sah yang bertanya. Jadi, di antara kaedah ataupun cara, lagu mana kita nak ui, hati kita ni sentiasa ada perasaan takut mati ni. Ataupun kita rasa perasaan kita ni nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa sama kita nak didik hati kita ni supaya tidak ada cinta kepada dunia. Dan antaranya kita kena banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya senya dengan kita mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Kita tengok orang-orang susah ni, piti tak ada. Piti tak ada, piti bobo ada, kerja bobo ada. Tapi kadang-kadang kita tengok mereka lebih tenang daripada kita.
0: Relax.
1: Kita ni hok gaji 4 juta ni bila serabut perut kau gila.
0: Tak ada macam.
1: Ramai jumpa orang gitu. Lorak-lorak semacam. Bui sumbangan ke masjid, tapi mayat masjid payah.
0: Tak ada nak nobong tu.
1: Tak ada. Lorak-lorak. Mesyuarat. Habis mesyuarat. Malam mesyuarat. Mati atas meja mesyuarat. Tapi kalau batu kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita kecukupan, bukannya kekayaan. Kecukupan. Tengok orang-orang yang panggil masjid ni, apa suka tengok. Ada orang ni kerja biasa, kerja biasa, jual akad siapa, kerja dengan majlis berkali lah. Jual akad siapa. Tapi time maya dia degi, poso ada sokmo masjid terawih, tidak kaya sangat bila. Tapi dia sokmo ingat tu. Ni lah sebenarnya kita boleh tengok secara aplikasinya, orang yang hatinya dia tertaut pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada dalam diri dia cinta kepada dunia. Maka sebab itu, nekasah dan sedia pendengar, antara cara yang paling paling berkesan sekali dengan kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah tidak ada dalam diri kita ni penyakit kepada kepada dunia. Gitu.
0: Dan terima kasih kepada penonton live Facebook Kelantan FM, Syed Yusof, Syed Yusof dan Zaitun Zakaria, Alhamdulillah. Dan Aniza Zulkifli dan salam Ustaz Wan Muhammad Sahid. Dan terima kasih juga kepada Rosida Safil bersama dengan Ustaz pada petang ini. Dan selamat bersiaran. Dan terima kasih Wan Saliha. Assalamualaikum dan selamat petang. Semoga dirahmati Allah selalu. Dan Nur Afangah daripada Selatan Thailand. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang menonton live Facebook dan TikTok Kelantan FM. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya.
2: Ni saya nak Ustaz, ni saya nak tanya. Saya selalulah baca dalam surah Al-Fajr. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
3: Boleh tak huraikan sebab saya baca surah ni saya kena ni sebab dia berhaji wujud yang tenang.
1: Ya.
3: Okey.
1: InsyaAllah. InsyaAllah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Terima kasih kepada Kak yang bertanya tu. Kak tahu tak? Untuk maklumat Kak tu, ayat yang Kak baca tadi tu daripada Suratul Fajr. Nah, ayat 27 hingga ayat 30 tu merupakan ayat yang mana kita orang beriman ni akan dengar ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak jemput kita pulang ke hadrat dia. Bila Israel nak cabut nyawa belah, belah. Ni satu ilmu untuk kita semua. Akan kedengar di telinga orang beriman ni ayat ni. Kenapa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah ni, mana kata? Nafsu yang tenang. Jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha. Kita redha. Dan kita tak lawak. Kita kembali pada Allah. Sebagaimana Nabi kembali kepada Allah. Nabi redha. Dan lagi diredai. Kita nak dua bila. Kita hidup atas dunia ni biar kita redha. Gapo berlaku kita, kita redha. Beres lalu. Tuhan uji gapo pun kita. Seberat mana pun ujian kita. Kita rasa kita tak mampu nak tubik daripada ujian tu. Mula-mula bila syarat dia nak tepuh ujian kena redha. Ada orang dia tak boleh redha. Memang tak jadi bila. Dia tak boleh redha anak dia mati. Dia tak boleh redha bini dia mati. Dia tak boleh redha untuk lelaki dia berkahwin lagi dan sebagainya. Dia tak boleh redha suami dia mati. Dia tak boleh redha saing dia buat jahat ke dia. Jadi kalau ada perangai tak redha ni, maka tak jadi depan hari bila. Dan kita nak kembali pada Allah, paling mustahak kali kita kena redha. Aku redha ya Allah. Mempanggil aku balik ya Allah, aku redha. Lepas tu Nabi redha. Mari malaikat maut ni depan pintu ni. Fatimah bokok. Siapa dia ni? Tak kenal. Nabi kata, we masuk lah. Malaikat maut. Redha tu. Lepas tu kita jangan duduk lau ke. Kena redha. Tambah-tambah kita dengar ni ramai umur 90 kata tadi. Telefon 90 aja ni. Kena redha dia lah. Lepas ada selu-selu dunia. Lepas ada anak. Lepas ada tengok orang tua kan. Bila anak dia mati kan. Ambil rajin kita tengok. Anak-anak mati. Muda. Dia tua dah. Dia tenang. Tenang redha. Walaupun kadang-kadang anak dia mati dan kadang-kadang dibunuh oleh orang. Digilih oleh lori dan sebagainya. Tapi dia redha. Sebab dia belajar banyak dah. Kehilangan daripada hidup dia. Yang dulu mungkin dia merontoh. Akhirnya lagi dia terima dengan hati yang redha. Lagi dia redha inyo. Kita nak dua. Kita redha. Dan Allah Ta'ala juga redha dengan keadaan kita. Bila nak kembali pada dia. Redha ni apa dia? Bila bahasa kita kene. Kene.
0: Kita mengizinkan lah.
1: Tuhai kene. Tuhai kata aku ni kene lah dia ni. Aku kene mana dia ni. kita tak tahu bila sebab gapo Tuhan kena kita. Batu jangan pelekeh setiap amale. Ada orang Tuhan kena sebab dia pernah bui anjing minum daripada kasut dia. Kita dengar tu kan dalam hadis.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Pelacur tu.
0: Dia masuk syurga ya.
1: Dia masuk syurga sebab ui minum daripada kasut dia. Anjing. Dia tobat. Tuhan terima sebab Tuhan kena amalan tu. Amalan paling ikhlas. Kita duk berasa semaya kita paling ikhlas. Rupanya Tuhan kena apa dia? Tuhan kena kita ni suka dengan rancangan rujuk ustaz. Mana tahu bila? Khotu paling ikhlas. Oh Tuhan kata aku kena lah kamu. Aku nak pergi syurga. Apa Tuhan? Sebab aku semaya sama. Dok. Sebab mu ni dengar program rujuk ustaz tu ikhlas sungguh.
0: Ya, ya.
1: Pukul ni petai. Setiap hari hak pula. Hari lain boleh kira lagi. Hari hak pula.
0: Tama-tama ustaz wayang masyahir.
1: Masyahir pula. Oh, mu dengar selalu. Dan aku kenal kamu kata Allah. Ha, kemudian, Tuhan kata ke dia? Fadkhuli fi ibadi. Jiwa yang tenang ni Tuhan kata. Dah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku. Oh, dengar gini abel ni. Tengah duduk sakaratul maut boleh? Mari. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tenang. Allah tenang. Tengok orang Palestin tu. Tengok. Eh abel, kita nak gapo abel? Aku nak tanya abel ni. Jujur lah, masa sebut ni. Kita nak gapo dalam hidup? Tak ada gapo dah bila. Kita akan mati.
0: Ya, ya.
1: Ambo akan mati. Bila akan mati.
0: Kita nak malas.
1: Kita nak yang paling terbaik. Lagu mana kita nak mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu tak ada dah harta, anak, tak ada dah. Maka ni muhasabah untuk diri ambo lah. Terima kasih kepada Kak yang bertanya tadi. Wallah Alam.
0: Dan terima kasih kepada ustaz dan saudara masih bersama dalam ruangan Rodu Ustaz pada petang ini. Terima kasih kepada Sal Muhammad dan selamat petang, semoga dirahmati Allah. Dan terima kasih juga kepada Nora Fangah daripada Selatan Thailand, dan terima kasih Rosida Safil, Anida Ibrahim, salam terbaik ustaz kepada petang ini walaupun sesama, dan Nik Rozak Niwens, dan semoga anda bahagia andanya makjur. Dan terima kasih kepada rakan-rakan kita Nursi Nusi, Tokci dan Nur Madiah Mamat, dan terima kasih kepada Cesu dari Bendan Pulau Tumpat. Hello, assalamualaikum. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Hamidah bersama ya, Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Ya, ya. Assalamualaikum
4: Ustaz. Bila nak teh. Ini Ustaz dah. Dia kata dah kata dunia ni sebab je. Ya, mesti dia kata kalau reti ni semua orang nak. Baik-baik dia muda-muda dia semua kata nak. Nak jangok, nak comel, semua nak. Mari pakai ye, nak tabaru, tabaru himat. Memang banyak lah reti ni agak. Pakai ya, kalau pakai tak pakai bahan pertama mata lilak-lilak niat tu rasa tak sah, tak puas hati. Dan jangok kan tidak kata suruh orang tengok tapi untuk itu pam itu untuk sekat diri si dia mungkin kata nak suruh kata macam medok mungkin tetap comel tapi keindahan tu kita rasa kita nak tapi tu tu satu ujian juga dah ustaz dia
1: macam
4: dia ustaz. Lepas tu macam daripada kita dah berumur ni rasa tak guna-guna tu dia tua nak pakai mana tu nak jadi tak cakap nak pergi situ-sini pun tak pakai-pakai dah padu sebek situ kalau pasal kalau bagi yang tak pakai tak apa tak jadi kena zakat kalau bagi mah ke apa tu mesti kita kena zakat mungkin tu tak pakai lah duduk taruh sahaja lagu mana tu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Yuri ya soalan tu. Okey, tak apalah. Mesti Kak Midah yang bertanya. Jadi betul lah Kak Mila sebut tu, muka bagai dunia ni dan kalau orang tina dia lebih cenderung kepada perhiasan.
0: Kakak malas sebenarnya.
1: Sebab tu dalam syurga tu bila orang tina ni tu hewi dia gunung emas. Sebab sesuai dengan fitrah dia atas dunia. Orang tina ni bila dia tak boleh kita tak apa lagi, dia boleh kelemah. Noyak sangat tu.
0: Ya.
1: Eh, kalau suruh pilih habis ke gelemah. Gelemah lagi. Nah, habis tu dulu apa? Then. Tapi orang jatuh kecenderungan dia pula pada wanita. Sebab tu dalam syurga siapa tu hewi 70 bidadari. Nah, sesuai dengan fitrah orang jatuh. Nah, jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, sifat retina ni dia nak kepada perhiasan. Nah, maka sebab itulah perhiasan orang retina ni macam-macam. Ia lebih pada orang jatuh. Orang jatuh tak ada lecu. Orang tina ada lecu. Maskara. Hak nak widu. Idu kepek tu nampak macam. Tapi semua tu tak kekal. Sebab tu kita jangan duduk lebih kau bagai-bagai tu. Nah, sebaiknya nah, kita fokus kepada matlamat utama kita, lagu mana kita nak pastikan akhirat kita ni berjaya. Nah, jangan duduk asyik dengan dunia. Sebab tu yang sebut dah kata tadi. Nah, i'lamu annama al-hayatud dunya tu betul tak? Wazinatun, lahwun wazinatun. Betul, hiburan, perhiasan. Nah, tengok dulu muda lalu tepi jalan apa bila lembu pun piwik lagi. Lembu pun piwik lagi. Lah ni siapa dia nak piwik?
0: Yeah.
1: Gigi tak ada. Gigi pun pelesu dah. Yeah, yeah. Pah ni. Akhir siapa masuk?
0: Yeah, yeah. Kulit keduk.
1: Lah ni, orang kata, oh, tik imej semak, tik imej.
0: Gak muda lagi.
1: Tik imej semak. Muda lagi.
0: Yeah, yeah.
1: Siapa masa ambo tua juga. Abele semak pak lali ni. Tapi nak ayak je.
0: Tak mandi dah malam ni.
1: Tak mandi dah. Jadi nak sebut je, tuan-tuan dan puan-puan di sini pendengar, itulah hakikat dunia. Dan yang sebaik-baiknya adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallah.
0: Dan nampaknya masa masih ada lebih kurang 4 minit. Dan kita terima pemanggil yang terakhir. Hello, Assalamualaikum. Hello.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan soalan.
5: Kak Mo ke belau?
0: Silakan Kak Mo.
1: Ya, Kak Mo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Jadinya Kak Mo ni ada peristiwa lepas lah.
1: Ya, ya.
5: Peristiwanya Kak Mo ni mandi anak Kak Mo mati.
1: Okay.
5: Umur 35. 35 tahun.
1: Okay.
5: Laki lah. Pasal dia wasiat ke Kak Mo kalau dia mati kak, mana mandinya.
1: Okay.
5: Jadi nak kata tak redo pun redo dah Kak Mohnya. Dia mengalir air mata tu siapa su. Siapa kita kapal dia tu mengalir air mata tu ini. Oh, jadi tak boleh nak oh. Lagu mana tu. Redo kau duduk lagu tu tu untuk ini.
0: Terima kasih Kak Moh.
5: Nah, ambil dengar dari radio dah.
0: Okey.
5: Okey, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Moh.
0: Tu sedih tu, berkata reda.
1: Ya, terima kasih kepada Kak Moh yang bertanya. Memelah, anak ni ke, satu ujian yang sangat hebat. Ne. Orang yang tak beri anak, orang yang tu yang tak beri anak atas dunia pun teriak. Ne. Orang yang anak dia sakit pun teriak. Tengok anak ni. Orang yang tu yang beri anak mati lebih awal pada dia pun teriak. Nak ayat ujian paling besar atas dunia ni ujian anak. Orang yang tak ada anak pun Tuhan uji ujian yang paling besar sebab tak ada anak. Orang yang boleh anak pun deh Tuhan akan uji juga dengan anak sebagai ujian yang paling besar. Dan ujian yang paling besar juga sebagaimana yang dihadapi oleh Kak Amoh kita ni deh adalah kematian anak ketika mana Kak Amoh masih hidup. Deh memang satu kita kata gak benda yang kita kalau boleh tak say lah. Biar kita dulu. Tapi ajal maut di tangan Allah. Dan hukum ataupun kita menangisi ni, dia tidaklah terus jadi haram. Dia tidaklah kata tidak redha. Deh, sebab menangis pun Nabi menangis. Kak Moh kata menangis. Nabi pun menangis. Ketika mana anak anda Nabi Ibrahim deh, meninggal dunia. Wafak deh. Maka Nabi manusia seperti kita. Deh, normal tu menangis. Cuma tak bolehnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menampakkan ketidakredaan kita. Contohnya, meratap sambil kita katak badai, cari baju, tarik rambut dan sebagainya. Terpekik, terlolong. Hak tu perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada tidak redha. Situ. Kak Moh deh. Jadi pakat-pakat kita beringat. Betul kita sedih, tapi bila kita menghadapi satu musibah, kita sebutlah Kak Moh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sambil kita menjiwai apa yang kita sebut tu. Hakikatnya kita datang kepada daripada Allah dan kita kembali kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Terima kasih dan terima kasih Ustaz Wan Muhammad Sahib bin Wan Mahmud dalam ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini, dan mudah-mudahan anda telah pun memahami dengan sebaik mungkin tentang topik kita bincangkan, penyakit hati yang merosakkan hati, cinta pada dunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia. Madani, kita jumpa lagi. Kelantan.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra' lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Adana kita menyambut Ma'al Hijrah pada 17 Jun 2026 pada hari Rabu, saudara. Dan di mana kelebihan utama menyambut dan menghayati Ma'al Hijrah adalah ia menjadi peluang terbaik untuk melakukan muhasabah diri, di mana kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik dan membersihkan jiwa dan membuka lembaran baru ke arah kehidupan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk makluman muslimi dan muslimat, keudaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 7.27 minit malam, dan bagi zon besu dan setiu di Terengganu 7.24 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM. Ada semua penuhi cita rasa anda dan saudara ditemani oleh saya Ruslan Cik So dalam ruangan selita sehingga pukul 9 malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahan kecohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adana bergelar sedau udara di mana demam Piala Dunia telah pun berlangsung dan hari ini hari yang dah keempat, Mat. Namun apapun saudara, di mana empat perlawanan setiap pagi yang kita saksikan, kepada anda yang berminat bolehlah menonton menerusi RTM, iaitu saluran sukan dan saluran okir. Dan pagi ini saudara, pagi Isnin, satu pagi pertemuan di antara pasukan Jerman bertemu Surasau, dan pada pukul 4 pagi Belanda bertemu Jepun, dan 7 pagi Ivory Coast bertemu dengan Ecuador, dan 10 pagi esok Sweden bertemu Tunisia. Pasukan manakah ataupun negara manakah yang akan memenangi perlawanan ataupun pertemuan yang disajikan untuk tontonan anda, saudara boleh tontoni menerusi TV satu. Merusi TV OK ataupun saluran sukan yang disediakan oleh RTM secara percuma, ataupun anda boleh tonton merusi RTM 34 stesen seluruh Malaysia, di mana 34 radio seluruh negara akan memeriahkan Piala Dunia dan satu jiwa sejuta sorakan nanti di semua radio RTM Malaysia. Satu jiwa sejuta sorakan.

ajak. Orang ajak tu pergi market kat Kislalim. Omong kau demo pula nak belanja kita ke. Allah lagi lah cepat. Kalau dia kata pukul 10 tu jumpa kedah, pilih ambil bunga siapa dah. Gitulah dia cerita ni, kena menepati masa. Janganlah orang kata nak jumpa pukul 10 tu, pukul 11 pun tak nampak patah hidung lagi ni. Bila kita tanya duk mana, on the way acuh, on the way. Janganlah lagu tu, mak bongo ke tak berihilah. Jenis-jenis horor lagu ni berjanji masa lain. Siapa masa lain? Kita ni kalau nak jadi manusia ni ke, biarlah ada tomat nino. Biarlah kita ni ikut masa orang. Mak bongo ke, kalau semenek tu memang berharga sangat-sangat bagi mak bongo. Sebabnya dalam semenek tu orang boleh buat macam-macam. Nah ke, sedih. Kalau sedih tu ke, mak bongo masuk rumah pun sudah dah. Si dah baju pun kering dah sedih tu. Jadinya kita ni kalah berjanji dengan orang. Kenalah kita tepati. Janganlah kita duk loleh-loleh. Nama ke, saing pun lagi. Mak bongo tak marah. Mak bongo nak goyak je.

Mek bunga mayi paya. Mek bunga ni panah ni. Baru dah sapa di rumah. Oh, tadinya tu biklah makin dengan saya-saya. Moga kita ni kepatel.

0: Dan anda bersama Ramlah Ram, kau kunci cintaku dalam hatimu. Untuk hiburan kita bersama pada malam ini saudara, dan 8.24 minit malam, dan kepada peminat-peminat Piala Dunia ataupun bola siapat yang akan berlangsung pada pagi nanti, bermula jam 1 pagi, pertemuan di antara pasukan Jerman akan bertemu dengan Surakau, dan 4 pagi Belanda, ya, Belanda akan bertemu dengan Jepun, manakala pada pukul 7 pagi Ivory Coast akan bertemu Ecuador, dan 10 pagi esok Sweden akan bertemu dengan Tunisia, pasukan manakah yang akan menjadi juara Piala Dunia nanti. Sama-sama kita ikuti di antara perlawanan-perlawanan ataupun pertemuan yang berlangsung di waktu pagi, terutamanya kepada peminat-peminat bola sepak, bolehlah menonton melalui saluran OK ataupun saluran TV, di mana 34 stesen radio seluruh negara akan memeriahkan Piala Dunia. RTM Radio Televisyen Malaysia menyediakan secara percuma, di mana satu jiwa sejuta sorakan nanti di semua radio RTM Malaysia, satu jiwa sejuta sorakan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan anda pada malam ini dan layannya ataupun ruangan selita yang akan berakhir pada pukul 9 malam. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, kudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 18.39 minit malam, zon 28.38 dan bagi zon Besudan dan Setiu di Terengganu 8.40 minit malam.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 8.39 minit malam akan kedengaran azan menandakan masanya solat Fardhu Insyad bagi Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: dunia berubah pantas. Tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dan Salam Ma'al Hijrah yang akan kita sambung nanti pada 17 Jun 2026 pada hari Rabu. Dan banyak kelebihan saudara Ma'al Hijrah, di mana kita mengubah perubahan yang terbaik untuk diri kita, di mana kelebihan utama menyambut dan menghayati Ma'al Hijrah adalah menjadi peluang terbaik untuk melakukan muhasabah diri, dan kita juga boleh memperbaiki, membersihkan jiwa dan membuka lembaran baru ke arah kehidupan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kerja kita lakukan dengan keredaan, sudah tentu kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara, 9 malam nanti kita akan ikuti utama dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur di Pusat Berita, dan 9.15 minit malam anda akan ditemani oleh penyampai kami Muhammad Azidi Abdullah dalam ruangan cerita kita orang Kelantan pada malam ini. Dan harapan saya semoga anda telah pun terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sajikan untuk anda sepanjang saya bertugas dari 6 hingga 9 malam. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi.

0: Klate FM ado sok mo. Abi di, gapo dio gak program hok duk sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun-tahun RTL ke-80 di Delta Klate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Klate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Aduh rakan meslo ko bersahu.
0: Suka nikah pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakat mahi lama-lama. Jumpa denu.
2: Kawe ni azama. Bila kawe sama Klate ni, kawe suka dengan Klate FM.
3: Klate FM, penuhi terasa sek kita.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turun menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi AS Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas cerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelagah dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini. Edisi hari Ahad 14 Jun 2026. Bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar semuanya? Alamak, rasa lama pula tak bersuara di udara . Minggu lepas saya bersama dengan anda hari lepas . Dan kembali semula hari Ahad. Hampir seminggu saya tinggalkan anda di radio. Tapi tak apa, saya kembali semula pada malam ini . Azini yang temani anda 9 hingga 12 malam. Super sekali kita berteman untuk malam ini. Dan juga hari ini, hari-hari Ahad, permulaan untuk kita memulakan tugasan kita dari pagi sampai

0: lah ke petang. Mungkin ada juga yang bekerja di tengah malam, shift malam. Selamat bertugas saya ucapkan. Okay, yang sedang memandu pun hati-hatilah memandu. Semoga selamat sampailah ke destinasi masing-masing. Okay, yang mana nak tuju adalah ke kota ataupun nak menuju ke belah Terengganu ke ataupun belah belah Gua Musang ke, hati-hati di jalan raya. Okay, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okay, jadi malam ini seperti biasalah di ruangan Hit 10 lagu yang dipertandingkan untuk carta pada malam ini. Terima kasih kepada yang mengundi. Tetap juga kita akan teruskan dengan keputusan yang dikongsikan oleh anda, oleh pendengar kita menerusi Facebook Kelantan FM. 10 lagu, ada yang turun, ada yang naik macam biasalah. Okay, jadi untuk minggu ini ada pencalonan baru. Okay, dan minggu lepas tak ada, minggu ini ada. Dan kalau ada pencalonan baru, pastinya ada satu lagu yang akan disingkirkan. Hanya 10 lagu yang dipertandingkan. Siapakah yang bakal ditumbangkan ataupun bakal disingkirkan untuk malam ini? Jadi jom kita dengarkan dahulu untuk pencalonan baru, lagu yang dinyanyikan oleh Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Terus layan bersama dengan kami di Hit 10 Kelantan FM. Cerita kita orang Kelantan. Aduh semua.
1: Pencalonan baru Hit 10.

0: Itu dia Adira Suhami, sayang orang yang sama. Yang mana dicalonkan untuk minggu ini. Kalau anda rasa lagu ini menjadi pilihan anda, jangan lupa untuk undi. Baru saja lagu ni 3 bulan dipublish ataupun disiarkan menerusi laman platform YouTube. Dah mendapat tontonan 2 juta. Hampir 3 juta juga eh. Oh, hebat. Lagu Adira Suhami yang mendapat sambutan yang begitu ramai. Okay. Jadi, kalau rasa berminat, anda boleh undi lagu ini. Adakah lagu ini akan menjadi juara pada masa akan datang? Tunggu. Okay, jadi jom kita teruskan untuk tangga yang ke-10. Lagu yang tangga ke-10 ini, lagu yang akan disingkirkan untuk minggu ini. Yang mana lagu tersebut yang mendapat kurang undian daripada pendengar kita. Okay, jadi jom kita teruskan di tangga yang ke-10. Lagu daripada Apis dan juga Musatira, Harap Palsu, disingkirkan untuk minggu ini di tangga ke-10. Okay, dan juga seterusnya di tangga ke-9, lagu Samel, Beribu Tanda Tanya. Di Kelantan FM, It's 10 Kelantan FM, ada sok mo.
1: Tangga ke-10.

0: Ya, lembar yung tari Wani Hasrita, 9.33 minit malam. Cerita kita okay, Kelantan masih lagi bersama dengan Zidi untuk malam ini. Okay, tiga lagu sudah pun saya siarkan untuk malam ini. Jadi lagu yang ke-10 tadi dah pun singkirkan. Minggu hadapan kita masukkan dengan lagu yang baru tadi. Lagu yang baru dicalonkan daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Okey, jadi Kelantan. Kamu kena kecek Kelantan, radio Kelantan. Okey, baik, terima kasihlah juga untuk pendengar-pendengar kita yang sedang dengarkan. Ada dalam kenderaan kau, ada pun di rumah sahaja. Tak tahu nak buat apa Zidi hari ni. Malam-malam ni mungkin ada yang sedang beristirahat, termenung di luar jendela. Ada yang duduk tangga, duduk minum kopi. Oh, sedapnya. Hai, cicuh dengan sukuk tawa. Oh, jeli gua molek. Dok. Okey, baik, jom kita nak teruskan lagi di tangga yang ke-7 dan juga di tangga ke-6. Hit 10 untuk malam ini di tangga ke-7, lagu persembahan daripada Nabila Razali, Balas Baik. Okey, dan seterusnya di tangga ke-6, lagu persembahan daripada Fazli Yaakob, juga Ila Nabila, 3 kali. Jom kita dengarkan hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-7. Aku

0: Itu dia tiga kali lagu persembahan daripada Fazli Yaakob dan juga Ilana Bila. Berada di tangga yang ke-6. Baik, sahabat-sahabat kita yang sedang sedang belik-belik telefon, tengok-tengok juga berita-berita yang terkini, berita yang berlaku di dalam negara, di luar negara, okey, tengok intai-intai jugalah. Kadang-kadang tu kita kena tahu juga apa yang berlaku di negara kita. Begitulah, supaya kita ni kalau orang tanya pun kita boleh jawab, kita tahu apa yang berlaku. Okey, jadi terutamanya abang-abang kita kena ketahui juga perkembangan semasa, bacalah berita yang yang memastikan kita sentiasa ada, sentiasa kita kena tahu apa yang berlaku di negara kita. Sekarang ni pun demam bola sepak, FIFA World Cup pun kita kena tahu. Kadang-kadang ada tanya saya sendiri, malam ni game apa yang sudah nak jawab lagu mana be. Okey, jadi apa pun kita harapkan kepada peminat bola sepak, pastikan anda cukup tidur, kerja tetap kerja, tidur biar cukup supaya tidak terganggu dengan tugasan anda. Maklumlah kadang-kadang tu menyebabkan mata kita pun jadi layu, nak hari kerja hari pagi-pagi gak mengantuk layu je. Sebabnya apa? Sebabnya tengok bola sepak. Gitulah. Okey, jadi berpada-pada nak tengok bola boleh, tapi pastikan esoknya anda cuti. Begitu.
1: Tangga kelima. Bagaimana

0: Ya, peluk tubuhku. Lagu yang dinyanyikan atau lagu peluk je. Hey Husaini dan juga Nadira. Okay, minggu ini berada di tangga yang keempat. Dan juga lagu tadi, lagu persembahan daripada di tangga kelima, Razza dan Takdir, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Dan juga peluk Hil Husaini Nadira di tangga yang keempat untuk malam ini. Kali ikutkan minggu lepas berada di tangga ketujuh, naik di tangga keempat, tiga nak tangga. Hebat lagu ni. Okay, baik, jom kita nak teruskan lagi. Di tangga ketiga dan juga di tangga kedua, lagu persembahan daripada Eddie Govinda dan juga Bella Astilah, Lebih Indah Berpisah. Dan seterusnya di tangga kedua, lagu ini pernah menjadi juara pada beberapa minggu lepas. Dan juga minggu lepas pun juara juga. Okey, lagu bernama Kamu Cinta, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Eddie Govinda. Terus layan bersama dengan kami di Hit 10 Kelate FM.
1: Tangga ketiga.

0: Menamakanmu Cinta, Datuk Seri Siti Nurhaliza berada di tangga yang kedua. Minggu lepas berada di tangga pertama, turun satu anak tangga. Lagi siapakah juara agaknya malam ini? Jom kita teruskan juara untuk hit 10 malam ini. Lagu yang dipopularkan oleh Hafiz Azwan, Mendayung Rindu. Jom kita layan dulu di hit 10 Kelantan FM.
1: Juara hit 10.

0: Tahukah anda?
1: Jika seekor lipas kehilangan kepalanya, ia masih boleh hidup selama beberapa hari atau bahkan lebih seminggu dalam keadaan tertentu. Ini kerana lipas tidak bergantung kepada otaknya untuk mengawal semua fungsi asas badan seperti manusia. Ia bernafas melalui liang-liang kecil pada badannya dan sistem sarafnya lebih teragih ke seluruh badan. Namun akhirnya lipas akan mati akibat tidak dapat makan atau minum. Menurut kajian entomologi dan penerangan saintifik oleh penyelidik serangga, struktur biologi lipas membolehkannya bertahan lebih lama selepas kehilangan kepala berbanding kebanyakan haiwan yang lain. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina.

Itu dia persembahan daripada Arwah Magad Nordin. Persembahannya lagu Molek Sungguh Budaya Kita. Baik, terima kasihlah untuk anda semua yang masih lagi bersama dengan kami untuk jam yang kedua kali ini. Masih lagi ditemani Azidi yang temankan anda sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Cuacanya macam mana di tempat anda? Okey ke? Ha, kalau hujan, bagi tahu saya. Cuba WhatsApp lah saya, insyaAllah. Saya pun intai-intai juga WhatsApp ni, takut ada yang hantarkan apa-apa sahaja kiriman ataupun perkongsian. Okey, jadi yang sedang makan-makan ke? Ada yang makan-makan ke masa ni? Pukul 10 malam lah ni. Makan sikit-sikit sudahlah. Jangan makan terlalu banyak sangat. Maklumlah Kelantan ni mewah dengan makanan. Sampai ke malam pun ada nasi lauk. Ada nasi gapo lagi. Macam-macam lah. Nasi masakan panas lah. Tengah-tengah malam ni cari nasi pula. Tengah malam nak tidur pula. Makan pula ni. Jagalah kesihatan kita ya. Jangan nak makan tu boleh, tak ada masalah. Tapi bukan hari-hari. Jarang-jarang tak apa. Tak ada masalah. Tapi jangan amalkan sentiasa. Makan seawal yang mungkin. Supaya badan kita dapat... makanan dapat dihancurkan dengan cara semula jadilah. Jangan paksa badan kita untuk mencerna makanan ini. Kita berehat tapi perut kita sentiasa bekerja, yang boleh menyebabkan kesihatan, mungkin ada masalah kesihatan yang lain, mendatangkan masalah kesihatan. Jaga-jaga lah ya. Jom kita nak berhibur bersama dengan Aidilia Hilda dan juga Ise. Lagu Tak Mau Mau dan juga Ise Alololo untuk hiburan bersama dengan anda di malam ini di Sama Cikok. Cerita kita ke Kelantan.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan

10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Kelate FM ado sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut ulang tahun RTI Kelate 80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
0: Naik bot kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik bot ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfa Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka neka pun ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakai mari lama-lama. Jumpa denu.
2: Ya, bersama dengan ulang tahun RTM yang ke-80 yang pastinya akan berlangsung pada 20 Jun nanti di Pulau Seri Tanjung, Kota Baru. Kota Baru, Tumpak ni. Okey, jadi sebelum ni kita kajak pasal tiket. Okey, tiket apa ni, boat. Jadi, tiket boat dah pun habis. Sold out. Kita tak jual sebenarnya, kita sponsor. Tapi benda tu adalah terhad, tiket tu adalah terhad. Jadi minta maaf lah, mana dengar, baru dengar ni, baru nak pergi ambil tiket, tak usah dah habis dah. Sebabnya dah habis, kita buka limit sahaja. Okay, jadi kalau nak pergi juga, boleh pergi dengan tampang yang sendiri. Okay, kalau nak tahu caranya mudah je. Okay, anda boleh pergi ke Pantai Mekmah. Jalan dekat Pantai Mekmah tu ada pekalan jeti ke Pulau Seri Tanjung. Anda perlu naik boat situ dengan kadar tambah sendirilah. Tak mahal pun, tambah pergi balik lah. Apa ya aja. Kalau nak pergi jumpa dengan kami, silakan. Kita boleh jumpa di sana. Okey, jadi aktiviti-aktivitinya, kita seperti yang sudah maklum lah, macam-macam aktiviti yang akan berlangsung. Okey, antaranya program CSR, ada solo kabar sahur dan juga ada sukan eka lah. Kita buka, terbuka kepada semua pengunjung yang hadir di pulau tersebut. Okey, jadi apapun kita harapkan dengan sokongan daripada pendengar-pendengar kita, diharapkan anda terus bagi semangat kepada kami untuk meneruskan impian kami semua untuk mencapai cita-cita. Okey, pada 20 Jun makan pagi yang ramai-ramai, insyaAllah kita boleh bertemu mata, bertentang mata. Okey, dan juga beramah mesra bersama dengan penyampai radio yang kita bawakan khas untuk anda semua. Okey, sekejap lagi ada ruangan sketsa awak ya. Bercerita berkenaan dengan kriteria asas derma darah. Siapa yang tak pernah derma darah tu, jom dengarkan sketsa awak ya sekejap saja lagi.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

Saya, aku nak ayah kemul lah juga saya. Mula ayah kapa dia, Cik Uji. Marilah, aku ke hospital ke. Banyak lah, ke sakit. Otu sakit gotu. Honi sakit goni. Aku gerum nak tengok. Masa dia dah, mungkin hospital. Cik Uji tempat ke sakit. Kalau mungkin pasal, banyak orang jual. Ikat, aku nak ayah kemul. Muka saya, aku klik kat, main kecek kat. Lagu tu romo lah. Berikat pucuk orang, okay, ayah. Sebab tu lah kita orang segan, Cik Uji, aku nak ayah kemu. Kena tolong orang okay, yang mana sakit ni, Cik Uji. Nak tolong kat beliau, saya. Muka dah ketua dah dah. Kita nak cocok-cocok ke. Tak jadi, saya. Kita ni masa segar ke. Gila semua darah, Cik Uji. Oh, nasuk kita, demam darah nah. Darah kita tu mau lek ke.

Nu, tanya suano, tau mari he. Jadi, aku nak ngayak benda-benda gitu ke. Lama dah, cik uji doknya. Mata rumah yang mana, saya? Weh, nak maru, cik lemah tu.

0: lah kita boleh pergi derma pula. Tua anggur tu baik benar tadi uji tu. Aku cek situ ke. Bapaknya saya mau ingat aku ni payah peher kau saya. Saya kira ikan di air aku tahu jatang betina saya. Tak ada kena mengenuh dengan cerita kita cuci. Orang yang hak kedon dulu orang aku tu baru.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Tahun sekali, noni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 net. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, MyTV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Okey, demam Piala Dunia 2026. Masih lagi kita dapat rasa jadi jadual perlawanannya macam mana, Zidi? Boleh tak kongsi malam ni ada apa? Okey. Kalau ikutkan jadual yang dikongsikan untuk FIFA World Cup 2026, malam ini pukul 1 pagi Germany menentang Curaçao. Okey, itu pukul 1 pagi nanti. Okey, dan seterusnya pukul 4 pagi nanti perlawanan di antara Netherlands dan juga Japan. Okey, jadi anda boleh saksikanlah. Seperti biasa, kita ada siaran RTM. Boleh buka di RTM Click. Hari tu pun ramai juga yang buka. Ada yang kata tak dapat nak buka ZD sebabnya line terlalu slow. Okey, mungkin line internet lah tu ada gangguan sebabnya ramai orang buka. Jadi mungkin ada sedikit gangguan. Tapi cuba anda buka lagi, InsyaAllah ada rezeki, anda boleh tengok, boleh saksikan siaran-siaran perlawanan FIFA World Cup 2026. Yes. Okey, jadi apa pun kita harapkan mungkin anda ada yang sokong dengan pasukan masing-masing. Okey, pasukan apa agaknya yang mungkin boleh diberikan semangat anda. Ada yang tak sanggup tidur demi menunggu perlawanan bola sepak kesayangan anda masing-masing. Pasukan mana yang anda sokong, boleh saksikan menerusi RTM Click nanti. Okey. Ingat pukul 1 pagi nanti Germany Curaçao dan juga perlawanan yang seterusnya pukul 4 pagi Netherlands menentang Japan. Nantikan. Okey, itu untuk perlawanan untuk esok. Kalau esok ada lagi pukul 7 pagi pun ada lagi. Ada banyak lagi lah jadual perlawanan yang ada, type saja dekat Google tu banyak macam-macam perlawanan ada. Yang mungkin ada yang tak tahu bila perlawanannya okey, nantikan. Untuk penyokong mana ni? Penyokong Brazil pada hari Sabtu nanti 20 Jun 8.30 pagi. Okey. Yang mana Brazil menentang Haiti. Okey, yang pada pukul 8.30 pagi pada hari Sabtu 20 Jun. Dan grup yang seterusnya, grup D pada pukul 11 pagi Turki dan juga Paraguay. Pukul 11 pagi pada hari Sabtu Sabtu 20 Jun. Okey, jadi itu antaranya jadual perlawanan. Anda boleh sokong pasukan mana yang anda suka. Okey.

bagi-bagi raja, ambil meraja menyerulah sekumur. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan abang raja dilahirkan tak ada kaki sebelah. Dalam hati abang raja masa tu satu saja. Kita tanya, apa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah? Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, kita orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau abang raja dengan segala ketidaksempurnaan ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu dengan kapasiti masing-masing. Janganlah berlebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat sakat mampu, kita mampu lima ayat, awak lima ayat. Sebar ke gelombang, jom jadi orang baik-baik. Bersama-sama, kebersamaan itu menjadikan kita kuat.

0: Kualiti bukan letak pada gagal. Kualiti bukan letak pada jenama. Kualiti juga bukan letak pada barang tu asal dari mana. Tapi kualiti tu letak pada usaha, kesabaran, keikhlasan, sabarlah kau kejayaan kita. Saya Hafiz Wala nak ayak. Cuba untuk tidak menjadi seorang yang berjaya, tetapi cuba untuk menjadi seorang yang bernilai. Pesanan ikhlas untuk semua pendengar Radio Klate FM.
1: Sobat. Wah, bere, kamu malah layak.
2: Penuhi cita rasa anda.

caraku sempurna untukmu. Apa kau sangka ku ahli silap mata? Hai semua, saya Ezlin. Sampai je kat Kelantan ni, saya terus buka Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda. Jelira terasa.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha memendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan combat kami, komuniti bebas denggi, pelibatan masyarakat. Dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani ya, penyakit-penyakit tidak pakai penyakit berjangkit. Seumpama yang telah saya tegaskan, denggi, malaria, ada berdepan dengan tuberkulosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan nantinya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassun, 55 tahun, Rosita Buang, 58 tahun, Nurbahyah A. Halim, 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Haya Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui pendekitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh buat, boleh guna pakailah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekadar penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hashrul Nizam Syari berkata, keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pengarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak asuransi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mungkin masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing Pewah yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Istilah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita dan lelong motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semula motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistemnya sebegitu. Itu masalah sebenarnya, isu dia pun melibatkan orang tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni lebih tarik lah.
0: Muhammad Zamri Samian. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komandan AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen Kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan kepada Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal satu pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Shranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baik, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kembali semula bersama dengan Zidi malam ini di jam yang terakhir, 11 hingga 12 malam. Masih lagi bersama dengan Azidi pada hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026, bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Alhamdulillah, kita dapat lagi teruskan segala perancangan kita, segala apa yang kita inginkan tercapai, dan segala apa sahaja keinginan anda, impian anda, kita doakanlah semoga apa yang ingin yang terlintas di fikiran anda tercapailah hasratnya, insyaAllah. Mungkin ada yang nak meneruskan kehidupan bersama dengan si dia. Alhamdulillah, kita ucapkan kekal lagi dengan si dia, Zidi. Kekal lagi dengan yang lama. Tak ada yang baru. Ada setengah tu yang baru putus dengan kekasih lama, dengan kekasih hati. Sabarlah, okay? Mungkin ada juga yang perlu ditempuhi. Kadang-kadang tu ada juga hikmah yang berlaku disebabkan kenapa putus, kenapa diputus di tengah jalan. Ada sebab yang tertentu yang mungkin kita tak nampak pada masa akan datang. Ada hikmah di sebaliknya, insyaAllah. Semoga baik-baik sahajalah. Dan juga anda akan dipertemukan dengan seseorang yang lebih baik daripada yang anda kenal sebelum ini. Gitu. Okay, baik, jam 11 ini, 11 hingga 12 malam, kita layan lagu-lagu 90-an. Dan selepas inilah saya akan bukakan talian untuk anda. Boleh telefon je ke 0974338588 dan juga 7488630. Ataupun WhatsApp pun boleh ke 0149740154. Baik, bersembaran pada Ziana Zain, Korban Cinta. Dan menyusul selepas ini, Aziz, Rahsia Pohon Cemara. Kelantan FM, ada semua.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar.
2: Dari yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Baik, demikian persembahan Aziz Rahsia Pohon Cemara 11.27 minit malam. Cerita kita ke Kelantan di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM. Masih lagi ditemani Azidi yang temankan anda, okey. Malam anda mungkin ada yang termenung di buai. Di buai mimpi, dah hadir dalam mimpi dah. Selamat malam lah saya ucapkan yang dah terlena Mungkin kepenatan hari ini bekerja dari pagi sampailah ke petang. Kepenatan tu masih lagi dirasai, rehat awal lah. Esok sambung kerja pula. Begitulah kehidupan kita, seharian kita. Demi mencari rezeki yang halal, demi sesuap nasi untuk anak keluarga, sekeluarga Jadi itulah pengorbanan yang kita tak nampak sebenarnya. Kadang-kadang tu kita mencari rezeki sehinggakan badan kita pun rasa penat dengan apa ni, demi memastikan anak dan juga keluarga kita yang tercinta ini dapat makan pula. Okey, baik, daripada sama dengan pemanggil di talian sekarang ini, kita nak bersama lah boleh telefon 0973-3858 dan juga 7488-8630, dan juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp ke 0149740154. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya Syah.
1: Assalamualaikum Azizi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Syah? Sihat eh?
1: Oh, Azizi boleh
0: ya? Ya, sihat alhamdulillah. Ya.
1: Bawa balik khusus.
0: Ya, ya Syah. Okey, okay, salam malam untuk siapa Syah?
1: Terima kasih. Abang Mak Kebutin, Kasa Pulang Merako, Kasa Mak Macik, Kasa Baco, Kak Mak Berdik Malo, Pada Mak Tau eh. Azizi macam lagu lah ya?
0: Lagu apa tu?
1: Aku kepala legasi, dua jiwa, satu hati.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, baik, jom kita nak bersama dulu persembahan daripada Lestari Cinta Itu Ketawa, Cinta Itu Ketawa dan Air Mata Kelantan FM.

0: Kelate FM aduh sokmo. Abi di, gapo dio gak program hok dok sebut-sebut tu?
1: Ha, sambut tahun RTA ke-80 di Delta Kelate. Pakak mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makan sedap, boleh berjunjung.
0: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
1: Ada rakan meslo ke bersahuk.
0: Suka nikah buk, ada juga.
1: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
0: Oh, sukanya.
1: Oh, lah. Pakai mahi ramai-ramai. Jumpa dengan.

0: Dua jiwa, satu hati, legasi. 11.39 minit malam di ruangan rentak kenangan Kelantan FM. Masih lagi ada semua bersama dengan anda, walaupun jauh, walaupun dekat, sentiasa di hati anda. Okay? Jadi yang masih tinggal layan Kelantan FM untuk ketika ini, ada yang jauh, ada yang dengarkan menerusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak ya. Okay, dan ada yang dah terlena di buah mimpi, ada yang masih lagi termenung sambil-sambil layan Kelantan FM, ada juga yang sedang memandu. Hati-hatilah memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Okay, ada kiriman daripada siapa ni, katanya Zilmakun Zidin Mak Tere nak dengarkan Bila Diburu Kenangan Samudra. Okay, insyaAllah lah. Gini daripada Pak Sumi Pasir Putih, selamat malam, salam sejahtera untuk Zidi di Konti, semoga sihat selalu. Ucapan juga untuk peminat setia Kelantan FM, nak minta lagu satu lah, Ahmad Jaiz. Pemanggil Italian sekarang ni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Encik Didi. Ya, Kak Su.
1: Amolah katanya dia Didi. Di kerusus kau?
0: Kerusus. Baru balik kerusus.
1: Baru balik kerusus. Baru balik hari dua ni lah.
0: Ya, saya balik hari Jumaat. Hari tu, sampai tengah malam.
1: Rindu-rindulah kau, Encik
0: Didi. Ada saja, tak pergi mana-mana.
1: Ya, tugas.
0: Betul. Salam malam untuk siapa, Kak Su?
1: Salam malam untuk Encik Didi lah. Malam selamat bertugas. Sudah hajah Kak Yajabi, Kak Ida Kapuraja, Opah Tawa, Poni Mak, dan wartawan, dan apa ni, Kak Ma Macek, Kak Cik Belebel Macek, dan Kak Pah Bajak Kemahir, Dapat Keling yang mahu sudah semualah pendengar Kelantan FM di malam ini. Tak lupa juga Kak Pah Bajak, Kak Ma Bedi Melon, dan itu lagu satu.
0: Aduh, lagu apa tu?
1: Janji Manismu Aisyah.
0: InsyaAllah. Baik-baik.
1: Okey. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jason. Bila Diburu Kenangan Samudra.

bersama dengan Aisyah Janji Manis Mu. Permintaan daripada Kak Su tadi. Dengarkan lagu itu ya. Jadi saya dah tunaikan. Terima kasihlah yang tengah dengarkan. Dari pagi sampailah ke malam. Jadi penutup siarannya bersama dengan Zidi malam ini. Terima kasih untuk anda semua. InsyaAllah semoga terhiburlah dengan lagu-lagu yang telah pun saya siarkan untuk malam ini. Dan sampai ke penghujung, sampai ke kemuncak untuk hari ini. Malam ini saya nak tutup tirai dengan lagu 90-an juga. Lagu persembahan daripada kumpulan Fair, Terlanjur Mencintaimu. Dan seketika nanti ada ruangan Santapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. InsyaAllah jumpa lagi pada esok hari pukul 6 hingga 9 malam. Saya temankan Andi Simon Selekta. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا تهن كمي كمي برمهن أجر لتقهكن هتي كمي دلم setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberianmu, dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepadamu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala, dan hati yang tenang sakinah. اللهم يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. يا الله، sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuanmu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirahmu, keampunan dan keredaanmu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunanmu dan rahmat daripada sisimu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hambanya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله، jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai olehmu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepadamu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: Dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa, anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Yang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola, satu dunia, Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ketiga negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

toată dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjadi langkah sang juara.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Ha, dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebelum percuma, senang saja anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini, kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Main Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membukti

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulam berlakunya kemalangan di kilometer 367.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di susulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan, dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National Love FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil beristirahat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National Love FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura khususnya. Warga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Baru Kelantan, 101.9, dan juga bagi yang berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Tinggi, tinggi.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan scammer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, tidak kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di tangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan skamer, dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda. Jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya, dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa,

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak bacakan ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizat. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam Moh Layan Radio Nasional FM sentiasa di hati, hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizat. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizat dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Su. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda.

0: ini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global. Apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membukti

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan yang terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi Johor, dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, National FM 90.9, Try FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga MyTV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Klik. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai persiapan olahraga Sukma Selangor lancar. Di mana persiapan acara olahraga sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor berjalan lancar dan kini dilaksanakan mengikut peraturan dan juga perancangan yang telah ditetapkan. Dan persiapan ini juga melibatkan pelbagai aspek dan pihak bagi memastikan kelancaran penganjuran. Dan Stadium Universiti Putra Malaysia sedia digunakan dan pasukan dan juga tenaga kerja teknikal juga telah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran program. Dan kerjasama dengan MSN termasuk penyertaan Atlet Malaysia Open sebagai medan penilaian prestasi. Jawatan Kuasa POS, Exco Sukan Negeri dan UPM akan bekerjasama memastikan penganjuran dan sasaran prestasi atlet senarai akhir diumumkan bulan depan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pemain Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membukti

Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa sejati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti program Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 pagi di Nasional FM dengan topiknya jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagaimana kita tahu, jerat seksual bukan lagi ancaman yang berlaku secara terbuka semata-mata, tetapi semakin tersembunyi dan boleh menghampiri kanak-kanak serta remaja melalui pelbagai medium termasuk dunia digital. Jadi ikuti kupasannya dalam Alpha 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Antahum la yaqulu inna ma kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dikata apa tadi? Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala An-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri. Seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ini dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam. Terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam. Dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli. Lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni, hiya qat'ul Islam. Terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik. Dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Taala, selain pada manusia. Jadi dia sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik sebab dia menyembah sesuatu selain pada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala. Cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir. Pijak Quran. Kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir

la ilah, tak ada Tuhan. Wal hayatu muddah, dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia etis, dia ada juga grup dia. Dekat web ada satu. Nanti kita cerita sikit. Betis ni yang saya sempat tengok dalam web, dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu Anda Bertanya AtheistMenjawab.com. Dia kata dahsyat ni, sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah. Kalau bahasa Indonesia tu Atheist, ini dia antara kufur yang dahsyat lah. Sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi etis ini tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhasyu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yudhibul hasanat wa yubqis sayyi'at. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa, sampai umur 40 ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang, mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna dia buat ibadatnya. Tapi sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas pada usia baligh kalau kita kira, tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad, terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fiha zazamani at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufran wal 'iyadu billahi ta'ala. Wa qad kathura, dan sesungguhnya telah banyak. Allah banyak. Fi hadha zaman, pada masa kita ini. Kata pada zaman pengarang kitab ni lah. Pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot. Lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni, rahimahullah, meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia. Dia kata sesungguhnya telah zaman banyak pada zaman ini. Lebih kurang tahun 2008 dulu ni kot. Dia meninggal pada tahun 2008. Mungkin dia karang sebelum pada tu, sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu. Sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata, dan sesungguhnya telah banyak fi hadzal zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan. Hatta sehinggalah, innahu sesungguhnya, yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka, alfazun akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum anil Islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam. Wala yaruna dhalika dhanban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa, fadlan an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam. Wal a'yadu billahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah. Macam saya sebut tadilah, saya dengar, memang saya dengar direct, bukan dengar orang cerita. Sebab kebetulan tu saya berada di Syria masa tu, saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar, mereka sebut ila'an rabbak yang saya sebutkan tadi. Mereka sebut selain daripada itu, ukhta rabbak, ukhta rabbak. Rabbak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia cerita kakak Tuhan. Saya pun tak boleh nak bayang kok. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut yil'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria. Dia sebut apa tu? Dia kata yil'an Israel ni maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam. Tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka, Israel yufarriqul ahibbah. Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa, mati kan? Maka suami yang kasih pada isteri terpisah. Maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata,

0: Kata iyalah kita pun tahu tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu para hadirin tuan-tuan dan perempuan sedang hadirin dan juga sedang pendengar. Jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil ke tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu. Jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi. Taklah kecil sangat dalam darjah-darjah. Tuan saya kebetulan tu imam juru nikah. Kita ingat apa yang berlaku. Duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ini sebut kat tuan saya, dia cerita di Palabatah Kedah. Dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh kat dia, tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas. Dia minum ayak sejuk, seronok lah bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia. Dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habar kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut. Kenapa macam tu? Dia kata jangan marah. Lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu Tok Imam lah. Tanya. Saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh kot no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke? Dia nak anggap gurauan ke? Ingat lagi Tok Wan tanya masa cakap tu mabuk ke? Dia kata tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Jatuh talak. Pergi jumpa mahkamah. Pisahkan lafaz tu dekat mahkamah. Sebab dia nak tengok reaksi dia. Dia tak beriktiqat pun makna lafaz tu. Dia tak beriktiqat pun dalam hati dia untuk menceraikan isteri. Dah jatuh. Itu baru cerai. Kalau murtad pun begitu juga. Contohlah seorang tu tiba-tiba dia main nak tengok reaksi kawan-kawan ni. Cerita kawan-kawan dia. Eh, aku masuk Kristian dah 2 hari dah. Nak tengok kawan nak marah tak? Kawan marah. Dia kata, dah aku melawak. Dah hukumnya terkeluar dari Islam. Tu dia kata, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman.
1: Allahumma.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid dan Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni Allah datangkan macam-macam pada kita. Dan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini, Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Belanjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita menyemeniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ini. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta-kereta, kalau isterinya perlunya duit-duit, itu kena bagi. Kalau perlunya rumah-rumah, jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. And so akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur kita kena syukur, bila sampai masanya sabar kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi tu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi pagi ini saya DJ Iz bersama dengan DJ Liz bakal menemani anda semua dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sementara sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1, 5.43 pagi, zon 2, 5.47 pagi dan zon besut 5.42 pagi. Bagi 30 minit untuk jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, teruskan bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia. Berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rosin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakalhamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Sahabat-sahabat sekalian, pernah tak kalau kita nak berjalan jauh? Ya? Contoh kalau balik hari raya, orang Malaysia ni biasanya kalau musim perayaan akan bersesak-sesak di jalan. Kadang-kadang perjalanan yang mengambil masa 4 jam boleh sampai 8 ataupun 12 jam. Jadi agak-agak bila perjalanan yang panjang dan sesak, apa yang kita akan bawa biasanya? Betul, kita akan bawa bekal. Takut-takut kalau tak ada bekalan makanan ke, bekalan air yang mudah didapati. Bahkan minta maaf sebut ya, ada juga yang bawa botol kosong. Faham-fahamlah kenapa ya. Kerana kita tahu perjalanan itu panjang, perjalanan itu sesak dan kita akan memerlukan keperluan-keperluan itu. Jadi kita bawa bekal, betul tak? Begitulah kehidupan kita dekat dunia ni. Sebenarnya dunia ini ialah ruang di mana Allah memberikan kita peluang untuk mengumpul bekalan bagi menghadapi hari akhirat yang digambarkan sesaknya ia, jauhnya perjalanannya. Pada ketika itu urusan kita, kita akan disibukkan dengan urusan penghisaban. Maka apakah bekal yang perlu kita bawa? Kita lihat firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairazadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Allah perintah kepada kita, bawalah bekalan. Bekalan apa nak bawa? Bekalan takwa. Itulah kehidupan dunia ini, kumpul bekalan, iaitu bekalan takwa. Dan menurut ulama, ada tiga takrifan ataupun maksud takwa di sini yang saya nak kongsikan. Pertama, takwa itu bermaksud kita takut kepada Allah yang menghalang kita daripada berbuat maksiat, dan takut itu juga yang menyebabkan kita berasa gerun dan bimbang kalau kita meninggalkan kewajipan. Ini takwa kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Yang kedua, pengertian takwa juga ialah kita melaksanakan ibadah dan ketaatan semata-mata hanya dan kepada Allah. Kita berusaha mengamalkan segala yang telah Allah perintahkan dan tinggalkan larangannya. Dan yang ketiga, membersihkan diri daripada sebarang dosa dan maksiat. Bumi mana yang tak pernah ditimpa hujan? Begitu juga manusia mana yang tak pernah berbuat silap? Jadi bila kita telah terbuat silap ataupun dalam keadaan sehari-harian kita tak rasa pun kita ada buat dosa, tapi tetaplah meminta ampun pada Allah kerana kita pasti ada terbuat kesalahan yang mungkin kita tak perasan atau tak sedar. Maka sebab itu kita kumpul ketiga-tiga perkara ini. Takut kepada Allah, pupuk rasa itu bukan kerana makhluk tetapi kerana Allah. Buat amal dan tinggalkan maksiat, semua kerananya. Yang kedua, berlaku taat dan cuba laksanakan ibadah sebaik mungkin. Dan yang ketiga, dengan meninggalkan maksiat serta terus bertaubat dan memohon ampun supaya segala dosa kita diampunkan dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang bersih. Kalau dalam perjalanan jauh kita akan rasa sesak ataupun kita akan rasa cemas kalau tidak ada bekalannya. Kita akan terfikir, alamak, macam mana kalau stesen minyak penuh, ramai orang tak boleh nak beli makanan. Ya, macam mana kalau kita dahaga, oh kita kena bawa bekal itu, bekal ini. Tapi bagaimana kita nak menghadapi hari kiamat, nak menghadapi alam akhirat yang sesak, yang pada ketika itu ramai orang sedang memikirkan diri sendiri sahaja. Kita mesti bawa bekal yang diusahakan sendiri di dunia ini. Dan ingat, sebaik-baik bekalan adalah takwa. Maka pupuklah takwa. Mudah-mudahan kita dapat mengumpul sebanyak mungkin bekalan ketika hidup di dunia untuk keperluan di akhirat nanti. Jom kita berbekal. Wallahu'ala.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
1: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Lantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi. Pagi ni, bagi edisi hari Isnin 15 Jun 2026 bersama saya juga dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijrah. Assalamualaikum semua. Selamak pagi.
2: Taklah kenalkan saya ke?
1: Mana Is? Korang senyap?
2: Tak, saya tunggu jugalah. Manalah
1: tak
2: tahu.
1: Tak apa, masuk je Is, masuk.
2: Saya duduk di luar pintu ni. Tak baik eh.
1: Tak baik, tak
2: buka pintu.
1: Jangan fitnah Is.
2: Tak baik, katanya tunggu kat luar je. Saya nak intro.
1: Okay, hari ni ada Liz dan juga Is lah ya.
2: Yes, easy dekat sini. Hari ni kita main dengan sopek sikit.
1: Apa sopek?
2: Pasal hari Isnin. Kalau di luar sana agak hari mula-mula bekerja.
1: Di luar lah
2: di
1: ni.
2: Di luar.
1: Kalau di Kelantan ni dia tak ada lah Mandis Blue-nya.
2: Mandis Blue juga kita pun sebab kita main kita off.
1: Kita je lah ni.
2: Kita je lah.
1: Okey, dan untuk anda semualah pendengar-pendengar aku pagi, terima kasih bersama dengan kami pagi ni. InsyaAllah pagi ni Liz dan juga Liz.
2: Liz dan juga Liz. Saya balik lah. Saya rasa saya kena balik ni.
1: Bila saya ada dua ni? Nak kata ada kembar tak ada eh. Saya dan juga Is akan temankan semualah Gugu Pagi. Sehingga pukul 10 pagi nanti. Dan seperti biasalah pagi-pagi ni Is, kita nak bersama dengan pemanggil kita lah.
2: Ya, saya pasti pemanggil-pemanggil kita pun dah tak sabar dah tu. Semasa-masa duk pergi telefon tangan dah tu. Jomlah kita.
1: Okey, jom. Ini ada siapa agak-agaknya di talian kita untuk waktu ini.
2: Hello. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, ini saya tahu.
3: Pok
1: Teh kata.
3: Ya, saya.
2: Ya, memang Pok Teh pun. Kita agak dah dari tadi lagi.
1: Sehat ke Pok Teh?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Okey, baik.
3: Dan Is dengan Liz dan macam mana? Sehat ke?
2: Alhamdulillah sehat. Lepas ngorok dah malam tu.
1: Alhamdulillah.
3: Macam ceria pagi ni. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ceria kat pendengar.
1: Iya, betul.
3: Dengar kata FN.
1: Okey, baik. Pok Teh, pagi ni ucapan pagi Pok Teh untuk siapa?
3: Okey, terima kasih Liz dan Is.
2: Baik.
3: Tugas pagi ni. Pertama-tama saya nak tugaskan, saya nak ucap selamat pagi. Selamat bertugas lah kepada anda berdua. Semoga dia selalu dalam ku pagi ni sehingga pukul 10 pagi. Kepada rakan kita yang lain yang dihadir.
1: Ya, betul.
3: Kepada Pok Mak di Peda Sasih itu, Kayah di Kuala Kupang Jambi, Faizul di Datang Panjang, Taslah Ulam Melaka, Umi Habibah di Gunung, Sahabat Ambo Pok Ya di Kapur Uso. Lepas itu kepada semua-semua lah peminat dan pendengar Sasa FM yang buat ucapan melalui WhatsApp Sasa FM ataupun mana-mana platform. Dan pada sehat tu apa sekat tu, ikhtiarlah mendapat ubat di klinik apa. Dan kepada anda berdua lah, Is dan Liz tugas pagi ni, semoga happy-happy selalu.
2: Baik. Terima kasih Pok Teh.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu bersama dengan Pok Teh dari Jambi.
2: Sejuk rasa hati dengan seorang Pok Teh pagi-pagi
1: gitu
2: ni.
1: Okey, baik. Ini ada lagi pemanggil seterusnya di talian. Hello.
2: Hai.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini kita bersama dengan orang Jambi jugalah.
2: Ya.
1: Mana ramai orang Jambi gini.
2: Orang Jambi memang bangun awal sebab nak pergi pasar. Kalau hot nego tu gak halah.
1: Okey.
2: Sehat alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Apa ni?
2: Pomak Jambi.
1: Pomak sehat ke?
4: Alhamdulillah sekat ni.
1: Alhamdulillah. Dengar ke suara tu segar lah dia.
2: Ya.
4: Segar tak mau.
1: InsyaAllah lah. Okey, baik. Ucapan pagi Pak Mat lah untuk siapa hari ni?
4: Terima kasih yang pertama sekali buat Liz dan Is di kontinu pagi dan selamat bertugas.
2: Terima kasih.
4: Buat Pak Tik Yadi. Ayah wakar baru dan ngajak adan dia tu.
1: Okey.
4: Kak Nun Mipoh, Umi Haripah Gunung. Kak Su Bacok. Kak Sah Kuala Melaka. Kak Soh Pasir Putih dan Kak Soh Bukit Panah, Kani Kuala Kereh, Ipah Tanjung Kalor, Usman Gubai, Hajah Lijah, Abang Fadi, Mekutai Khusia, Pak Jakob Kiyok, Pak Sumi Pasir Putih, Abang Mak Dusun Hijab, Pak Tuan Yitupak, Pak Ayah dan yang terakhir buat semua sahabat-sahabat Radio Malaysia, Kelantan FM terutama sekali buat Pak Tijadi lah. Semoga happy semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mak Jabi.
1: Okey, seterusnya pula kita ada siapa ni di talian. Hello.
2: Assalamualaikum.
5: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey. Pak Suli.
5: Ya.
2: Pak Suli buat apa? Tajak malek.
5: Kak dah nak naik buk tu, nak pergi pulang.
1: Sabar, Pak Su. Sabtu ni kita pergi. Jangan pergi selalu, Pak Su.
2: No, tak ada okey. Takut tunggu jeti tu.
1: Okey, Pak Su.
5: Kita pergi sobi-sobi dulu jeti tu.
1: Pergi sobi dulu dia. Oh, Allah.
2: Okay. Tak sabar. Pak Su ambil berapa tiket, Pak Su?
5: Pak Su ambil dua lah tiket.
1: Pak Su je lah.
2: Pak Su.
1: Okey, baik-baik. Ucapan pagilah Pak Su untuk siapa hari ni?
5: Ucapan pagi ni pada ni DJ bertugas. Terima kasih nak ambil tali Pak Suli ni.
2: Terima kasih, sama-sama.
5: Ngais ni. Sebab tu tak lupa kepada Pak Mak sana. Beju, dua-dua beju tanah merah tu. Abang Mokhtar. Pak Lan tu lama tak punya khabar tu Pak Lan tu. Tak lupa kepada Tuan Jiri. Pak Su Satem, Mek dia jual nasi bolmok begitu. Lepas tu ni, masa ni nak cuma sugi kerja dua kali tu. Pak Mek Seribun tu sehat ko. Apa ni, Kak Mi Kuala Kerai, Kak Ayah. Kak Ayah Fokas Baru. Apa ni, Su Kak Su Bunuk Payu tu, Abis Padi, Kak Ida Kapuraja tu, Kak Sima, Kedah, Kak Su pun. Kak Su pulang Melaka tu, Kak Su baca Kapas Kana Merah tu, Abis Fadi Betul tu, Ali Usman Goodbye, Kosumi Abis Itupak tu, Abis apa ni, Abis Mi Harun, dan semua sekali lah. Apa ni, Umi Gunung, Bondo tu. Kalau mana-mana tak sihat tu, jangan lupa masa ubat tu.
1: Okey,
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Suli. Pak Su tak sabar datang nak pergi.
1: Sabar Pak Su. Tak sabar nak jumpa dengan DJ-DJ baru lah tu. Kalangan kita ni tak apa kena ada.
2: Apa cemu.
1: Okey ni Is, kita baca jugalah ada kirimel lah dia. Di nombor WhatsApp Kelantan FM.
2: Banyak-banyak ni ada.
1: Ini daripada Faizul Rantau Panjang.
2: Baik.
1: Selamat pagi buat Pak Nikmat Tawe, Abang Usman Gubai, Abang Hintu Pak, Pak Tejabi, Pak Mes Ribung, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Ucap Kok Kio, Abang Pak Berik 12, Pak Awang, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, dan juga Kak T. Slising.
2: Ni kita ada juga ni, selamat pagi dan selamat bertugas DJ berdua. T. Kamal dari Federal Ciku 7 ucap selamat bekerja lah buat anak juga berada di KB. Selamat bekerja, ingat Umi dalam doamu.
1: InsyaAllah. Okey, seterusnya ada kiriman daripada Pak Awai Jelor lah. Katanya salam kasih sayang, selamat pagi pada DJ-DJ kesayangan Mak Faizul, Adik Joh Cabai Tiga Jelor, Pak Mak Besut, Pak Kudaud, Abang Hitu Pak, Kak Pak Kemehe, Abang Edi Cenulik, Kak Syima Mace, sayang sahabat pendengar setia Kelantan FM dari Pak Awang Tanjung Kong Jelor ada semua. Itu antara yang mana menghantarkan kirimat ucapan lah.
2: Kita baca lagi sana.
1: Silakan. Ada siapa tu?
2: Dari Haji Ray Sri Kota. Assalamualaikum DJ dan selamat salam sejahtera pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Wah, dia pendengar setia Gu Pagi je. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana terus bersama bersiaran Gu Pagi. Semoga hari ini akan dipermudahkan segala urusan dan dipenuhi ketenangan. Terus setia di Kelantan FM, teman anda selalu di hati.
1: Baik. Itu antara yang mana menghantarkan kirimat capek. Lepas ni lah kita akan ambil lagi pemanggil-pemanggil. Dan juga kita nak berhibur dahulu dengan lagu daripada Rahimah Rahim.
2: Cintamu di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Ha, di Gu Pagi masih lagi ada Easy dekat sini eh. Sekarang ni pukul 6.50 pagi. Dan saya, DJ Iz dan DJ Liz masih bersemangat orang kata. Walaupun pagi-pagi ni apa tadi? Monday blues lah. Tok rok tubuh lah, apa lah. Sebenarnya tidak ya. Sebenarnya kami tengah kumpulkan tenaga.
1: Biasalah tu pagi-pagi ni. Okay. Muka kita nyetak pagi-pagi ni. Orang lain tak apalah. Tak apa. Ini kita nak ambil lagi pemanggil yang dah pun ada di talian untuk waktu ini. Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi Pok Ya tu.
0: Oh ya.
1: Lagu mana Pok Ya? Pok Ya.
2: Menggunakan sekolah pagi-pagi rutin hari eh.
1: Okey, baik. Pok Ya nak tanya, satu nigi ke dak?
2: Tali lagi li eh. Banyak kerja ni.
1: Allah busy lah dia pun. Dia hanya jadual pek, penuh jadual. Tak apalah kalau gitu kak Pok Ya weh. Tak boleh nak jumpa lah kita nya.
2: Boleh, kita jumpa mula-mula lah.
1: InsyaAllah. Okay. Sila ucapkan pagi Pok Ya.
2: Dan ucap tanya ada sabarlah Liz. Sebab dah dapat di anugerahkan.
1: Ayo, terima kasih.
0: Ya ingat ke Pok Ya tak ingat dah.
2: Tak ada.
1: Tak tekor kau menek dia. Okay, baik. Silakan lagi ucapan.
2: Ucapan nama pagi Liz. Ijalah petugas pada pagi ni.
0: Baik.
2: Sahabat Amu Asal Abdullah Kedua Sekar SK The Mid Wall. Ini Satya di Kabupaten Baku. Habis jamu lah sebagai Majid Kabupaten Baku. Asin Allah PKP SK Dawak 2 pada pagi ni. Yusmada Yunus PKP SK Puan Puro. Apa ni Jabi ni Sani? Terima kasih Puan Jabi Sahabat Amu tu Puan Amu Sahabat Amu. Kasa Amu dah di Pulau Melaka pada pagi ni. Tuan Haji Mek Sibu Allah. Tak sebab lagi jalan Haji Mek. InsyaAllah malam lesok sahabat lah. Dan buat nasi maide pakai jawab nasi selain pada pagi ni. Jeffrey sesek mesepuk kapuso. Tuan Haji Rusli Ismail Ustaz Kamusang.
0: Baik.
2: Sari yo ni Sari Abdul Habib GPSM Seri Gunung pada pagi ni. Semulah pendengar-pendengar kat FM pada pagi ni terkira di mana jua anda berada.
1: Okey, baik. Saya
2: dah sebut tu, misalkan apa yang banyak dah. Itu sahaja lidah is pada pagi ni. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam, Pok Ya.
1: Okey, itu ucapan daripada Pok Ya.
0: Pok Ya tak pergi.
1: Tak boleh nak pergi lah dia. Dia banyak kerja eh lah. Tak apalah. Ini ada lagi pemanggil seterusnya. Hello.
0: Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Pok Jak Kok Kiok.
3: Pok Jak Kok Kiok.
1: Lagu mana Pok Jak, sihat ke?
3: Sihat, alhamdulillah.
1: Ayuh, rasa super lama tak dengar suara Pok Jak eh.
3: Eh?
1: Super lama tak dengar suara Pok Jak.
3: Dah tak dapat. English.
1: Sibuk. Lain busy lah dia. Okey, tak apa. Pok Jak, silakan ucapkan pagi.
3: Nampak pagi lah pada anak berdua di kopi tu.
0: Baik.
3: Ya Allah dan mereka kopi.
1: Amin.
3: Pada istri tu saya, dia belakang saya ni. Banyak pagi ha. Semualah, penduduk di dalam Bukit Bakar ni. Kapur kopi dari kawak khususnya. Dalam peniaga dalam Ketua Macam ada. Kak Arul, Dani, Ni Ahal. Kepada satu baca, Kapah Tanyu Kala, Kala Nipo, Kaya Jabi, Tak Mah Bidin Lo, Tak Simah, Encik Yusuf, Pak Ayah, Pak Ayah Rani, Pak Maksud, Mak Lawete, Pedro Kata Kanje, Abang Mokta, Abang Fadi, Bedak Masuk, Abang Zagobai, dan juga kepada semualah sahabat-sahabat Kata FN, Assalamualaikum. Jadi kepada adik-adik wajah lah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pok Jak.
0: Jom kita nak tengok-tengok ni ucapan daripada WhatsApp kita ni. Kita ada Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum buat dua DJ kesayangan di konti. Liz dan Is Easy. Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga kau orang berdua sihat ceria dalam menjalankan tugas pagi ni. Umi di sini buat ucapan selamat pagi buat Kak Long, Ipah Tanjung Kala, Kak Ming, Kak Pah, Kak Sah Pulau Melaka, Pak Lang, Pak Awang, Pak Mat Besuk, dua-dua Abel Joe Tanah Merah, Pok Teh dan buat semualah pendengar setia Kelantan FM pagi ni. Semoga sihat ceria di samping keluarga tercinta. Umi okay. Habibah Putrajaya.
1: Okey, baik. Terima kasih Umi. Ini ada juga kiriman daripada Abel Mak Dusun Hijau.
0: Baik.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Petugas. Semoga ceria sokmo. Juga salam kepada semualah pendengar Kelantan FM yang dikasihi. Terima kasih Abel Mak.
0: Kita ada ni juga Kak Sah. Selamat pagi. Izinkan Kak Sah nak ucap ucap selamat pagi kepada apa ni, kepada Mak Bertam, Pak Teh Jabi, Pak Yap, Pak Su, Haja Halijah, Kak T, Kak Lan, Kak La, Kak Lanas, Ipah Tanjung Kala, apa ni, Upah Tawang,
1: Upah Tawang, okay,
0: Shimah dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Lepas ini juga, ini ada juga kiriman daripada Pak Din Batu Pak. Assalamualaikum Liz dan Is. Tu, tahniah buat Liz dapat nombor 3. Terima kasih Pak Din. Okey. Seterusnya kita ada kiriman ucapan daripada siapa tu Is?
0: Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum dan selamat pagi buat DJ Liz dan Is. Selamat bertugas untuk mak Kak Ha yang tersayang, Kak Yahya. Semoga mak sentiasa dalam jagaan Allah selalu dan sihat seumur.
1: Okey, baik. Terima kasih.
0: Tapi kan Liz kan, rasa macam lama dah tak dengar suara Kak Yah Jabi ke?
1: Kak Yah tak dapat lain lah tu.
0: Mungkin Kak Yah tak dapat lain. Rasa rindu dah lah di hati.
1: Okey, seterusnya lah hadir. So, lagi ni kirim ucapan terakhir daripada Zaid dari Kota Baru. Salam buat keluarga saya duduk di Kerai tu untuk peminat Kelantan FM. Terima kasih. Dan juga Is, lepas ini seperti biasa kita nak pergi ke Utama 7 pagi.
0: Baik.
1: Dan juga ada lagu-lagu ini yang akan hiasi pendengaran anda di jam yang kedua nanti. Antaranya kita ada lagu ni. Make in Klate, Mankind featuring Rosalinda.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen Luar Negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya masih. Kalau tidak, keadaan-keadaan tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan mufakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masanya, jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
2: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpasikan 3 fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha menapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
4: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
5: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kita lah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan timbalan yang dipertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
6: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granvoort. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rematan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E juara 4 kali, Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di kem pelarian Jabalia di utara Gaza. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. #PenyaranJakim.
2: Selamat pagi. Jom layan gu pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih hadir lagi bersama dengan Liz dan juga Iz pagi ni.
4: Easy.
3: Yeah.
4: Liz.
3: Yeah, buat apa tu?
4: Kalau kita tengok di luar sana, merenung keluar jendela. Saya rasa macam kita berada di Jepun.
3: Buat apa tu?
4: Mungkin sebab matahari meniup lembut.
3: Dia nampak macam apa ni? Nak kata dia matahari naik dah.
4: Naik dah. Lepas tu dia pacar kena ke rupuk. Dia punya colour rupuk tu jadi ke oring-oringan.
3: Cantik kan?
4: Cantik. Lepas tu kita rasa macam kita berada di perkampungan Nobita.
3: Sebab itulah Is. Bila ada Nelo lagu tu boleh ngita-ngita. Suka tak ngatuk mana lah dia.
4: Yeah.
3: Muka dalam ni sejuk Is.
4: Kalau nak tengok orang motif pun boleh tengok.
3: Boleh nampak
4: juga.
3: Boleh nampak orang lalu lalik dia.
4: Yeah.
3: Nampak kereta. Kok-kok lah mana lalu tu ke. Lambai-lambai. Mana tahu kita nampak.
4: Sebenarnya kalau orang dari luar nampak tak kita?
3: Tak nampak.
4: Itu
3: kita je yang boleh tengok orang di luar. Jaga-jagalah. Okay. Is, sambil-sambil tu mungkin pagi-pagi ni tengah berkalut lah muka hari ni, hari Senin.
4: Betul.
3: Nak pergi kejauh lah, nak pergi hantar anak sekolah lah. Cumanya kita nak berkongsi berkenaan dengan ramalan cuaca untuk negeri Kelantan. Hari ni lagu mana tu Is?
4: Kalau pagi ni diramalkan tiada hujan. Sebab itulah orang kata tengok luar pun lawa. Betul.
3: Cantik suasana cuaca dia.
4: Di Kelantan lah.
3: Okey.
4: Dan petir pula, ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk malam, ribut petir di beberapa tempat juga. Di kawasan mana tak pasti.
3: Tak pasti. Tapi yang pentingnya kita kena sentiasa bersedia lah. Memang petir-petir lo ni dia main dengan ujek lah. Kalau dia macam hari pun ada juga ujek. Tapi tak ada lah. Lebat sangat. Is malah berada di mana?
4: Di Besut.
3: Di Besut. Tak ujek kalau kat
4: Tak ada. Tak ada. Tak ada ujek. Elok-elok. Cantik molek je suasana. Sebab itulah kita nak wajak kalau kita dijangka akhir ribut ke akhir petir ke, air di tempayan jangan curah dulu. Habis itu je ajak kita.
3: Habis itu je. Ingat ada lagi nak sambung.
4: Kalau nak sambung esok lah.
3: Okay. Dan untuk anda semua jangan ke mana-mana. Kita layan dulu ini lagu Mankind dan juga Rosalinda.
4: Made in Kelantan.
3: Untuk anda,
4: Gu Pagi. Gu Kita Belakang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Bersandarlah di bahuku ya. Hey, di Gu Pagi, Gu kita belakang masih lagi bersama Izzy.
1: Betul. Wah, ada Liz dan juga Iz pagi ni.
0: Liz, Iz nak tanya boleh tak?
1: Tanya ke apa tu?
0: Okay, lo ni, adakah kalau kita ni tumbuh ataupun naik ulcer dalam mulut, adakah itu punca sebab cuaca panas ataupun kurang minum air masuk ke macam mana?
1: Okey, dia banyak sebenarnya faktor Iz. Kadang-kadang tu ulcer ataupun orang kata
0: nepuh
1: dia panggil dia. Sebab kekoh dia. Bukannya sebab tiba-tiba ada. Kadang-kadang sebab tergigit. Tak kira lah lidah ke pipi. Dalam mulut ke. Akhir menyebabkan benda tu naik juga. Pedih. Kalau kira cakap pasal ulcer ni.
0: Tapi Islo ni ada ulcer.
1: Ya, Is.
0: Tengah-tengah lidah.
1: Patut lah ke mana?
0: Macam mana nak kekoh tengah-tengah lidah tu?
1: Tu memang disebabkan oleh dia nak naik lah tu.
0: Gitu kong.
1: Is kurang minum air masuk lah tu. Yo. Ataupun cuaca panas. Nak kata panas tak juga, Is.
0: Ya, itulah kita pun pelik juga. Pasalnya lah El Nino ni berpanjangnya katanya.
1: Betul tu. Gusing lah kalau dia. Ada perubahan cuaca lagu ni. Kita ni kena ambil maklum juga.
0: Ya, tapi kita tak rasa macam panas sangat. Tiba-tiba naik ulcer. Tiba-tiba tengah bersiap dalam bilik. Tiba-tiba berpeluh berjeruk.
1: Berpeluh dia. Inilah yang mana kita kena sentiasa ambil maklum. Berkenaan dengan yang ini sebenarnya telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Yang sedang memantau rapilah perkembangan fenomena El Nino. Yang mana dijangka mula mempengaruhi cuaca negara kita dalam tempoh terdekat lah. Dia juga berterusan sehingga awal tahun lepas.
0: Lama lagi tu.
1: Anjir lagi ni kita baru bulan naik. 7, 8, 9, 10, 11, 12.
0: Jadi menurut Met Malaysia, fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan lebih kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei baru ni dan dijangka berterusan hingga September depan tu.
1: Okey, baik. Dia juga kat DN ni sebenarnya dia berpotensi lah untuk kurangkan jumlah hujan ni. Jadinya hujan pun tak acak mana lepas ni. Sekaligus meningkatkan risiko kekurangan bekali air, kebakaran hutan, tanah gambut, dia juga jerebu lah.
0: Kalau dia jerebu kat, dia tidak ulcer saja.
1: Pedih mata, asma, leloh, dia bahaya untuk orang-orang yang ada penyakit lain.
0: Jadi bagi menghadapi situasi ni, Met Malaysia telah memperkukuhkan penyampaian maklumat secara orang kata cuaca dan amaran awal lah kepada kerajaan, agensi berkaitan serta orang ramai.
1: Ya, betul. Dia kalau sehingga bulan Jun, 70 seksi taklimat mesyuarat, dia juga program libat urus ini berkaitan dengan cuaca panas dan kering telah pun dilaksanakan sebenarnya di peringkat kebangsaan, negeri dan juga di daerah.
0: Molek. Jadi antara sesi utama yang diadakan termasuklah taklimat kepada Kementerian Ekonomi, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Majlis Tindakan Ekonomi Negara, Jabatan Pertanian Malaysia, serta pembentangan dalam mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah di seluruh negara.
1: Ya, betul. Okey, jadinya Met Malaysia juga menyediakan ramalan risiko kebakaran hutan dan tanah gambut sehingga 7 hari ke depan lah. Dia juga mengeluarkan ramalan jerebu serta bersedia membantu pelaksanaan operasi pembenihan awan. Ini sekiranya diperlukan lah untuk dia juga sekiranya cuaca mengizinkan.
0: Bila sebut pasal hutan terbakar tu ke, maring Iz pergi nak pergi ambil sepupu Iz daripada jeti Pulau Redek. Dari Jetih ke jeti Pulau Redek tu kan kita kena lalu kot kawasan penarik-penarik apa semua banyak kan. Ya Allah, banyaknya pokok yang terbakar hangus letup.
1: Ya, sebab cuaca panas lah tu.
0: Dan ya kawasan patah, ya kawasan panas lagi.
1: Ya, betul.
0: Jadi orang ramai disarankan untuk mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui aplikasi My Cuaca dan laman sesawan rasmi MET Met Malaysia lah.
1: Okey, baik. Kalau yang mana Met Malaysia juga menegaskan komitmen untuk teruslah menyediakan maklumat hak tepat, ada juga tepat pada masanya. Ini bagi membantu negara untuk membuat persiapan sampai awal lah menghadapi risiko cuaca ekstrim. Kita pun kena ambil maklum jugalah. Jaga diri, jaga kesihatan masing-masing, okay?
0: Betul, sebenarnya kita selalu risaukan banjir. Kita selalu risaukan hujan, takut banjir. Tapi kita jarang risaukan cuaca panas. Kita biasanya galak bila panas. Nak pergi pulau lah, nak buat aktiviti itu, aktiviti ini. Sedangkan kalau terlalu panas berpanjangan, dia boleh mengundang sesuatu yang tak elok juga untuk kesihatan.
1: Sebab itulah kena jaga kesihatan, terutamanya untuk musim panas. Eh pun jaga kesihatan lah Nyoh. Minum air masuk banyak sikit tu. Okey, selepas ini 7.45 minit pagi kita baik. Nak ikuti sikit sahabat yang sahabat dia saya. Ya. Cumanya hari ini kita layan dulu lagu daripada 14. Apa ini cinta?
0: Digu pagi.
1: Gu kita belakang.

Guru aku ni ha. Berlalu pula lagu mana pun abu. Tak tahulah nak kata tak makan. Aku makan dah. Guduk berlalu lah. Ada perut aku. Kalau begitu, kalau begini aku segolah juga. Supaya bertemu masa ya. Aku nak ayak kamu ha. Aku nak royak gemu ni. Aku gemu ni. Aku nak royak dengar gelik-gelik. Aku gemu ni. Ada suara loh makan. Kalau gitu, kalau gini. Bapa mu kata gitunya baru dede. Ha. Tak payah duk balo lah Pak Abung baru dede. Mari. Ya, dekat ni aku nak royak. Gastrik ni adalah keradan ni pada lapisan perut. Kalau kita rasa sakit, nyocok.

0: Agaknya mua gai. Kalau begitu, kalau begini, lai pada kena gastrik. Ada lagi kau saya menyakit lai. Ha ha ha ha. Ya keluarnya pula adalah orang panggil get pula berlaku bilanya ijab perut kita ni longgar. Jadi asyik perut bukannya sakat duduk dalam perut tapi dia naik melipo ke atas menoyawi. Sebab itulah kita akan rasa dada ni macam nak terbakar, tekuk ni pula rasa masak pahit. Kadang-kadang tu kita jadi batu. Kalau waktu madang. Kita taruh ni kak. Sepoda ketuduh ni. Nah, boleh lah kalau habis mak dia panggil. Tunggu lah habis mak. Amor pula. Dah ketusak jadi nuna sabuh belakang ke tu. Toleh puji sikit muna sainor terbalik lagi.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Izz dan juga Liz pagi ni. Easy.
1: Easy.
0: Temankan anda di penghujung jam yang kedua. Dan Izz. Pagi-pagi ni ke Izz, kalau tengok cuaca tu, memelah orang kata duk main panah hujan. Kadang-kadang bila berlakunya lagu ni dia Izz, dia boleh menyebab ke air bertakung.
1: Okey, tunggu kejap.
0: Apa tu?
1: Kita main teka bunyi betah?
0: Sudah.
1: Cuba Liz teka ni.
0: Tepuk tangan.
1: Salahkan lagi.
0: Tepuk-tepuk tangan lah tu.
1: Ini bukan tepuk tangan semata-mata. Ini kalau ada tepuk-tepuk dalam rumah ni, kenalah derah-derah cari cara untuk hapuskan benda yang kita tepuk tu.
0: Benda ke apa tepuk-tepuk
1: dia
0: ni?
1: Dia sejenis haiwan, serangga ataupun apa benda yang terbang-terbang tu. Itu bahaya tu.
0: Cuba bunyi dia. Bunyi nyamuk serupa. Inilah yang mana bahayalah kalau untuk kita sendiri. Baik. Bila main hujan panas ni, dia boleh sebab ke pembiakan nyamuk Aedes. Bila dia nyamuk Aedes ni, dia ketik kita. Jadi ke berdia?
1: Jadi denggi. Tapi minta jauh.
0: Siapa-siapa yang biasa kena tu, dia tahulah lagu mana periknya dia. Jadinya kita ni kena ambil inisiatif lah untuk jaga kebersihan di kawasan kita.
1: Liz pernah kena denggi?
0: Tak rajin. Tapi adik saya rajin. Papi Talana tu, dia duduk lewat.
1: Ya, pernah tanya dia macam mana rasa?
0: Dia letih lah. Dia masih tak check up berkali dia.
1: Ya, sama tak macam dulu-dulu COVID tu? Sama tak?
0: Tak tahu. Saya pun tak kena juga.
1: Orang kata rasa COVID seperti rasa denggi.
0: Denggi?
1: Orang kata lah saya tak pernah kena.
0: Tak rajin kena lah dia.
1: Minta jauh lah.
0: Dan juga yang inilah mana kita nak berkongsi juga berkenaan dengan kes denggi di seluruh negara yang meningkat is. Meningkat 20.7% kepada 33,397 kes. Ini setakat kemarin dulu. Dan juga untuk minggu epidemiologi 23 berbanding hanya 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Meningkat banyak ni.
1: Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli pun ada royak. Peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha membendung penularan penyakit berkelah. Jadi khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat lah.
0: Okey, betul itulah. Dan juga Kementerian Kesihatan sendiri KKM memperkukuhkan pelaksanaan program komuniti bebas denggi ataupun COMBAT yang memberi tumpuan kepada pembentukan persekitaran hak sihat. Lepas tu pemerkasaan komuniti serta penglibatan lah untuk seluruh lapisan masyarakat ni.
1: Jadi menerusi pendekatan COMBAT ni, penglibatan masyarakat amat penting dalam usaha untuk cegah dan mengawal denggi.
0: Betul. Okay, sebab itulah yang mana Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan betapa mustahaknya sebenarnya peranan komuniti dalam menangani penyakit berjangkit seperti denggi dan juga malaria.
1: Jadi pendekatan ni orang kata behavioral insight, BI lah, digunakan bagi menggalakkan perubahan tingkah laku rakyat supaya amalan menjaga kebersihan persekitaran dan menghapuskan lokasi pembiakan menjadi budaya harian. Orang kata jangan nak tunggu ada kes banyak baru mu berlogak nak kemah-kemah rumah lokal-lokal baru nak sipir. Jadikan ini orang kata rutin kebesok orang kata.
0: Betul. Okay. Kena gotong royong semacam lah deh bersihkan kawasan sekitar. Dan juga menurut KKM, kejayaan untuk membanteras denggi sebenarnya memerlukan kerjasama semua lah untuk mewujudkan komuniti hak lebih sihat dan juga bebas denggi. Okay? Jadi kita ambil lah peluang dan juga ruang kalau ada untuk kita sentiasa jaga kebersihan. Okay, Izz. Lepas sini pukul 8 pagi kita nak ke perkembangan berita Kelantan sana sini.
1: Baik.
0: Dan juga masuk untuk jam yang ketiga nanti. Seperti biasa hari ini ada peribahasa pagi untuk anda semua. Okay? Dan ini kita lain dulu lagu daripada kumpulan Sixth Sense.
1: Hari ini kau datang, Ria. Di Gu Pagi.
0: Gu Kita Belakang.